0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren. Berani lapor, itu keren.
2: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Anda tetap terus setia bersama kami di Pro 1 yang tetap setia pastinya untuk menemani Anda di saat Anda beraktivitas di pagi ini. Seperti biasanya pendengar Halo RRI tentunya hadir untuk Anda menyapa hari baru di ruang kita, di kebersamaan kita pagi ini. Tempat di mana setiap denyut nadi keresahan dan permasalahan publik di tengah hiruk pikuk kehidupan kita menemukan jalannya untuk disuarakan. Disinilah mikrofon menjadi jembatan bagi Anda pendengar, para pencari keadilan dan pemerhati lingkungan sekitar untuk menuturkan setiap persoalan fasilitas umum, layanan sosial hingga sudut-sudut kota yang luput dari perhatian. Mari jadikan suara Anda sebagai pena yang menuliskan perubahan di pagi hari ini, sebab setiap cerita yang Anda bagikan adalah langkah nyata kita bersama menuju kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dalam pelayanan publik, baik itu secara administratif maupun fasilitas-fasilitas yang kita gunakan di seputaran kota Jayapura. Tentu kami berharap untuk ada permasalahan yang baru tentunya untuk Anda sampaikan terkait tentang pelayanan publik. Kami ingin tahu seperti apa yang pernah Anda rasakan atau yang pernah Anda alami, sehingga kami pun juga nantinya akan mencoba untuk meneruskan dan menghubungkan ya dengan apa yang menjadi keluhan Anda, keresahan Anda, dan tentu bukan cuma keresahan Anda saja ketika mengalami permasalahan pelayanan publik, baik itu administrasi maupun fasilitas-fasilitas umum. Nah, untuk Anda yang tentunya yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386 kami buka untuk Anda. Mari ambil bagian sekarang juga, salurkan suara dan unek-unek Anda melalui sambungan telepon kami di nomor 0967536386 ya. Dan waktu terbaik kita untuk bersama-sama mendengar, peduli, dan mencari solusi yang nyata. Di nomor 0967536386 kami buka untuk Anda, baik itu permasalahan yang pernah Anda hadapi, kesulitan ya, mungkin lambat atau mungkin saja terabaikan atau kurang mendapatkan respon yang baik atau respon yang lambat. Nah, terkadang kita biasanya mengurus berkas-berkas atau surat-menyurat itu biasanya mendapatkan respon yang kurang, sehingga tentu ini juga menjadi bagian hak Anda untuk menyampaikan. Dan kita juga telah pernah mendengarkan terkait kita untuk hak untuk menyampaikan pendapat kita, suara kita ya, yang tentunya terarah dan terukur semuanya dengan batas-batasan norma yang berlaku pastinya ya. Dan kita menantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386 untuk salurkan suara Anda atau unek-unek Anda melalui sambungan telepon 0967536386 terkait tentang fasilitas publik. Tentu sudah banyak ya untuk menyampaikan keluh kesah Anda dan bagaimana dengan pelayanan administrasi di beberapa instansi. Nah, mungkin Anda yang ingin menyampaikannya silakan ya. Dan biasanya juga kita ketika ada sesuatu yang kita urus ya, kita ingin mendapatkan informasi, kita sulit untuk mendapatkan informasi. Kita tahu bersama di setiap SKPD atau PD yang ada itu harus wajib menyediakan PPID ya. Disitulah tempat di mana masyarakat untuk bisa mendapatkan beragam informasi dari instansi tersebut. Kalau sampai saja di setiap instansi OPD-nya tidak berjalan, tidak kita dapatkan informasi yang kita butuhkan di instansi terkait, maka itu juga menjadi bagian pelanggaran ya. Dan itu pernah kita perbincangkan bersama Komisi Informasi Publik ya. Kalau nggak salah itu, iya pernah itu, 2 minggu lalu kalau nggak salah. Sehingga kita semua sebenarnya mempunyai hak untuk bisa menyampaikan apa yang pernah kita alami dan masih tetap berjalan ya. Dan kita tentunya ingin sama-sama memperbaikinya ya. Kita mempunyai hak untuk menjadi kontrol dalam setiap menjalankan aturan, kebijakan ya, untuk melayani masyarakat. Semuanya adalah bagaimana kita semuanya bisa terlayani dengan baik. Sehingga Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan tentunya di nomor 0967 5363 86. Dan iya, sempat heboh juga di medsos ya, terkait tentang pelayanan umum di pasar, khususnya di pasar Roteva. Seorang mama berbincang untuk menyampaikan ya aspirasinya kepada Bapak Wali Kota, dan Bapak Wali Kota kita langsung meresponnya, bahkan ya untuk ditertibkan agar mendapatkan pelayanan. Dan itulah memang sikap ya, tanggung jawab dari pemerintah untuk mendengarkan langsung, untuk mendengarkan aspirasi Anda. Di ujung telepon ada yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo RRI, selamat pagi.
2: Iya, dengan siapa di mana, Bung?
3: Yordan Yamadi.
2: Baik, Pak Yordan. Bagaimana kabar hari ini, Pak Yordan?
3: Baik.
2: Sudah sarapan pagi belum nih?
3: Belum.
2: Ya, harus sarapan pagi dulu dong, biar semangat nih kita obrolannya. Silakan nih, Pak Yordan.
3: Begini, saya mau sampaikan kepada Kepala Dinas Kebersihan bahwa pernah saya usulkan untuk menempatkan bak sampah di titik nol jembatan Amadi. Nah, itu sudah ada dibuat bak dari batu tela dengan ukurannya mungkin 1,5 kali 2 meter mungkin. Ya, tingginya setinggi mungkin ada 60 cm. Nah, itu sudah dibuat mungkin sebulan yang lalu.
2: Baik, ada respon tak paling tidak, Pak ya?
3: Iya.
2: Sudah ada respon.
3: Buat sebulan yang lalu. Tapi yang jadi persoalan ini, apakah itu sudah boleh difungsikan atau tidak? Karena tidak ada seperti pemberitahuan bahwa kami sudah menempatkan ini, masyarakat boleh atau harus memanfaatkan ini, sehingga barang itu ada tinggal begitu saja di situ. Karena dari mungkin menurut saya, bukan mungkin, menurut saya karena dinas terkait tidak melakukan apa ya,
2: sosialisasi
3: untuk penggunaan barang itu, mengarahkan
2: baik.
3: Masyarakat untuk menggunakan fasilitas itu.
2: Sehingga
3: sejak adanya barang itu, saya tidak pernah melihat ada masyarakat yang membawa sampah ke arah sana.
2: Jangan sampai salah buang, Pak ya. Bukan ya, tempat pemanfaatan.
3: Hanya ke sana.
2: Takut dan juga buang.
3: Apa yang barusan Bung Penyiar bilang salah buang itu, atau sengaja salah buang itu, masih tetap berlangsung. Ya.
2: Baik.
3: Masyarakat di sepanjang jembatan Kampung Nelayan ini terus menerus saja membuang sampahnya ke lautan. Jadi fasilitas yang sudah disediakan itu tidak dimanfaatkan. atau belum dimanfaatkan. Karena tadi itu dari dinas terkait belum melakukan apa, launching ke apa untuk penggunaan itu atau sosialisasi kepada masyarakat.
2: Baik.
3: Dan itu ukurannya itu terlalu kecil kalau untuk melihat jumlah apa rumah atau bahkan luas wilayah yang harus apa bak itu menampung jumlah sampah di sana itu terlalu kecil.
2: Baik.
3: Karena kalau ukuran itu harus di apa angkut setiap hari. Kalau sampai itu dimanfaatkan dengan benar,
2: jadi
3: mereka yang rela untuk melihat bahwa perairan atau bumi kita atau daerah kita ini tidak bertambah kotor.
2: Baik pak.
3: Jadi mungkin tolong dari dinas itu kebersihan memberitahukan kenapa sampai fasilitas itu belum
2: dimanfaatkan
3: atau memang belum boleh dimanfaatkan.
2: Baik pak.
3: Tidak boleh.
2: Baik.
3: Ya. Demikian.
2: Terima kasih Pak Yordan sudah bergabung bersama kami. Beliau ini sebagai pemerhati lingkungan ya. Ya, menyoroti terus terkait tentang kebersihan. Ya, ini menjadi bagian penting memang untuk selalu kita menjaga Kota Jayapura dengan kebersihan. Ya, dan kita tentunya juga apresiasi sudah ada respon paling tidak atas yang pernah juga disampaikan oleh Pak Yohan. Tinggal ya pemanfaatannya ya untuk bisa masyarakat gunakan dan kedepannya juga ya untuk terkait tentang besar penampungan dari bak sampah tersebut. Saya juga memang menyaksikan ada beberapa titik-titik untuk penampungan bak sampah ya menggunakan dump truck ya. Ya, itu ditaruh di titik-titik tertentu sehingga masyarakat membuang sampah tepat atau pada waktunya. Jangan sampai juga ya apa yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait tentang aturan yang berlaku jam waktu membuang sampah kita juga melanggar. Nah, kita sama-sama tentunya untuk bisa mematuhi ya, untuk saling menjaga juga fasilitas yang sudah dibuat ya. Terima kasih Pak Yohan untuk informasinya dan terkait tentang fungsinya ini mungkin juga bisa berkoordinasi dengan tingkat RT, RW mungkin ini atau kelurahan kayaknya ini. Apakah ini sudah bisa difungsikan ya? Dan ya tinggal pemanfaatannya untuk digunakan masyarakat membuang sampah. Terima kasih Pak Yohan, berkat Anda sebenarnya setiap Anda sampaikan terkait tentang masalah bak sampah ya paling kurang sudah ada respon yang dikerjakan yang dilakukan oleh pemerintah, tinggal pemanfaatannya saja apakah sudah bisa buang sampah di situ. Jangan sampai buang di situ itu bukan untuk sampah. Ini bisa repot lagi nanti. Ya. Dan baik pendengar dimanapun saja Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Kita nikmati dulu satu lagu bersama Irang Arkad dengan judul Hikmat.

Iya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Pengar di mana pun Anda berada. Terima kasih pastinya atas kebersamaan ini, tetap terus setia bersama kami ya. Dan tentunya balik untuk di acara Halo RRI, tentunya masih buka ruang untuk Anda untuk bisa menjembatani ya para pencari keadilan dan pemerhati lingkungan sekitar untuk menuturkan setiap persoalan fasilitas umum, layanan sosial, hingga mungkin sudut-sudut kota yang luput dari perhatian ya. Dan tadi salah satu pemerhati lingkungan ada Pak Yordan ya di Hamadi menyampaikan ya untuk terkait tentang respon dari pemerintah yang sudah membangun tapi ini belum difungsikan ya. Ya tadi kami sempat juga berusaha untuk berkomunikasi dengan DLHK Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, ada Bung Petrus Koirewa ya, mungkin dalam perjalanan ya sempat kami hubungi tadi, ini belum bisa terhubung. Nanti kami coba untuk juga tanyakan terkait hal tersebut, karena memang beberapa tempat titik-titik untuk pembuangan sampah ada beberapa saya jumpai sendiri ya, itu sudah mengalami yang namanya ada pembaharuan ya fasilitas pembuangan sampah ya. Dan baik pendengar, kami berusaha untuk mendapatkan informasi dari DLHK tersebut ya. Dan terima kasih, tetap terus hati-hati bersama kami. Sesaat lagi kami akan balik lagi untuk Anda.

0: Iya, pendengar hari manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini ya. Dan nah, satu penelpon tadi dari Pak Yordan tadi di Hamadi ya. Kita coba untuk menjembatani bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura terkait tentang tempat-tempat pembuangan sampah ini ya. Di ujung telepon, halo RRI bersama Bung Petrus Koirewa. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar, Bung?
1: Baik.
0: Puji Tuhan, luar biasa ini untuk waktu dan kesempatannya, Bung. Walaupun mungkin kami tahu Bapak pasti sibuk. Iya, Bung, ini masyarakat berbicara terkait beberapa kali menyampaikan terkait tentang sampah-sampah yang ada di Kota Jayapura. Nah, saya sendiri juga melihat bahwa ada beberapa tempat sampah yang baru ini kelihatannya ini di beberapa titik, salah satunya di SMK Negeri 1 ya, SMK Negeri 2 kalau nggak salah ya, di wilayah Dok 5 bawah itu. Itu seperti apa, bisa disampaikan kepada masyarakat kita semuanya di pagi hari ini mendengarkan siaran kita. Halo RRI, silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Terkait dengan bak kontainer yang baru kami resap, itu terkait dengan pemeliharaan sarana pendukung untuk pembuangan sampah, sehingga dalam penganggaran kami ada yang namanya pemeliharaan. Nah, sehingga kami lakukan pemeliharaan di mana kami bangun atau kami rehab 5 unit bak kontainer.
0: 5 unit bak ya.
1: Iya, 5 unit bak kontainer yang mana mengganti bak-bak yang posisinya dalam keadaan rusak berat, yang berdampak terhadap pengangkutan sampah,
0: gitu.
1: Iya, yang kemudian sopir yang mengangkut kadang jalan di jalan itu karena baknya bocor
0: betul.
1: Kadang sampahnya jatuh di jalan. Nah, sehingga di tahun ini di anggaran yang namanya apresiasi dari pemerintah pusat kemarin diserahkan oleh Kemendagri, kami dapat bagian untuk pemeliharaan sarana pengangkut sampah, sehingga kami lakukan perbaikan 5 unit bak kontainer. Salah satunya di SMK 2 Dok 5, kemudian ada juga di perumahan BTN Skyland. Kami juga tempatkan di rumah sakit Dok 2 untuk masyarakat di sekitar rumah sakit Dok 2. Nah, kemudian yang satu kami tempatkan di Wayena di Buper untuk masyarakat di sekitar Buper. Nah, yang satunya kami tempatkan di Koya Timur untuk masyarakat yang di sekitar wilayah Koya Timur. Nah, masih banyak tempat pembuangan yang rusak, yang berupa bak kontainer yang memang harus kami lakukan perbaikan. Dan selama pengangkutan ini berjalan, ya masih banyak kekurangan dari pemerintah, tapi juga kesadaran masyarakat juga belum patuh terhadap jam buang sampah, sehingga kami sudah lakukan pengangkutan dari malam hari hingga pagi, tetapi masih ada terdapat masyarakat yang belum patuh terhadap jam buang sampah, sehingga masih muncul sampah di sepanjang jalan protokol yang memang berdampak.
0: Betul.
1: Masyarakat yang lalu-lalang menggunakan jalan protokol masih melihat ada titik-titik sampah. Nah, itu yang kemudian masyarakat atau publik menilai itu kami tidak bekerja maksimal. Tetapi untuk diketahui masyarakat bahwa pengangkutan sampah kami setiap hari itu perharinya itu 240 ton per hari. Naik
0: banyak banget
1: pembuangan di TPA. Kemudian masih ada wilayah-wilayah memang belum terlayani karena kekurangan sarana pendukung, tapi juga tenaga kerja dan anggaran terkait dengan pelayanan wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh pelayanan kami.
0: Baik, Bapak, kalau boleh tahu Bapak, penanganan titik-titik sampah seperti di Jalan Holtekam atau di pinggir pantai ya, di Kampung Nelayan, itu mungkin masih banyak warga yang, bukan mungkin tapi banyak warga yang masih buang sampah di pinggir jalan. Bagaimana ini mungkin kedepannya untuk penanganan tersebut ini, Bapak?
1: Iya, terkait dengan masih banyak lokasi-lokasi yang belum kami layani. Yang pertama kendala kami wilayah yang padat penduduk yang memang tidak ada akses untuk kendaraan kami masuk. Nah, kemudian kami butuh peran serta masyarakat dan tingkat kelurahan. Mereka harus sosialisasi kepada masyarakat dan bersepakat untuk menyediakan tempat penampungan sampah di mana titik-titik yang kendaraan kami tidak bisa melayani sampai ke dalam.
0: Sampai di dalam ya.
1: Nah, iya, karena ini kompleks-kompleks yang memang tidak bisa terjangkau itu karena alur

0: sekarang perumahan-perumahan pengembang itu sudah semakin berkembang di situ, sehingga masyarakat sudah semakin banyak, sehingga ada kendaraan kami yang sudah kami jadwalkan untuk pelayanan di jalan protokol maupun di wilayah-wilayah kompleks di mana masyarakatnya sudah padat. Hanya saja terjadwal. Jadi satu minggu itu bisa tiga kali. Nah, hari-hari yang kosong itu yang masyarakat biasa keluar dengan sampahnya. Pas mau pergi kerja, mereka ambil sampahnya. Mereka tempatkan di mana jalan-jalan protokol, di mana yang kami tempatkan bak kontainer.
1: Baik-baik Bapak. Baik-baik. Terima kasih Pak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Bung Petrus Koirewa. Terima kasih waktunya sudah bagi berkat juga lewat informasi yang sudah disampaikan kepada kita semuanya, sehingga kita paham terkait tentang permasalahan sampah ini di Kota Jayapura. Paling tidak di waktu lain mungkin kita bisa obrolan santai, Bung, ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan kita yang tengah malam selalu membersihkan Kota Jayapura, dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura yang luar biasa. Mau hujan kah, mau panas kah, mereka tetap menjalankan tugas hingga pagi hari. Saya sendiri menyaksikan sendiri ketika jalan dinas ke RRI, teman-teman, rekan-rekan, bahkan ya, luar biasa, sudah bangun duluan untuk membersihkan Kota Jayapura. Pahlawan kebersihan ya, teman-teman di sana semuanya. Terima kasih Bung Petrus Koirewa. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, ya itu tadi penjelasan dari Bapak Petrus Koirewa, ya, selaku Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura. Pak Yordan, kami juga mendapatkan informasi untuk tadi yang disampaikan terkait tentang pembangunan seperti untuk pembuangan sampah. Sepertinya itu adalah swadaya masyarakat, Pak. Mungkin bisa ditanyakan di tingkat RT atau RW, ya, kelurahan, itu dibangun apakah fungsinya untuk buang sampah atau tidak. Dan paling tidak kita juga sudah mendapatkan gambaran penjelasan bahwa untuk di beberapa titik memang akses mobile terkait kendaraan untuk mengangkut sampah memang agak sedikit mengalami kendala, ya, untuk di beberapa akses titik. Dan tentunya apa yang sudah disampaikan Pak Yordan tadi, ya, kita sudah dengarkan juga dari keterangan terkait penanganan sampah, ya, yang ada. Dan mudah-mudahan memang kita semuanya bisa saling menyampaikan informasi, ya, supaya tidak miskomunikasi, kita tidak pernah untuk zuzon orang bilang atau menuduh bahwa pemerintah tidak bekerja. Tidak, mereka juga terus bekerja, tinggal bagaimana kemudian kita juga teman-teman yang dipercayakan untuk memimpin sebuah OPD untuk menyampaikan ke kendala-kendala yang mereka dapatkan atau mereka hadapi. Dan baik pendengar dimanapun saja Anda berada, Halo RRI kami cukupkan sampai di sini. Tetap bersama kami, sesaat lagi kami akan berdiskusi atau berdialog di pagi hari nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, ya, terkait tugas dan wewenang Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
7: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, pendengar dimanapun saja Anda berada, masih bersama penyiar Anda, saya Agustian, masih saja tetap setia pastinya menemani Anda di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Seperti sebelumnya yang kami informasikan untuk kebersamaan ini, pendengar, bahwa di pukul 10 perbincangan menarik kita lewat satu rangkaian acara, yaitu Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di dalam rangkaian acara Jaksa Menyapa ini tentunya kita ingin lebih mengenal dekat terkait tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara. Di sini telah hadir bersama dengan rekan Bung Renaldi selaku Kasih Tata Usaha Negara. Selamat pagi, Bung.
8: Pagi.
7: Apa bagus. Kabar nih?
8: Baik.
7: Terima kasih nih ya, sudah hadir nantinya dalam perbincangan kita. Dan di sini juga ada Mbak Catherine. Selamat pagi, Mbak Catherine.
9: Selamat pagi, Mas.
7: Beliau ini sebagai jaksa fungsional ya, Mbak, pada ya, perdata benar, ya.
9: Iya.
7: Baik. Apa kabar nih?
9: Puji Tuhan,
7: sehat. Puji Tuhan, ya, sehat ya. Baik. Terima kasih sudah hadir juga. Dan di sini juga ada ya, Mbak Marnini ya. Apa kabar? Selamat pagi.
10: Selamat pagi, Bung Agus. Ya. Kabar baik. Selamat pagi para pendengar RRI Jayapura dimanapun berada.
7: Iya, dan beliau juga merupakan jaksa fungsional pada perdata Kejaksaan Tinggi Papua ya. Semuanya di Kejaksaan Tinggi Papua ya.
8: Iya.
7: Iya, dan baik pendengar, selama satu jam ke depan kita tentunya berbincang santai dan tentunya mendalam juga sih. Ya, bagi Anda yang tetap terus atau hati bersama kami nantinya juga mempunyai pertanyaan seputar terkait tentang tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara, tentunya bisa bergabung bersama kami. Di sini nih narasumber pastinya siap tentunya untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Anda dan ketidaktahuan kita sebenarnya. Bung Renaldi ya, untuk dalam kebersamaan ini tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara. Ini mungkin bisa diberikan gambaran kepada kita semuanya dulu saat ini. Silakan.
8: Baik, terima kasih Bung Agus, para pendengar RRI yang setia mendengar program-program kami. Baik, Bung, kami yang pertama-tama kami menyampaikan terima kasih. Kami ditugaskan oleh Bapak Asdatun, dalam hal ini Pak Indawan Kuswadi. Ya. Kami menjelaskan sedikit terkait dengan tugas dan wewenang bidang perdata dan tata usaha negara. Ini tugas dan wewenang kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, Bu Agus. Jadi selama ini mungkin masyarakat umum mengenal bahwa kejaksaan itu hanya terkait dengan bidang pidana, ya. Tetapi kami mempunyai salah satu bidang yaitu bidang perdata dan tata usaha negara. Nanti untuk jelasnya nanti rekan kami akan menjelaskan itu. Baik. Tapi saya akan mencoba untuk menggambarkan secara global saja kepada pemirsa supaya pemirsa juga mengetahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan perdata dan tata usaha negara ini, Bang Agus.
7: Baik. Gitu.
8: Ya. Jadi bidang perdata dan tata usaha negara ini ada salah satu namanya Jaksa Pengacara Negara atau yang disingkat dengan JPN.
7: JPN.
8: Iya, JPN, Jaksa Pengacara ini. Untuk dasar hukumnya bagaimana JPN itu bekerja, kami diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021, sorry. Ya, di Pasal 30 ayat 2 mengatakan, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Nah, selanjutnya di Pasal 34 mengatakan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Nah, itu kira-kira seperti begitu. Kemudian kami jelaskan sedikit terkait dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, jadi untuk ruang lingkup tugas ini, Bung Agus, ada lima. Ya. Yang pertama adalah penegakan hukum, kemudian ada namanya bantuan hukum, dan yang ketiga pertimbangan hukum, dan yang keempat pelayanan hukum, dan yang kelima tindakan hukum lainnya. Ya, untuk nanti mungkin pendengar RRI yang setia mendengarkan kami, bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan penegakan hukum, apa sih yang dimaksud dengan bantuan hukum sampai kepada tindakan hukum lainnya itu, ya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Catherine dan Ibu Marlini.
7: Baik.
8: Ya,
7: baik.
8: Kira-kira begitu.
7: Iya, kalau begitu bisa langsung direspon nih dari Ibu Catherine dulu, silakan Bu. Yang sudah disampaikan gambaran tadi, silakan. Oh, Ibu Marlini, silakan Bu Marlini.
10: Baik, terima kasih. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Rey, ada lima ruang lingkup bidang perdata dan tata usaha negara. Yang pertama adalah tadi penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini merupakan tindakan jaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan. Itu khusus dalam bidang perdata. Nah, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini dalam rangka apa jaksa pengacara negara mengajukan gugatan atau permohonan ini? Yang pertama itu untuk ketertiban umum. Kemudian untuk kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Nah, contoh penegakan hukum sendiri itu antara lain mengajukan pembatalan perkawinan. Apabila suatu perkawinan itu dilaksanakan tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan, maka jaksa pengacara negara dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Kemudian dapat juga mengajukan pembubaran PT. Ya, apabila misalnya contoh PT itu terbukti melakukan pelanggaran pidana, ya, diputus oleh pengadilan, maka jaksa pengacara negara juga dapat mengajukan pembubaran PT tersebut. Kemudian mengajukan permohonan pailit, pembatalan paten, dan juga mengajukan permohonan perwalian anak. Khusus untuk di Kejaksaan Tinggi Papua, kami jaksa pengacara negara dalam tahun ini sudah melakukan penegakan hukum ada dua, itu mengajukan permohonan perwalian anak yang belum memiliki wali, ya, anak di bawah umur, ya, seperti itu, dan sudah ada putusannya. Jadi yang ditunjuk sebagai wali bisa melakukan hak-hak keperdataan dari anak ini, seperti itu. Kemudian ada namanya bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini merupakan tugas jaksa pengacara negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara. Kalau tadi penegakan hukum hanya perkara perdata saja, nah kalau bantuan hukum ini perkara perdata maupun tata usaha negara, untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BMD. Jadi instansi pemerintah ini bisa di pusat maupun daerah. Kemudian BMD itu berdasarkan surat kuasa khusus. Jadi ada surat kuasa khusus dulu dari lembaga negara atau instansi pemerintah, BUMN, BMD. Kemudian nanti kami mewakili pemerintah tersebut sebagai penggugat bisa, ataupun sebagai tergugat.
7: Bisa
10: jadi,
7: ya,
10: dua-duanya. Iya, jadi kalau sebagai tergugat, kalau pemerintah atau lembaga negara atau BUMN, BMD itu digugat. Misalnya digugat oleh masyarakat. Nah, itu bisa meminta bantuan kepada kami jaksa pengacara negara. Seperti jadi bisa dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. Kalau litigasi itu berarti di dalam persidangan, kita berproses dalam persidangan. Sedangkan kalau non-litigasi di luar persidangan. Nah, itu bantuan hukum. Nah, untuk bantuan hukum sendiri, kami Kejaksaan Tinggi Papua, Jaksa Pengacara Negara, sudah melakukan litigasi itu satu, yaitu berupa gugatan. Jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Papua digugat dan kita melakukan persidangannya di Sorong dan itu sudah selesai juga karena pihak penggugatnya tidak pernah hadir selama 3 kali panggilan seperti sehingga oleh hakim dinyatakan gugatannya gugur. Nah, seperti itu untuk bantuan hukum. Sedangkan untuk non-litigasi misalnya seperti begini, BUMD contohnya pihak bank nah melakukan kredit ya dari nasabah mengajukan kredit, kemudian dalam perjalanannya terjadi kredit macet, maka pihak bank ini bisa meminta bantuan non-litigasi kepada kami dengan surat kuasa khusus. Di sini kami akan mengundang para nasabah yang melakukan kredit macet itu untuk melakukan negosiasi dulu. Seperti itu non-litigasi, jadi di luar pengadilan. Kemudian yang berikut adalah pertimbangan hukum. Nah, untuk pertimbangan hukum ini adalah tugas jaksa pengacara negara untuk memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum maupun audit hukum. Audit hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan. Jadi ada permintaan dari instansi pemerintah atau BUMD atau lembaga negara. Nah, ini nanti pelaksananya dengan surat perintah. Kalau yang tadi bantuan hukum dengan surat kuasa khusus, tapi ini kami dengan surat perintah dari Kajamdatun, Kajati atau Kajari. Nah, kenapa khusus untuk pertimbangan hukum ini lebih kepada mitra kami yaitu instansi pemerintah, BUMN-BUMD. Dan di sini peran jaksa negara, jaksa pengacara negara sangat strategis karena dengan adanya pemberian pertimbangan hukum yaitu pendampingan hukum, pendapat hukum, ini dalam rangka mitigasi risiko supaya kedepannya terhindar dari masalah pidana. Seperti itu. Kalau pendapat hukum misalnya dari instansi pemerintah ada mau mengeluarkan kebijakan, nah untuk menghindari kebijakan ini apakah berakibat risiko hukum, bisa meminta kami pendapat hukum jaksa pengacara negara seperti itu. Mungkin
7: baik.
10: Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan
7: silakan, Bu,
10: disampaikan Ibu
7: Catherine. Silakan. Ya.
9: Baik, Mas Agus, ini tadi mengenai terkait ruang lingkup tugas kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara kan ada 5. Jadi saya Ibu Marini sudah menjelaskan poin 1, 2 dan 3. Saya lanjutkan untuk poin 4 dan 5. Yang keempat itu yaitu pelayanan hukum. Pelayanan hukum adalah tugas jaksa pengacara negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum yaitu terkait perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta. Pelayanan hukum itu diberikan oleh jaksa pengacara negara atau JPN secara tertulis, lisan maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat. Terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan negara atau pemerintah. Jadi pelayanan hukum ini kepada masyarakat ini diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang menghadapi masalah di bidang perdata dan tata usaha negara. Diberikan dalam bentuk konsultasi, pendapat dan saran, baik secara lisan maupun tertulis sesuai permintaan masyarakat yang bersangkutan. Jadi misalkan seperti Mas Agus mengalami ada masalah pribadi, baik itu misalkan terkait perdata ya Mas Agus ya, perdata itu kalau untuk publik yang bisa kami layani itu terkait masalah pertanahan, hukum waris, pernikahan dan perceraian, pendirian pemberian PT dan utang piutang. Nah, itu nanti bisa disampaikan kepada JPN, Jaksa Pengacara Negara, baik secara langsung yaitu datang ke kantor kami untuk konsultasi maupun via elektronik tadi yang disampaikan. Nah, terkait dengan elektronik ini kami punya platform yang namanya Halo JPN.
7: Halo JPN ya.
9: Iya, itu ada websitenya nanti. Kemudian di situ bisa diakses oleh masyarakat.
7: Baik.
9: Jadi di situ.
7: Dan pendengar dimanapun saja Anda berada, Anda pun juga bisa bergabung bersama kami dalam perbincangan ini ya, terkait tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara. Ini jarang-jarang juga ini ya, kita kalau bicara terkait tentang permasalahan di kejaksaan pasti kasus kriminal. Bung, bisa ceritakan dulu nih, secara sederhananya ini. Ini kan perdata dan pidana ini mungkin kasih lebih ditekankan lagi. Mungkin masih banyak yang masih awam di antara kita. Jangan-jangan orang ada yang datang nantinya untuk menyelesaikan perkara ini tindakan kriminal datangnya di perdata. Kan bingung juga ini. Apa ini sebenarnya perdata ini? Mungkin lebih sederhananya dulu mungkin. Silakan.
8: Baik. Jadi kan selama ini masyarakat umum mungkin lebih mengenal bahwa kejaksaan itu lebih identik dengan penuntutan perkara-perkara pidana.
7: Pidana ya.
8: Misalkan ya perkelahian.
7: Tindakan kriminal lah ya, Bung ya.
8: Ya, tindakan kriminal untuk yang ada di bidang tindak pidana khusus, misalkan ada korupsi dan lain segala macam ya, seperti itu. Nah, kami yang seperti saya sudah sampaikan bahwa salah satu apa yang diatur di dalam undang-undang kejaksaan itu bahwa ada jaksa pengacara negara, ya. Jadi jaksa pengacara negara ini hadir untuk mewakili negara, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Marlini bahwa ada namanya pertimbangan hukum, kemudian ada penegakan hukum, bantuan hukum, ya. Jadi masyarakat dapat meminta kepada kami bahwa bagaimana memberikan pelayanan. Misalkan untuk yang tadi disebutkan oleh Ibu Catherine bahwa untuk perceraian,
7: misalkan ini administrasi surat menyurat ya, legalitas itu ya mungkin Bung ya.
8: Sampaikan bagaimana sih? Jadi selain mungkin ada pengacara-pengacara swasta, kami juga bisa diminta untuk memberikan advice atau pertimbangan kira-kira seperti apa sih? Nah, begitu.
7: Baik.
8: Nah, di dalam penegakan hukum juga demikian itu Pak.
7: Baik.
8: Ya, kira-kira seperti begitu Pak.
7: Iya, artinya ini teman-teman atau masyarakat ya, ini mereka ya terkait tentang bicara bidang perdata ini ya, kalau kita ambil benang merahnya yaitu administrasi ya, surat menyurat ini, legalitas ini semuanya yang berperkara ini ya.
8: Betul.
7: Jadi kalau ada yang berkelahi beda cerita itu.
8: Beda.
7: Nah, kriminal beda cerita, tidak. Ya. Tidak ditangani oleh teman-teman yang hadir saat ini.
8: Iya.
7: Ya, silakan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami, dan tentunya kita tahu bersama kalau menjadi berbicara tentang jaksa negara, artinya jalannya roda pemerintahan ketika ada yang mungkin menggugat ini ya.
8: Iya.
7: Itu bisa di jasa mereka bisa dikoordinasikan di kejaksaan juga ya untuk minta bantuan hukum ya, tadi saya dengar tadi seperti itu ya. Iya, silakan Bu Marlina.
10: Ya, baik, jadi khusus tugas dan kewenangan jaksa pengacara negara apabila memberikan bantuan hukum apabila ada instansi pemerintah,
7: ada instansi
10: lembaga
7: pemerintah,
10: negara, BUMN, BUMD yang digugat, ya, maka bisa meminta jaksa pengacara negara untuk mewakili ya sebagai tergugat. Tentunya
7: caranya bagaimana itu?
10: Bisa mengajukan surat permohonan. Ya, kepada jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara. Karena kami di Kejaksaan Tinggi, maka bisa mengajukannya ke Kejaksaan Tinggi. Nah, kemudian nanti kami akan telaah permohonan itu. Kami telaah dulu apakah ini merupakan kewenangan jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara. Kalau itu merupakan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, maka pihak yang memohon itu akan ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus. Iya, jadi dengan surat kuasa khusus itu kami mewakili pemerintah, BUMN, BUMD bersidang di pengadilan. Nah, kalau yang tadi dijelaskan oleh Ibu Catherine, pelayanan hukum itu khusus kepada masyarakat.
7: Khusus kepada masyarakat.
10: Jadi bantuan hukum itu kami tidak bisa mewakili perorangan. Hanya negara saja.
7: Negara saja. Ya.
10: Kalau pelayanan hukum, masyarakat mau konsultasi hukum silahkan kepada kami dan itu gratis. Kalau konsultasi masyarakat, konsultasi kepada
7: konsultasi
10: jaksa pengacara negara, jaksa. Seperti itu bedanya.
7: Tapi yang jadi permasalahan biasanya ketika di lapangan tidak menutup kemungkinan ketika ada instansi negara juga sama-sama ya saling menggugat ini. Ini bagaimana ini peran sertanya posisi jaksa ini di sini nih? Seperti apa mungkin bisa diceritakan Bu Catherine, silakan.
9: Kasih kalau kasusnya seperti itu ya Mas Agus. Pertama kita bisa memberikan pendapat hukum. Itu pun kalau ada permohonan mereka artinya menghadapi sama-sama plat merah bahasanya.
7: Ya, plat merah betul. Ya.
9: Nah, di situ juga ketika kami memberikan pendapat hukum, kami tidak bisa bukan menjadi acuan mereka untuk harus melakukan itu. Artinya ini hanya pendapat secara hukum dari kami, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, kemudian nanti itu juga tadi saya lupa sampaikan, Mas Agus sudah potong tadi kan, baru 4 tadi kita menyampaikan tugas dan fungsi.
7: Iya.
9: Nah, yang sampaikan tadi yang pertama kan pelayanan hukum. Nah, yang kelimanya ini adalah tindakan hukum lain. Kasus yang seperti Mas Agus sampaikan, ketika sama-sama plat merah itu, nah di situ kita dapat menjadi mediator, fasilitator.
7: Ya,
9: itu atas permintaan kedua belah pihak ya Mas Agus ya. Harus sama-sama mereka minta. Meminta misalkan menunjuk kita untuk memfasilitasi atau sebagai mediator.
7: Baik.
9: Nah, seperti itu Mas Agus.
7: Iya, jadi ini setiap instansi pemerintah ya dan juga BUMN ya. Ini kalau ada sesuatu yang perlu di ada permasalahan bisa langsung datang saja ini berarti ya ke Kejaksaan Tinggi Papua pastinya ya. Untuk bisa dimediasi paling tidak seperti itu. Sesama kita kok masa saling ini ya. Saling gugat kan lucu. Bagaimana itu Bung Renaldi? Ada enggak yang begitu itu? Pernah ada enggak pengalaman selama ini?
8: Pengalaman. Di lapangan,
7: iya, pengalaman selama ini. Pernah ada enggak dijumpai?
8: Belum gitu? Belum kami jumpai itu.
7: Belum pernah jumpai. Ya. Wah, bersyukurlah kalau ya. Memang di sini.
8: Mudah-mudahan tidak ada.
7: Mudah-mudahan tidak ada. Kalau Bu Marnini mungkin pernah jumpai kasus-kasus seperti itu?
10: Belum
7: ya. Juga ya. Yang banyak apa kalau boleh yang tahu kalau banyak yang banyak?
10: Biasanya itu bantuan hukum, bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum.
7: Pertimbangan hukum.
10: Lalu pelayanan hukum kalau masyarakat berkonsultasi. Pelayanan seperti itu ya.
7: Oh, berkonsultasi baik. Jarang memang ada kalau sesama instansi jarang
8: gitu ya.
7: Oke, baik. Tapi ya, silakan.
9: Konsultasinya kita melalui RUJPN juga tadi atau langsung ke kantor kan gratis, Mas.
7: Oh, gratis.
9: Iya.
7: Wah, ini instansi jangan takut-takut ini.
9: Pelayanannya
7: gratis masyarakat. Ini.
8: Ada kontak person kami juga itu.
7: Masyarakat juga gratis toh?
8: Gratis.
9: Masyarakat gratis.
7: Gratis juga. Oke, baik. Mendengar dimanapun Anda berada, silakan tentunya untuk kebersamaan ini. Mungkin Anda yang ingin berkonsultasi, ini gratis ini konsultasi ini. Manfaatkan ruang dengar Anda dalam kebersamaan ini untuk bisa menyampaikan mungkin ya terkait tentang mungkin Anda pernah menghadapi yang persoalan perdata khususnya dan tata usaha negara. Ya, silakan tentunya untuk kebersamaan kita di nomor 0967536386. Ya, sekali lagi kita tidak berbicara tindak pidana yang biasa sering dijumpai ya, itu paling banyak kriminal, tapi ini terkait tentang perdata dan tata usaha negara. Nah, silakan tentunya di nomor 0967536386 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami terkait tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara ini ya, silakan. Ya, saya ke Bung Arnaldi.
8: Ya,
7: apa saja yang biasanya yang Bapak alami ya, yang dihadapi khususnya di bidang datun ini ya. Di bidang datun ini terkait dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ini, Bung. Selama ini yang dialami ini tantangan, halangan, rintangan.
8: Iya.
7: Di Papua khususnya itu kan mempunyai tersendiri, punya kekhasan sendiri, mungkin di daerah lain cukup berbeda. Selama pengalaman di sini menjadi kasih gimana, Bu?
8: Ya cukup ya. Gimana ya Pak Agus ya?
7: Unik juga ya.
8: Ya unik juga. Tapi bisalah kami selesaikan itu
7: semuanya
8: itu ya. Untuk saat ini ya bisalah kami selesaikan itu dengan non-litigasi
7: ya.
8: Gitu.
7: Baik. Tapi memang ya kalau untuk berbicara terkait perdata dan tata usaha negara ini, kalau memang kita juga nggak pahami ini, memang ya kita bisa, masyarakat bisa dirugikan. Nah, bagaimana kalau masyarakat itu tidak tadi saya dengar hanya sebatas konsultasi ya?
8: Iya,
7: hanya sebatas konsultasi berarti. Kalau masyarakat ingin mungkin ada permasalahan perdata dengan instansi, jadi pihak kejaksaan ini di instansi itu tersendiri juga ya. Baik, jadi kalau masyarakat mungkin pakai pengacara lain kalau begitu. Tapi yang jelas ini ya pemerintah OPD ya, pemerintah daerah juga ya, BUMN silakan memanfaatkan fasilitas negara yang sudah ada ini.
8: Betul ya. Sekali Pak Agus.
7: Silakan tentunya. Datang langsung saja dengan ada Ibu Katrin, ada Bung Rinaldi, ada Ibu Marlini juga yang siap membantu Anda. Ya, karena kita ketahui bersama pasti di setiap OPD itu pasti ada permasalahannya itu biasanya seperti itu, Bung ya. Di mana kami juga pernah juga alami itu tapi selesai. Iya. Dulu-dulu itu dulu, tapi kita selesai baik-baik kok semuanya. Itulah kalau kita memang saling memahami satu sama lainnya, saling paham. Ya, saya ke Bu Marlini. Bu Marlini, mungkin masih ada yang mau ingin ditambahkan ya terkait dari sisi sebagai jaksa fungsional pada perdata untuk disampaikan kepada masyarakat, silakan.
10: Iya, baik, terima kasih. Mungkin saya mau tambahkan saja terkait pelayanan hukum tadi. Kami jaksa pengacara negara menerima konsultasi dari masyarakat, ya, bentuk konsultasi dan pemberian informasi khusus di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi bukan yang masalah pidana. Nah, ini tidak terkait dengan konflik kepentingan dengan negara atau pemerintah. Baru kami memberikan itu konsultasi,
7: baik, baik.
10: Memberi informasi seperti itu.
7: Baik, Bu Katrin mungkin bisa disampaikan juga ada yang ingin ditambahkan, silakan.
9: Terkait pelayanan hukum juga, Mas Agus, karena kan masyarakat itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kurang paham soal hukum. Jadi kalau boleh sih manfaatkan betul pelayanan kami ini untuk masyarakat terkait hal UJPN tersebut. Jadi baik memakai platform ataupun datang langsung ke kantor Kejaksaan Tinggi Papua menyampaikan permasalahan perdata yang dialami terkait ya selama ini. Memang terkadang mereka juga masalah utang piutang apa yang mereka hadapi, mereka datang langsung ke kantor kami seperti itu, Mas. Jadi harapan kami betul-betul dimanfaatkan pelayanan kami ini. Demikian sih, Mas.
7: Iya, dan kalau bicara terkait tentang plat merah, banyak plat merah kita di sini yang eksis ya, yang tentunya hadir baik itu pihak perbankan ya, maupun juga ada beberapa plat merah BUMN kita tetap bersama ya, Pertamina dan kawan-kawannya. Ya, tentunya ketika mendengarkan siaran ini, ketika ada mungkin pernah atau mengalami persoalan perdata dan tata usaha negara, silakan tentunya untuk bisa memanfaatkan ya teman-teman di Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggi Papua maksud saya ya. Oke, baik. Nah, saya ingin ke Bu Katrin dulu. Bu Katrin, tantangan atau yang pernah dihadapi kendala di sini untuk dalam menangani perkara yang pernah dialami itu mungkin bisa ceritakan juga kepada kita ini dari Bu Katrin sendiri ini, misalnya pengalamannya selaku jaksa ini.
9: Iya. Puji Tuhan belum ada ya, Mas Agus ya. Artinya karena kami sebagai pengacara negara dengan Mas seperti klien kami lah ya, Mas ya. Ketika selama mereka itu memberikan data-data yang valid, yang benar-benar tidak ada yang ditutup-tutupi, maka kami bisa mendampingi dengan baik, bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi terkadang juga ada yang mereka tutup-tutupi, terus akhirnya ya
7: itu yang susah juga.
9: Tapi juga bisa ketahuan, Mas, karena kan kita sesuai dengan aturan-aturan, kita memberikan saran pendapat juga kan, bukan memang ada ada regulasinya, gitu. Iya, jadi syarat-syarat.
7: Yang penting jangan ngil kalau minta konsultasi. Enggak ada lah ya kalau untuk itu. Oke. Baik, kalau Ibu Martina sendiri, apa tantangan yang pernah dialami atau kendala yang pernah dihadapi dalam menangani perkara-perkara seperti ini?
10: Pengalaman saya sendiri belum
7: kendala apa-apa.
10: Kebanyakan ya seperti tadi yang tadi Ibu Catherine sampaikan, kalau tidak memberikan data yang lengkap atau misalnya kami melakukan pendampingan kemudian dari yang memohon itu tidak memberikan melaporkan kegiatannya sampai sejauh mana, nah itu juga susah seperti itu. Jadi ada batas waktu kami bisa menghentikan pendampingan itu.
7: Baik.
10: Seperti itu.
7: Apakah dalam hal ini JPN dapat melakukan tindakan hukum lain untuk melindungi kepentingan negara, tindakan-tindakan lain?
10: Kalau tindakan hukum lain tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Catherine, kami di sini jaksa pengacara negara sebagai mediator
7: aja,
10: fasilitator ya. Apabila ada dua instansi atau BUMD yang bermasalah, dua pihak ini kami duduk, mereka menunjuk kami, kemudian kami di sini posisinya sebagai mediator. Jadi bisa diselesaikan, mungkin ya win-win solution mungkin ya, seperti itu. Kemudian terjadi kesepakatan antara misalnya BUMN yang satu dengan pemerintah, misalnya terjadi konflik seperti itu. Jadi tidak berlanjut ke pengadilan.
7: Tidak lanjut ya?
10: Iya, seperti itu. Jadi kami tidak bisa memihak salah satu, tidak bisa.
7: Memang tidak bisa.
10: Iya.
7: Sesama BU,
10: plat merah
7: ya, bagaimana ini ceritanya? Kalau mau lanjut, bingung juga mau lanjut bagaimana? Iya, bagaimana?
8: Silakan dikit ya. Bahwa untuk yang BUMN maupun BUMD atau OPD, mungkin merasa bahwa nanti kalau udah konsultasi kemudian dengan JPN nanti JPN memberikan bantuan hukum kepada itu, nanti takutnya. Mungkin mereka berpikir bahwa nanti memberikan data-data itu kepada tindak pidana lain, misalkan seperti itu. Ya. Padahal kami tidak seperti begitu.
7: Tidak seperti itu.
8: Ya, kami punya kode etik tersendiri. Ya. Rahasia itu pasti kami menjamin untuk itu.
7: Baik, baik.
8: Jadi apa yang dikonsultasikan, apa yang dibicarakan itu tidak bisa kami sampaikan kepada teman-teman yang di bidang misalkan ya, pidana lain, itu tidak boleh.
7: Tidak boleh.
8: Ya. Baik, baik. Jadi jangan merasa khawatir atau merasa takut itu. Begitu ya. Kira-kira, Bu.
7: Ini sudah dikasih jaminan sama Bu Renaldi ini ya. Kasih tata usaha dan negara. Ini teman-teman yang berada di instansi pemerintah ya, OPD, BUMN, BUMD ya, itu bisa langsung datang berkonsultasi karena ya kita memang berbicara terkait tentang perkara ya, sampai akhir hayat kita juga tetap akan selalu muncul perkara. Sampai selesai RH kan biasanya masih ada perkara lagi itu yang ditinggalkan harus diselesaikan dulu. Sehingga ya memang sebagai profesi dari jaksa ini memang luar biasa ini, sangat dibutuhkan. Pekerjaan yang tidak bisa tergantikan ini, enggak akan pernah punah ini pekerjaan ini kayaknya. Oke, baik, silakan di nomor 0967536386 atau untuk Anda juga yang ingin berkomentar ya, silakan tentunya di akun laman YouTube RRI Jayapura. Mungkin ada para pemirsa kita yang ingin berikan tanggapannya atau sarannya juga, atau ingin berkonsultasi di nomor 0967536386 dan bisa berkomentar di akun YouTube RRI Jayapura Official nih. Baik, Bung Renaldi, sejauh mana ini efektivitas pelaksanaan tugas ya, efektivitas pelaksanaan tugas wewenang Datun dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan negara ini?
8: Ya. Bung Agus, ini saya harus jujur bahwa saya juga baru bergabung dengan teman-teman Datun ya. Tapi yang kami alami bahwa dengan adanya Datun ini, saya rasa sangat efektif ya, untuk memberikan pelayanan hukum maupun bantuan hukum kepada BUMD maupun BUMN, sangat-sangat efektif. Jadi untuk kita, bagaimana kita memitigasi resiko-resiko yang akan terjadi gitu.
7: Baik-baik, artinya ini sangat efektif tentunya. Sampai efektif, ya. Untuk saling mendamaikan, mereka bilang. Cukup berbeda kalau ada mungkin pihak masyarakat ya, yang tentunya ingin menggugat secara perdata berarti ya, dan tata usaha. Oke, baik, saya ke Bu Marlina. Bu Marlini ya. Bu Marlini, bagaimana koordinasi antara JPN dengan instansi pemerintah ya, yang biasanya meminta bantuan itu seperti apa biasanya koordinasinya?
10: Koordinasinya kalau yang selama ini saya alami atau jumpai itu pada dasarnya baik, koordinasinya baik. Cuma mungkin ada OPD-OPD yang belum mengetahui bahwa ternyata ini ada bidang perdata dan tata usaha negara, di mana jaksa pengacara negara ini bisa mewakili mereka.
7: Mereka.
10: Iya. Contohnya dalam pemulihan aset seperti itu. Ada aset-aset kendaraan dinas, kemudian atau misalnya rumah dinas seperti itu yang dikuasai oleh pihak yang sudah tidak berhak.
7: Sudah tidak berhak.
10: Ya, sebenarnya dari instansi pemerintah itu bisa meminta bantuan hukum kepada kami jaksa pengacara negara dengan mengajukan permohonan, kemudian kami telaah, lalu nanti ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus. Itu yang namanya bantuan hukum non litigasi. Lalu kami akan mengundang para pihak. Kemudian bagaimana supaya aset itu bisa dikembalikan seperti itu ya, karena itu aset negara.
7: Iya. Dan itu banyak itu yang kemarin dikejar-kejar itu kemarin.
10: Temuan dari KPK ya,
7: Agus. KPK. Ya. Bingung juga ini siapa yang kejar gitu ya.
10: Nah, sampai saat ini kami belum ada.
7: Belum ya,
10: mungkin,
7: ada.
10: Mungkin karena belum
7: memahami. Iya, benar. Nanti tolong kasih tahu. Teman-teman OPD ini ada. Ya pusing-pusing suruh tarik kendaraan dinas, biasanya kan kalau menjadi pimpinan biasa kan agak kebingungan juga biasanya. Jadi kalau untuk pimpinan OPD, nah ini sebenarnya solusinya, kalau mau tarik barang nggak bisa, ada ya kan, koordinasi langsung.
10: Jadi dengan mungkin teman-teman. Tambahan
7: ya, silakan.
10: Jadi sebenarnya keberhasilan jaksa pengacara negara itu sudah banyak ya. Sebelumnya saya di Kejaksaan Negeri Jayapura. Nah, kami waktu itu bantuan hukum non-litigasi dari pihak BUMN. BUMN, salah satu BUMN. Masalah kredit macet.
7: Aduh.
10: Jadi kami mengundang para nasabah ini, lalu kami negosiasi, dan ya puji Tuhan itu dalam waktu ya 2 minggu lebih.
7: Dua minggu lebih
10: atau 3 minggu, karena itu mau tutup tahun. Sepertinya kami kembalikan pemulihannya itu sekitar 1,3 M.
7: Waduh, luar biasa pemulihan ya.
10: Jadi sebenarnya menggunakan jasa jaksa pengacara negara itu sebenarnya tidak rugi bagi
7: iya, jelas tidak rugi BUMN, juga khususnya untuk BUMN iya. Kita lembaga negara pastinya. Iya, baik, kalau Bu Katrin gimana nih Bu Katrin? Untuk jaksa itu sendiri di lapangan itu untuk melihat perkara-perkara yang sudah ditangani ini itu seperti apa sebenarnya ketika dalam penyelesaiannya untuk diselesaikan itu rata-rata harus disarankan untuk mediator dulu atau seperti apa?
9: Kalau mediator berarti terkait tadi sama-sama BUMD masih plat merah ya sama-sama.
7: Itu wajib ya, itu pasti. Di situ ya. Harus lewati proses itu dulu maksudnya khususnya
9: untuk mediasinya. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa atas persetujuan kedua belah pihak dulu. Kalau memang mereka menunjuk kami sebagai mediator, kami bisa untuk menjadi mediatornya. Kami memediasi, mencari jalan keluar

0: konflik interest juga ketika dari pemerintah ingin meminta bantuan kami, bahasanya kan seperti itu.
1: Kalau sudah disiapkan fasilitas negara seperti ini, artinya ya kita sama-sama untuk saling kerjasamanya juga. Artinya ayo kenapa tidak kita manfaatkan kan?
2: Betul.
1: Ini sudah disediakan oleh negara ini.
0: Iya. Ya.
1: Jadi para pimpinan OPD ya, BUMN yang lagi dengar, nih bisa diselesaikan di sini nih. Kalau berbicara terkait tentang bidang perdata dan tata usaha negara, ketika mengalami permasalahan ya, atau perlu diselesaikan permasalahannya ya. Dan baik pendengar, mungkin ada yang ingin bergabung bersama kami, silakan tentunya di nomor 0967536386. Dan terkait tentang tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara, kita sudah dengarkan ketika mereka hadir ya untuk menyelesaikan perkara itu ya gratis, bahkan berkonsultasi masyarakat pun juga gratis. Silakan tentunya untuk bisa memanfaatkan ruang yang sudah disediakan dan difasilitasi oleh negara ya. Dan baik, sambil menantikan saya ke Bung Renaldi nih. Bung ya. Renaldi, mungkin ada yang ingin juga mau disampaikan terkait tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara ini, silakan. Mungkin masih ya. Ada yang mau ditambahkan. Silakan.
2: Ya. Baik, Bung Agus, ya apa tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara ini ya. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa ini adalah salah satu yang sangat bagus, Bung Agus. Ya. Artinya OPD atau BUMD, BUMN tidak perlu menggunakan jasa-jasa pengacara yang lain lagi kan? Ya. Nah, mereka bekerja sama dengan kejaksaan ya, dalam hal ini ya gratis ini. Ya, kami memberikan bantuan hukum kepada mewakili ya, sehingga itulah yang satu keunggulan daripada Jaksa Pengacara Negara ini, Pak. Ya, untuk yang membutuhkan ini bagi OPD ataupun yang BUMN maupun BUMD itu bagus.
1: Iya baik, dan memang tadi juga sudah dikasih contoh kasus ya terkait tentang penarikan aset, itu memang menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh, saya bisa sebut katakan bahwa Provinsi Papua beberapa tahun yang lalu juga kan seperti itu, dicari di mana ya, barangnya nggak ada ya kan, nanti didatangi baru dikembalikan. Jadi kenapa tidak untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini. Begitu juga yang ada di Kabupaten Jayapura. Kemarin-kemarin juga saya lihat ya, kita bersyukur kalau dapat memang yang orang bisa katakan ya, ya tahu dirilah ya. Kalau sudah tidak menjabat, memimpin ya balikin. Balikin ya apa yang menjadi fasilitas negara. Ya, semoga ini ya kita semuanya untuk dalam penyelesaian perdata dan tata usaha negara ini bisa berjalan ya. Nah, saya ke pertanyaan saya, ada satu pertanyaan, bagaimana kejaksaan ini memastikan bahwa JPN tidak hanya membela pemerintah sebagai institusi, tapi benar-benar juga membela kepentingan hukum negara dan bermasyarakat ini? Mungkin bisa Bu Katrin terlebih dahulu, silakan.
0: Baik, Mas Agus, terkait hal tersebut, karena kita ini memberikan bantuan kepada pemerintah, kepada BUMN itu semuanya sudah ada regulasinya.
1: Regulasinya
0: ya,
1: sudah.
0: Aturan-aturan itu sudah ada, sehingga ketika mereka minta bantuan kami, entah itu berupa pendampingan atau pendapat hukum, kami menyampaikan semua regulasinya, dan juga itu tadi saya sampaikan bahwa kami juga membutuhkan informasi yang benar-benar dan yang valid dari mereka. Ini tidak ada kebohongan yang ditutupi, supaya kami juga memberikan bantuan juga dengan baik juga. Jadi kita bisa memastikan apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Gitu. Jadi meskipun kami mengetahui ketika misalkan ada suatu kasus yang posisi menangnya kecil, Mas Agus, kita memberitahu juga hal tersebut. Karena mungkin ada yang dalam satu kasus mungkin ada yang mereka langgar regulasinya. Yeah. Kami sampaikan, Mas Agus. Jadi kemungkinan akan menang atau tidaknya, atau bahkan mungkin menangnya kecil sekali, kami akan sampaikan itu.
1: Begitu. Baik, saya ke Ibu Marlini. Marlini, jika pendapat hukum JPN ternyata keliru dan menyebabkan kerugian negara, apakah ada mekanisme pertanggungjawaban terhadap JPN yang memberikan pendapat tersebut?

0: mungkin.
1: Iya, baik. Jadi jaksa pengacara negara di sini dalam memberikan pendapat hukum itu berdasarkan data, kemudian regulasi juga yang terkait dengan permohonan pendapat hukum yang diminta seperti itu. Kemudian pendapat hukum kami ini bisa digunakan ataupun tidak oleh yang meminta pendapat hukum. Jadi tidak berimplikasi atau memberikan dampak kepada kami seperti itu.
0: Tidak ya.
1: Iya,
0: baik,
1: tidak.
0: Baik. Dan ya, ada yang ingin bergabung mungkin silakan. Baik. Untuk ada yang tetap terus atau bersama kami, tentunya masih kami berikan kesempatan atau ruang atau waktu untuk kebersamaan ini. Ya, perbincangan kita tugas dan wewenang kejaksaan bidang perdata dan tata usaha tentunya. Silakan untuk kebersamaan kita. Nah, saya ke Datun itu sendiri, Bung Renaldi ini selaku Kasih Tata Usaha Negara. Nah, apakah kewenangan Datun yang luas dalam memberikan bantuan dan pertimbangan hukum berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, atau bagaimana mekanisme pencegahannya ini, mekanisme pencegahan seperti ini?
2: Kalau kami, kami berdasarkan regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan ya. Jadi tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan seperti begitu, Pak. Seperti tadi yang Ibu Marlini sampaikan bahwa untuk pendapat hukumnya itu ya, kami dapat memberikan pendapat hukum itu sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Tidak bisa kami menyimpang daripada regulasi-regulasi itu. Jadi ketika kami dalam memberikan pendapat hukum itu ya kepada satu instansi, ya boleh dipergunakan atau boleh tidak. Tetapi pendapat itu bukan bukan sekedar pendapat, tapi kan kami kaitkan itu dengan aturan-aturan yang berlaku gitu.
0: Baik, ya. Baik. Artinya memang ada sesuai dengan regulasi juga.
2: Regulasi ya,
0: semuanya sudah teratur di dalam undang-undang yang sudah juga disampaikan. Sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa dulu pendengar kita di ujung telepon. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Iya.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bung?
3: Dengan Bang Nono di seputaran Dok 9, Bung.
0: Iya. Bang Nono, apa kabar, Bang Nono?
3: Kabar baik, Bang. Iya.
0: Silakan nih,
3: Bang. Pagi buat Bapak Ibu JPN pada Kejaksaan Tinggi Papua.
4: Pagi, Bang Nono. Selamat pagi, Bang Nono.
3: Iya. Ini tadi saya mendengar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu JPN terkait untuk terhindarnya konflik of interest. Tapi dalam penggunaan jasa yang nanti akan dilakukan atau digunakan oleh pemerintah, kadangkala pemerintah juga masih ada ketakutan karena selalu menganggap bahwa di kejaksaan itu ya jaksa kadang sebagai penyidik, kadang juga sebagai penuntut umum, dan juga bisa menjadi pengacara negara. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara JPN meyakinkan bahwa konflik of interest itu akan tidak terjadi? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, tadi dijelaskan bahwa ada 5 tupoksi daripada bidang perdata dan tata usaha negara. Tadi disampaikan ya, diantaranya salah satunya LO dan legal assistant atau legal audit. Yang menjadi pertanyaan, apa saja yang menjadi ruang lingkup daripada legal audit tersebut, dan cakupan materi apa saja yang dilakukan legal audit tersebut. Mungkin bisa ditambah lagi pertanyaannya, Bung?
0: Baik, satu lagi bisa.
3: Iya, terus juga tadi disampaikan bahwa sini ada pendampingan. Pendampingan ini apakah yang dimaksudkan terhadap pendampingan terhadap proyek-proyek pemerintah? Karena perlu kita ketahui bahwa proyek pemerintah ini, baik PSN, proyek strategis nasional, maupun PSD, proyek strategis daerah, ada juga yang dilakukan pengamanan pada bidang intelijen, pengamanan proyek strategis. Apakah yang dilakukan oleh bidang Datun ini pendampingnya terhadap proyek pemerintah ini hal yang sama atau hal yang berbeda?
0: Baik,
3: kalaupun
0: baik.
3: Berbeda, cakupan ruang lingkupnya seperti apa? Terus mungkin ada saya tambah satu lagi, tadi dijelaskan juga terkait bantuan hukum atau nanti pemulihan aset. Ending dari pemulihan aset ini kan sering kita mendengarkan bahwa nanti ada akhirnya dilakukan endingnya adalah pemulihan keuangan negara dan penyelamatan keuangan negara. Ini apakah dua hal yang sama atau berbeda? Mungkin dari teman-teman JPN bisa menjelaskan kepada kita semua pemirsa RR ini.
0: Baik,
3: sekian
0: baik.
3: Dan terima kasih.
0: Terima ya, kasih
3: selamat
0: Bang.
3: Pagi.
0: Nono sudah bergabung bersama kami. Diborong langsung pertanyaannya.
4: Iya.
0: Oke, bisa siapa yang akan duluan menanggapi ini? Silakan.
4: Baik.
0: Untuk menanggapi. Silakan ya, Bung Renaldi
4: terlebih dahulu. Baik, Mas Agus, nanti kami siap akan berbagi tugas untuk menjelaskan ini.
0: Baik, silakan.
4: Ya, terima kasih Pak Nono Rahman. Kami bisa menjelaskan sedikit. Kalau nanti ada kekurangan-kekurangan, mungkin Pak Nono Rahman bisa sampaikan ke kantor ya, biar lebih dijelaskan lagi. Pak Nono tadi disampaikan bahwa kalau pemerintah ini ada takut terjadi konflik interest gitu ya. Ya. Nah, di dalam hal ini tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap kali bantuan hukum atau pendapat hukum yang diberikan itu ada kode etiknya. Ya, kami menjaga kerahasiaan itu sehingga misalkan salah satu BUMN yang menyampaikan atau berkonsultasi dengan JPN misalkan seperti itu, ya kami akan menjaga kerahasiaan itu. Di kejaksaan itu kan ada misalkan ada Intel, ada Pitsus, ada Pidum dan segala macam itu, ya tidak mungkin kami JPN itu menyampaikan kepada Pitsus misalkan itu terkait dengan perkara korupsi misalkan gitu, ya jadi data-data yang diberikan itu, ya kami akan menjaga kerahasiaan itu dan itu ada diatur dan ada kode etiknya itu, ya. Jadi jangan takut bahwa untuk berkonsultasi nanti kira-kira akan menyampaikan kepada bidang lain, ya.
0: Baik.
4: Tidak seperti itu, ya.
0: Baik, baik.
4: Mungkin kira-kira seperti itu, Pak Gus.
0: Baik. Ya. Bisa
4: dilengkapi lagi,
1: ya,
0: Bu
1: Marlini.
0: Silakan.
1: Saya lengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rey. Nah, untuk misalnya permohonan bantuan hukum yang dimintakan kepada jaksa pengacara negara, maka kami akan melakukan telaah terlebih dahulu. Itu fungsinya telaah. Di situ apakah ada konflik of interest dengan bidang lain?
0: Bidang lain.
1: Nah, ketika kami telaah ternyata permohonan itu berindikasi ada tipikor pidana di dalamnya, maka kami tidak bisa memberikan bantuan hukum sejak awal seperti itu. Nah, itu
0: baik.
1: Pertanyaan yang kedua terkait legal audit ya. Tadi itu masuk di ruang lingkup bidang kewenangan datun pertimbangan hukum. Jadi ada tiga dalam pertimbangan hukum itu, ada pendampingan hukum, pendapat hukum, dan legal audit. Nah, legal audit ini apabila jaksa pengacara negara dimintakan untuk melakukan pendampingan hukum, misalnya ada pekerja nih, proyek, seperti itu ya, kami melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini kami tidak masuk sampai ke teknisnya, tidak. Tetapi terkait apakah pekerjaan ini sesuai dengan regulasi, Nah, supaya dalam rangka mitigasi risiko seperti itu, jangan sampai nanti ke depannya berujung ada pidana.
0: Ya, betul.
1: Nah, kemudian legal audit ini, itu kami setelah pekerjaan selesai, dari pihak pemohon bisa meminta kami untuk melakukan legal audit. Jadi kami auditnya itu misalnya administrasi dari pekerjaan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku. Jadi kalau misalnya ada administrasi yang kurang, ini harus dibenahi, itu yang kami sampaikan. Jadi bukan audit keuangan seperti itu.
0: Pendampingan itu bukan berarti masuk langsung turun kerja, bukan.
1: Iya.
0: Tidak. Tetapi bagaimana memberikan gambaran-gambaran untuk pelaksanaan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, itu pastinya ya. Baik. Masih ada yang mau ditambahkan ini? Silakan Bu Katrin, silakan untuk
5: menambahkan sedikit saja, Mas. Jadi pada poin yang penting di sini adalah ketika ada permintaan bantuan dari pemerintah itu selalu kami lakukan telaah. Jadi kalau jangan khawatir soal konflik interest, karena dari telaahan itu semua itu dasar hukumnya, regulasi-regulasinya, kemudian apakah kita bisa mendampingi atau tidak, kemudian apakah ada kepentingan lain terhadap suatu permohonan tersebut, maka di situ kita langsung menyimpulkan apakah bisa didampingi atau tidak.
0: Baik.
5: Ya, jadi tidak akan terjadi konflik interest menurut kami.
0: Baik. Seperti ada satu itu. Tadi pertanyaan terkait pemulihan aset, apakah sama dengan apa tadi? Saya lupa ya tadi nih
1: pemulihan
0: atau iya. penyelamatan dan pemulihan aset, apakah ini sama?
1: Iya, jadi kalau pemulihan aset itu lebih kepada pemulihan keuangan negara seperti itu. Saya contohkan kasus yang pernah saya tangani waktu masih di Kejaksaan Negeri Jayapura. Itu dari pihak pemerintah daerah meminta bantuan hukum kepada kami untuk memulihkan kendaraan-kendaraan dinas itu yang dikuasai pihak lain kembali lagi kepada OPD tersebut, dan itu berhasil dari pemerintah Sarmi. Itu pernah kendaraan itu dikuasai, dijual kepada pihak
0: ini
1: lain.
0: Parah ini.
1: Nah, ada yang sudah pensiun dibawa lagi, ada yang orang tuanya sudah tidak menjabat atau misalnya minta maaf meninggal dunia, anaknya yang kuasai, seperti itu. Dan itu kami kembalikan. Ada beberapa kendaraan, jadi keuangan negara itu dipulihkan seperti itu. Kemudian tadi yang untuk proyek strategis
0: nasional,
1: ada proyek ya, jadi di Datun itu ada namanya tadi pendampingan ya, misalnya pendampingan pekerjaan. Nah, di Intel juga ada namanya pendampingan untuk proyek-proyek strategis, dan itu sudah ada batasan-batasan di mana Datun masuk, di mana Intel. Nah, bisa juga dikolaborasi kalau misalnya proyek strategis nasional di situ Intel yang punya gawean istilahnya, tetapi bisa melibatkan kami juga Datun, tergantung.
0: Lebih bagus dilibatkan biar kerjanya semakin tidak berat ya. Karena kan kalau kita pekerjaan kita borong sama-sama selesai cepat ini. Sehingga keberhasilan dalam pembangunan juga bagus ya. Oke, baik. Dan nah, pendengar dimanapun Anda berada, ada yang ingin bergabung mungkin silakan masih bisa bergabung. Ada satu penelpon terakhir sepertinya. Ya, kita kasih berikan kesempatan 5 menit. Maaf, 1 menit. Silakan. Halo, selamat pagi.
6: Bang Agus.
0: Iya, selamat pagi Bapak.
6: Pak Mamea.
0: Iya, Pak Mamea. Pak Mamea, 1 menit Pak Mamea. Terbatas waktu kita ini Pak Mamea. Silakan, intinya.
6: Jadi begini, saya pernah bermasalah dengan proyek pemerintah. Jadi waktu itu dijelaskan kepada saya bahwa proyek ini sudah ditetapkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian anggaran pendapatan belanja daerah itu sudah didaftarkan dalam lembaran daerah. Artinya bahwa proyek ini adalah dokumen negara yang harus diamankan.
0: Nah.
6: Terus langsung saya agak sedikit keras. Dokumen negara apa? Ini ada AMDAL kah? Ini ada AMDAL membela dokumen negara. Kita uji dulu di pengadilan tata usaha negara.
0: Baik.
6: Nah, pertanyaan saya ini, pengadilan tata usaha negara ini ada di mana?
0: Kalau
6: dijelaskan dulu Pak.
0: Baik. Silakan langsung ditanggapi karena waktu kita juga terus. Terima kasih Pak Wamea ya sudah bergabung. Mungkin bisa ditegaskan ada di mana ini ya untuk tata usaha negara ini. Silakan.
5: Baik, terima kasih Pak Wamea untuk pertanyaannya. Singkat saja itu di mana tempatnya pengadilan tata usaha negara? Di Waina Bapak. Di situ kalau kita di samping Mega Waina itu,
0: iya.
5: Nampak itu gedung yang besar tinggi itu pengadilan tata usaha negara untuk Jayapura punya Pak Wamea ya.
0: Baik. Ya karena waktu kita juga membatasi kebersamaan ini. Saya berikan kesempatan untuk satu menit narasumber kita. Ada saya mulai dari Ibu Marlini. Silakan. Apa yang ingin mau ditekankan dalam perbincangan kita di sini agar masyarakat bisa memahami terkait tentang tugas dan kewenangan Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara?
1: Ya, terima kasih. Dari semua yang tadi kami sudah sampaikan, kami berharap ya instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat sudah lebih mengetahui, memahami apa itu tugas dan kewenangan dari bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya jaksa pengacara negara nih tugasnya seperti apa. Mungkin kedepannya bisa menggunakan kami, istilahnya seperti ini, sekaligus kami
0: promosi apa, juga
1: ya,
0: kan?
1: Promosi kami.
0: Napa apa yang kita spill? Barang kami, bagus.
1: Ya, jaksa pengacara negara itu biasanya dibilang kami harus sales sebagai sales, ya seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu masyarakat yang mau melakukan konsultasi hukum, silakan datang kepada kami. Tadi sudah jelaskan sama Ibu Kate, Bu Catherine, bisa ke kantor kami atau bisa melalui aplikasi Halo JPN, ada websitenya.
0: Websitenya.
1: Nanti mungkin bisa kita
0: share nanti.
1: Share, kemudian instansi pemerintah BUMN-BUMD yang belum mengetahui ataupun belum melakukan kerjasama ya mitra dengan mitra. Kami, mari silahkan. Baik. Kami jaksa pengacara negara mempunyai tupoksi
0: dan welcome pastinya.
1: Ya, seperti itu.
0: Baik, Bu Catherine, silakan Bu Catherine.
5: Iya, saya tambahkan juga bahwa kita nih kedudukannya sama dengan pengacara lain ya, Mas Agus ya, ya hanya kalau kedudukan kami sebagai pengacara itu kami adalah pengacara negara. Jadi kami juga profesional dan siap berkompetisi dengan pengacara swasta.
0: Baik.
5: Untuk masyarakat, manfaatkanlah pelayanan hukum kami. Jadi meskipun kami tidak menjadi pengacara, tetapi ada hal-hal yang masyarakat tidak paham, ayo tanya ke kami. Tadi yang disampaikan oleh Bimal ini lewat platform kami, atau langsung datang ke kantor kami untuk konsultasi hukum gratis untuk masyarakat.
0: Gratis,
5: ya.
0: Baik.
5: Ya, begitu Mas Agus.
0: Bung Renaldi,
4: ya, baik,
0: silakan.
4: Ya, jadi himbauan saja Mas Agus. Ya. Kepada masyarakat atau kepada BUMN, BUMD, ya, gunakanlah jasa daripada jaksa pengacara negara, karena jasa daripada jaksa pengacara negara ini ya sangat ya dibutuhkan dan gratis. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Ya, makasih.
0: Terima kasih untuk narasumber kita, Bung Renaldi selaku Kasih Tata Usaha Negara, dan begitu juga ada Bu Catherine, jaksa fungsional pada Perdata Kejaksaan Tinggi Papua, dan juga ada Ibu Marlini yang juga merupakan jaksa fungsional pada Perdata Kejaksaan Tinggi Papua yang telah hadir bersama kami, sudah turut berbagi berkat informasi, pengetahuan, sesuatu yang tadinya mungkin kita belum pahami, kita belum tahu, akhirnya kita sudah mendapatkan gambaran, kita dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dan tentunya kami cukupkan untuk perbincangan ini. Kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi di acara yang sama, Jaksa Menyapa, tentunya dengan topik yang berbeda. Saya Gustiawan mengucapkan selamat siang.
7: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
8: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Mau makan siang sambil ngobrol santai dan ditemani informasi menarik? Yuk, temani waktu makan siang kamu bersama Maxioma. Makan siang ngobrol bersama hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Dengarkan obrolan seru, informasi terkini, dan berbagai topik menarik yang pas menemani waktu istirahat kamu. Catat waktunya. Setiap hari pukul 11 siang hingga 1 siang waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan keseruannya, karena Maxioma hadir untuk menemani makan siang kamu dengan obrolan yang asyik dan informatif. Maxioma, makan siang ngobrol bersama, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, 97,6 dan 96 FM Pro 1 RRI Jayapura.
3: Oke, pendengar, pukul 11.15 menit waktu Indonesia Timur ya, dan sudah kita ikuti bersama tadi dialog interaktif dari Kejaksaan Negeri Jayapura, tugas dan wewenang Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk hari ini. Ya, dan tentunya kurang lebih 1 jam ya, pukul 10 jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kita masuk dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Jadi ngobrolnya itu ngobrol santai, kita cerita santai sambil menemani Anda untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Anda bisa meracik segala sesuatunya juga untuk dinikmati bersama anggota keluarga. Menu makan siang untuk hari ini, entah menu makan siang Anda apa. Dan yang pasti ibu rumah tangga tuh paling luar biasa sudah ya. Dari sesuatu yang biasa saja bisa menjadi yang sesuatu yang luar biasa. Oke, selamat meracik segala sesuatunya. Mungkin ada menu-menu baru kah? Spesial hari ini akan dihidangkan. Tentunya untuk dinikmati seluruh anggota keluarga. Yang sudah pulang sekolahan, ada yang masih di sekolahan, ntar lagi baru mau pulang, atau biasanya anak-anak SMA itu pulang rada-rada agak sore-sore gitu ya, jam 2, jam 3, 4, 5 seperti itu. Oke, semangat saja untuk yang masih terus beraktivitas, entah di sekolahan, di kampus, ataukah di kantor-kantor pemerintah maupun swasta, perbankan dan sebagainya. Oke, semangat saja untuk semua Anda. Sesaat lagi jam makan siang, jangan lupa untuk rehat sebentar, mengistirahatkan tubuh untuk menikmati makan siang ya. Sembari menemani Anda untuk mempersiapkan makan siang di hari ini, lagu-lagu hiburan, kemudian juga Anda boleh bergabung. Kita ngobrol santai seperti itu ya, kita ngobrol santai. Anda bisa bagi juga hari ini lagi sibuk-sibuk nih di garis belakang, atau hari ini mau masak tapi masih ada di luar rumah, masih sementara lagi beraktivitas, masih bekerja, atau mungkin masih dalam perjalanan, lagi OTW. OTW-nya ini OTW masih dalam rangkaian pekerjaan juga seperti itu ya. Oke, apapun itu boleh kita cerita, kita ngobrol santai sambil lagu-lagu hiburan dihadirkan juga untuk menemani Anda. Saya Sofi pendengar, temani Anda untuk lintas Jayapura siang sampai dengan sore hari nanti. Dan kita mainkan ajang Maxioma ya, makan siang ngobrol bersama. Saya tunggu Anda di 0967 536386.

Oke, pendengar, pukul 11.21 menit waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung silakan, saya tunggu Anda ya. 5363886, Oh Brother, hadir untuk Anda. Kali ini ada Father and Mother, juga ada satu tembang hadir untuk Anda. Dan silakan yang mau bergabung ya di 0967536386. Iya, saya mau informasikan untuk saudara bersaudara, untuk saudara-saudaraku, aduh. Iya, tapi juga buat semua yang ada keluarga besar Biak yang ada di lingkungan LPP RRI Jayapura juga gitu ya. Oke, untuk seluruh keluarga besar Biak yang ada di lingkungan LPP RRI Jayapura, tapi juga para mananwir dan penguruskan kain Karkara Biak, wilayah Kerom, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dimanapun berada. Kemudian masyarakat suku Biak, kemudian juga ketua-ketua ikatan kampung Keret asal Biak Nufor dan juga Supyori. Kemudian bapak ibu orang tua Biak ya, pemuda-pemudi Insos Kabor. Kemudian mahasiswa Biak Nufor dan juga Supyori. Tokoh-tokoh intelektual Biak, perempuan Biak dan juga tokoh agama. Masyarakat suku Biak Nufor dan juga Supyori yang ada di Kerom, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, tapi juga simpatisan keluarga Biak ya, dimanapun berada. Dengan penuh sukacita dan rasa persaudaraan mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari hadir ya, mengambil bagian dalam kegiatan makan sumbang ya untuk hari ini, tapi juga ada bazar, bernyanyi, berbagi dan juga peduli. Dilaksanakan pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026, ini merupakan hari kedua. Pelaksananya pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, jam 12 siang hari ini. Jadi masih kurang lebihnya ada 37 menit ke depan seperti itu ya. Pukul 12 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Bertempat di Aula Dewan Kesenian Tanah Papua, Provinsi Papua, Jalan Iria nomor 15 Imbi, Kota Jayapura. Kehadiran Bapak Ibu merupakan suatu kehormatan dan dukungan berarti bagi terselenggaranya kegiatan ini ya. Tentunya mari kita berkumpul dalam suasana kekeluargaan, kemudian juga menikmati hidangan, musik dan kebersamaan, sekaligus berbagi kasih dan juga peduli dengan sesama. Demikian atas kehadiran, kepedulian dan juga dukungan yang diberikan, kami menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Jo Suba Kasumasa. Ya, kain-kain Karkara Biak Subtabi Panitia Pelaksana Konsolidasi dan Musyawarah Besar 2. Ketua Pendeta Nabot Manufandu STH, Sekretaris William Padua SMSI. Oke, jadi untuk seluruh warga masyarakat Biak, Biak Numfor, Supyori seperti itu ya. Ada makan sumbang yang dilaksanakan untuk hari ini. Dan rencananya makan sumbangnya untuk hari ini tuh ada uam juga begitu ya. Oke, datang, kemudian ini bentuk kepedulian kita. Dan undangan ini tentunya dari Panitia Pelaksana Konsolidasi dan Musyawarah Besar 2 ya. Di mana tempatnya? Di Aula Dewan Kesenian Tanah Papua pukul 12 siang hari ini pas jam makan siang ya. Oke, 5363886, yuk silahkan Anda yang mau bergabung. Saya tunggu Anda, kita ngobrol santai, kita cerita-cerita santai untuk hari ini. Iya, dan kembali selamat siang buat Anda yang masih bersibuk kerja di garis belakang atau mungkin sedang menikmati makan siang juga, yang masih sibuk dengan pekerjaan dimanapun Anda beraktivitas dan bekerja, apapun bidang profesi kerja Anda. Rehat sebentar dulu ya, istirahat sebentar dulu untuk menikmati makan siang di hari ini agar Anda bisa fresh, bisa segar kembali untuk kembali melanjutkan segala tugas-tugas Anda di hari ini. Oke, ya Bur Yaker Wabarek ya, Wambarek hadir. Ini versi ukulele ya, satu tembang yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Roy Rumere, hadir untuk Anda.

Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya!

0: Ikannya dimakan sayang. Jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gisinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya, sayang.
1: Kalau begitu, mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

0: Oke, pendengar, itu soal biasa ya. Ada yang datang ke Japraks katanya ada waktu pokoknya karena aktivitas tidak di Jayapura, datang ke Jayapura karena ada apa namanya punya waktu datang, tahu-taunya mau ketemu di bertepuk sebelah tangan seperti itu ya, dicari-cari entah kemana. Jawabannya adalah sudah seperti model-model seperti itu biasa. Jadi itu soal biasa, santai saja. Oke lah. Pukul 11.47 menit waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung Maxioma, kita ngobrol santai ya. Untuk siang hari ini sembari Anda menikmati makan siang, sembari Anda masih bersibuk ria di garis belakang, sembari menemani Anda yang masih sibuk dengan pekerjaan, yuk. Untuk ke 13 menit ke depan, kita jelang pukul 12 siang ya, jam makan siang. Jadi yuk rehat sebentar dulu, komputer laptopnya dipadam dulu sebentar gitu ya. Nanti lanjut kembali pekerjaan Anda yang pasti mengistirahatkan tubuh, pikiran seperti itu. Kemudian selepas Anda rehat selepas Anda beristirahat sebentar, nanti kembali lagi melanjutkan tugas-tugas Anda di hari ini ya. Oke, kita ngobrol santai 536386 ya, dalam ruang Maxioma siang hari ini. Halo, selamat siang
1: Maxioma, selamat siang.
0: Iya, siang juga. Siang yang panas kah atau bagaimana di situ?
1: Iya, ini panas sekali.
0: Oh begitu, oke lah. Di mana posisi?
1: Sekarang lagi di seputaran Pasar Baru Setani.
0: Oke. Ya. Panas ya?
1: Panas, tapi ada mendung-mendung ini.
0: Oh gitu.
1: Lagi gunung ini, di gunungnya lagi mendung-mendung, jadi... Ya, jadi kita ya beraktivitas dengan belum makan.
0: Kemudian, aktivitas dengan belum?
1: Belum makan.
0: Baik.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Belum makan kah belum ini?
0: Saya yang jujur kah yang betul? Kah yang salah?
1: Jujur tuh.
0: Yang jujur tuh saya semakan.
1: Oh luar biasa MBG.
0: Yes.
1: Saya tadi diawali dengan kopi jadi.
0: Kopi, okay. Sama. Yeah. Saya juga tadi kopi hitam baru kelar.
1: Iya. Yeah. Cuma ya itu belum makan.
0: Oke. Rencana bagaimana cerita nih? Karena memang panas jadi energi butuh nih sepertinya.
1: Rencana sih belum ada rencana.
0: Oh belum ada rencana. Nanti lihat yang terjadi saja gitu ya ke depan ya.
1: Iya, jalani dulu.
0: Nanti
1: kalau dapat waktu makan atau ada waktu atau ada timingnya tepat langsung makan. Tinggal saja warung pinggir jalan.
0: Baiklah, tapi tetap harus ingat, harus kita ingatkan terus kepada yang mau makan siang ya. Pokoknya jam makan siang harus makan siang, apapun itu begitu toh.
1: Mau kacingat, tapi tuh ya belum makan jadi.
0: Iya.
1: Bagaya sekali kacingat tapi
0: gaya,
1: belum makan.
0: Gaya hidup yang harus dirubah ini ya. Gaya hidup yang harus dirubah.
1: Mau rubah tapi sudah mengendara gaging jadi.
0: Iya, tidak susah. Bisa harus dirubah. Aduh, siap.
1: Ini bisa lama kah tuh? Cepat-cepat soalnya dari tadi macam belum ada yang masuk.
0: Iya, biasanya tuh iya betul sudah. Biasanya nanti jam-jam 12 itu baru mulai ada yang bergabung.
1: Iya. Masing-masing dengan kesibukannya tidak bisa di ini kan. Tapi setidaknya mungkin memantau dan monitor tuh.
0: Itu dia.
1: Baru tadi pagi. Oh, Bung Agus masih ada tuh, sudah pulang.
0: Bung Agus sepertinya masih ada di sini.
1: Oh iya, buat Bung Agus, salam hormat. Jangan lupa makan siang, walaupun belum makan.
0: Iya, tetap.
1: Jadi habis Mbak Sophie siapa? Mbak Wela tuh?
0: Mbak Weli habis saya.
1: Oh, Mbak Rahma, berapa lama?
0: Mbak Rahma, nantilah pokoknya pas dengar suaranya udah mengudara lagi berarti beliau udah balik lagi. Lagi cuti.
1: Mbak Sophie terada rencana?
0: Ada rencana tapi nanti ya akhir-akhir tahun kan semoga dikasih.
1: Oh iya. Iya pas, toh satu kali banyak toh.
0: Yo, itu dia.
1: Kalau Mbak Sophie satu kali banyak kan, waduh kepil lagi ternyata suara Mbak Sophie.
0: Iya tenang, Mas Adam, Mbak Rahma, Mbak Ida, Mbak Willy, Bang Agus tuh, semua aman terkendali. Gitu.
1: Kalau ngobrol-ngobrol dan Mbak Sophie bisa lama ini toh.
0: Oh begitu ya. Aduh. Itulah. Pokoknya yang pasti ada mereka berempat itu semua aman terkendali. Teradalah sudah seperti itu.
1: Ayo buat Barama pet cuti bercutiria.
0: Yes.
1: Gak usah banyak kerja-kerja tugas rumah. Kalau kerja tugas rumah terlalu banyak itu berarti bukan cuti
0: kerja ya.
1: Itu. Itu kerja bakti di rumah itu ya. Jadi nikmati cutinya bersama keluarga.
0: Yes, itu
1: semoga
0: dia
1: bisa mengembalikan tenaga dan stamina.
0: Yes. Itu bagian penting yang harus diingatkan juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Mbak Rama tuh di rumah tuh radio jalan terus, jadi langsung ini tersampaikan.
1: Oh luar biasa, saya kira Mbak Rama tidak mau nih. Itu berarti radio on terus ya?
0: On terus, pagi, siang, sore, malam, semua on gitu.
1: Buat Mbak Rama, ada masak apakah di rumah?
0: Pasti masak enak.
1: Makan ini.
0: Pasti masak enak.
1: Apa ini? Mau request lagu tapi sudah sebentar sudah.
0: Nanti sebentar jam 2 ya baru request lagu.
1: Iya, hati-hati. Senggol-senggol saja kan?
0: Oke, boleh.
1: Buat semua pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada, baik kita yang di Papua, Jayapura, sekitarnya dan di luar kota Jayapura, di luar provinsi Papua, ya salam hormat.
0: Oke.
1: Buat teman-teman fans, mulai dari Pak Ketua, Pak Sabor, sama teman-teman lain, salam hormat. Kompakan selalu buat pendengar setia yang selalu mendengarkan walaupun tidak masuk. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan bisa menghibur. Soalnya saya juga terhibur jadi lagu-lagu ini.
0: Oke, siap.
1: Beraktivitas, mau berkendara maupun melakukan aktivitas dengan earphone yang selalu di telinga ini, macam enak kah lagu-lagunya.
0: Oke, luar biasa.
1: Tapi kadang lagunya putar telah selesai.
0: Oh begitu.
1: Di foto. Pas orang lagi nyanyi-nyanyinya ini lagi.
0: Kaget langsung. Kenapa stop kah? Padahal belum selesai.
1: Sudah ada suara masuk. Makanya sama ini pas lagu enak lagi baru.
0: Yes.
1: Kalau bisa lagunya tunggu selesai dulu kak, baru bisa.
0: Oh begitu. Oke.
1: Iya lagi nyanyi tuh. Dapat lagu-lagu bagus itu sambil nyanyi tapi tiba-tiba ada terpotong.
0: Putus di tengah kerinduan.
1: Lagi asiknya ini karaoke ini. Lagi asiknya ini menyanyi di ini nih berkendara.
0: Tapi
1: tetap terhibur lah.
0: Siap.
1: Itu saja dulu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Iya, terima kasih ya Bang Ivan ya sudah bergabung siang hari ini. Anda yang lain silakan 0967 536386 ya. Kita masih dalam aksioma makan siang ngobrol bersama untuk siang hari ini. Saya informasikan waktu saat ini pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Oke, buat saudara bersaudaraku, warga masyarakat Biak Numfor, Supiori ya. Pokoknya di berbagai profesi, bidang kerja, jam makan siang mau cari kemana, tidak usah kemana-mana ya. Jadi sambil makan siang, sambil juga peduli untuk kegiatan kain-kain Karkara Biak Subtabi ya. Panitia konsolidasi dan musyawarah besar 2 seperti itu ya. Jadi jam makan siang langsung menuju ke Taman Imbi di Aula Dewan Kesenian Tanah Papua. Makan siang tapi bisa nyumbang juga ya, makan sumbang seperti itu. Bisa nyanyi santai juga. Ada bazar, kemudian berbagi dan juga peduli seperti itu. Oke, 536386 di belakangnya Bung Ivan. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang. Siapa nih?
2: Padang Bulan menyapa.
0: Dari Padang Bulan. Oke, su masak kah? Su makan kah?
2: Ya, hari ini bikin nasi goreng aja, makan nasi goreng.
0: Oke, nasi goreng su makan?
2: Ya, selesai makan mau tidur siang.
0: Oh begitu, iyo. Apalagi abis nasi goreng tuh langsung mata muta tutup sendiri tuh.
2: Nasi goreng bikin mengantuk.
0: Itu dia. Oke. Okay. Padang Bulan semua aman terkendali.
2: Iya aman deh.
0: Oke, okay, luar biasa.
2: Selamat siang.
0: Iya bundaku sayang, siap. Selamat bobo ya. Aduh, di Padang Bulan hari ini makan apa? Saya bikin itu nasi goreng. Kalau saya tuh nasi goreng kemarin ya. Kebetulan pas nasi banyak dan yang bisa dibuat adalah itu, sudah kita mainkan itu begitu ya. Oke, 536386 ada lagi kah? Saya tunggu, kita ngobrol cerita santai dalam ruang Maksioma ya untuk siang hari ini. Oke, rupanya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak.
0: Siang, siapa nih?
3: Bu Ani, pernah tempat.
0: Oh begitu, oke lah, siap. Gimana hari ini, sudah masak, sudah makan atau gimana nih?
3: Baru mau makan.
0: Baru mau makan, oke.
3: Sayurnya, daun pintu campur bunga pepaya.
0: Oke.
3: Dan santan,
0: sedap. Ih, sedap apa?
3: Ikan goreng cakalang sama sambal.
0: Memang itu pasangan yang paling klop dan cocok itu sudah. Ih. Aduh, itu lagi satu jadi membayangkan di sini jadi kayak bagaimana ya. Salam sayang untuk semua di rumah ya. Selamat menikmati.
3: Makasih.
0: Sama-sama Bunda sayang.
3: Jangan makan siang ya Mbak Sofi.
0: Iya, makasih Bunda sayang. Oke, dadah. Ada Bunda Ani dari Perumnas Sempat. Hari ini menu makan siangnya itu Mbak sudah di habis ini mau dinikmati gitu ya. Aduh. Mantulita, selamat menikmati Bunda Ani bersama keluarga tercinta ya. 536386. Ada lagi kah yang mau bergabung sebelum saya hadirkan tembang hiburan untuk menemani suasana siang Anda pukul 11.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Iya, yang pasti buat Anda semua rehat sebentar dulu. Yuk, makan siang dulu ya. Santai dulu sebelum melanjutkan tugas-tugas Anda. Ya, satu hati bersama Prosatu RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam ruang Maksioma, makan siang ngobrol bersama untuk siang hari ini. Apapun menu makan siang Anda, siapa tahu menunya hari ini ikan asar, entah dibuat seperti apa. Oke, selamat menikmatinya dengan segala menu-menu spesial yang sudah Anda siapkan.
4: Mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan, untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar, setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak. Tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
5: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

0: Oke, pendengar, beberapa lagu-lagu hiburan sudah kembali hadir ya untuk menemani suasana siang Anda. Silakan Anda yang mau bergabung, kita masih dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama untuk siang hari ini ya. Saya tunggu Anda di 536386, tentunya buat Anda yang mau bergabung, kita ngobrol, kita cerita-cerita santai. Oke, selamat makan siang kembali untuk seluruh fans, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Selamat menikmati makan siang, badan pengurus ya, ada paket Pak Ketua Fans. Ada Bung Kabor Supiori bersama badan pengurus, selamat siang saja untuk semuanya. Yang lagi menikmati makan siang ya, selamat menikmati makan siang. Entah menunya apa, di rumah kah, atau lagi makan siang di lingkungan kantor kah, pokoknya selamat menikmati untuk hari ini. Dan yang pasti terus bersemangat untuk menjalani sepanjang hari ini di segala aktivitas kerja Anda. Iya, saat ini pukul 12.12 menit waktu Indonesia Timur ya, 7 Oktober 2026. Ya, dan kembali pendengar menemani Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom dan Sarmi. Sarmi sudah mengudara kembali ya di frekuensi 96,5. Dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, selamat siang kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati makan siang untuk Anda yang ada di wilayah Indonesia bagian timur ya. Tengah masih kurang lebihnya kurang lebihnya 1 jam seperti itu. Kurang lebihnya 2 jam juga untuk yang ada di Indonesia bagian barat. Tapi biasanya sudah mulai siap-siap juga ya untuk menu racikan makan siang di hari ini. Oke pendengar, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di sampai siang. Wah, ya, saling.
1: Enak juga ya.
3: Kok bikin apa?
1: Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru bateri pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
6: Loh. Oh no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?

0: panas sekali. Bikin macam di neraka sih.
1: Yuli, kok bicara bikin macam kau pernah tiba di neraka ya?
0: Aduh, tak rada. Tapi kenapa panas begini, Kak? Saya pukulit macam tak bakar. Kau lihat ini. Su tambah hitam. Kau lihat ini. Hitam toh?
1: Macam biasa saja. Dari dulu saya lihat kau pukulit itu memang begitu. Hitam, tapi hitam manis.
0: Oh, Kakak Agus, saya serius ini.
1: Serius ini?
0: Kok terasa cuaca panas ini, Kak?
1: Saya juga rasa, Yuli. Tapi mau bikin bagaimana? Memang cuaca model begini.
0: Ya, cuaca model apa ini? Panas. Tiba-tiba awan gelap turun hujan. Macam tak jelas, Kak.
1: Oh, jangan-jangan.
0: Kenapa?
1: Ini yang dong bilang cuaca ekstrim itu, Kak.
0: Cuaca ekstrim?
1: Yuh.
0: Apa itu? Jangan kau bicara sembarang,
2: Cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim serta ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian. Cuaca ekstrim dapat berpotensi menimbulkan bencana meskipun tidak selalu. Penyebab terjadinya cuaca ekstrim dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan. Adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif dan berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi. Peningkatan kecepatan angin permukaan serta peningkatan tinggi gelombang di sekitarnya. Dan terpantaunya beberapa aktivitas gelombang atmosfer.
1: Jadi, adik Yuli.
0: Kenapa?
1: Mau panas pica kah? Mau hujan besar kah? Angin badai kah? Bersyukur saja. Yang penting kita ini sehat-sehat, toh.
0: Kakak Agus. Itu sudah. Huh? Yang penting, jangan kau tambah bikin panas saya puhati,
1: Terada, ya.
0: Sepanas ini.

0: Ande, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak.
1: Hei.
0: Kau bantu saya dulu kak, kau sapu rumah kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja mu.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh toh?
1: Wih, mama, aduh, itu kau punya kerja toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi.

0: trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan udah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas ya di sini. Jadi, saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di liga top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin saya semakin ya percaya diri.

0: ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
1: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Parade Sumatera GP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Massimo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari arah barat melalui Jalan Langku, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12:24, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Waktunya kentongan.
1: Bagaimana proses terjadinya hujan panas? Dan kenapa bisa terjadi hujan panas? Sederhananya, hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami kedua kondisi secara bersamaan, atau ketika suhu semakin panas maka semakin banyak air yang menguap. Urutan proses terjadinya hujan yang kedua yaitu kondensasi. Proses ini terjadi ketika evaporasi naik ke atmosfer kemudian mengembun. Lalu, apa nama hujan yang terjadi saat panas? Itulah hujan konvektif, yang merupakan proses hujan yang terjadi akibat ketidaksamaan panas antara lapisan udara dan permukaan tanah. Jadi, semakin tinggi atmosfer, maka udara dengan suhu tinggi berubah menjadi udara dingin. Hal ini berlanjut sampai uap air mengembun dan mulai membentuk awan kumulus yang jatuh menjadi hujan.
2: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
3: Ya, baik pendengar, Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat siang saja untuk Anda semua ya. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Hari ini dari sejak pagi hari tadi terik ya, matahari boleh terus kita nikmati. Panasnya luar biasa dan yang pasti terus semangat untuk Anda semua yang terus menjalankan aktivitas kerja Anda di hari ini. Iya, dan nanti kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, dalam ruang topi asli. Dan sebelumnya nanti ada beberapa informasi penyampaian berita duka dalam ruang layanan masyarakat pendengar hadir untuk Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pergi dan jangan kembali lagi. Jangan ya, Pro 1 akan kembali lagi untuk Anda.

Oke, pendengar, bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, lagu-lagu hiburan ya, hadir menemani suasana siang Anda. Informasi dihadirkan untuk Anda dari PT Air Minum Robong Holon dan Wani Jayapura Perseroda bagian Sekretaris Perusahaan. Pengumuman waspada pencurian meter air diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara sebagai berikut. Pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan 0813-6882-2255. Demikian informasi ini disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih manajemen PT AM Jayapura Perseroda. Dan perhatian Anda pendengar, disampaikan satu penyampaian berita duka.

Ya, pendengar, perhatian Anda untuk satu penyampaian berita duka. Kami terima berita duka berasal dari Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Fatigomi PKBF Rayon Jayapura. Ditujukan berita duka kepada Kepala Suku Maibra, Profesor Dr. Baltasar Kambuaya MBA dan C. Asmuruf Esos MSI, Martin F. Karet SH MHUM, Pendeta Herman Saud STH MTH dan seluruh keluarga besar Maibrat di Jayapura Kota. Berikutnya ditujukan berita duka kepada Bapak Martin Karfa. Berita duka kami terima dan ditujukan kepada Bapak Martin Karfa dan Bapak Markus Burame. Semua keluarga besar Karfa dan Burame di Kabupaten Jayapura, keluarga Minadab Yumame dan keluarga Kristian Isir, keluarga besar Maibrat yang berada di Kabupaten Merauke. Tobias Asmuruf, Yulian Solusa, Yohan Asmuruf, Bapak Nicholas Iji, Bapak Murpi Kambu, semuanya di Kabupaten Timika. Selanjutnya berita duka ditujukan kepada keluarga Sakeus I, keluarga Cornelis Iji, keluarga Joni Asmuruf, keluarga Rudolf Nau, keluarga Dr. Orgenes Idi MSI, keluarga Nimrod Idi, keluarga besar Maibrat semua yang berada di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dr. Andus Orgenes Nau, keluarga Martin Idi, keluarga Markus Ik, keluarga Andi Asmuruf, keluarga Yanpit A. Moso, dan keluarga Demas Asmuruf, serta keluarga besar Maibra di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan C. Nau SP MSI, keluarga Yotam I, Ibu Yunani Asmuruf, semuanya di Kabupaten Sorsel. Ketua PKBF Tanah Papua, Bapak Samuel I, Bapak Yosias Yumame, Bapak Barnabas I, Kepala Distrik, 12 Kepala Kampung Distrik Aitinyo Utara, semua keluarga di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Dan berita duka ditujukan kepada Bapak Abner Anto dan Estefanus Suamia, semuanya di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Om Kakak Terkasih Martinus Maya Ik, meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Dian Harapan Kota Jayapura. Meninggal pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Jenazah disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Luri Kamkei, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Rencana pemakaman dimakamkan pada hari Kamis besok, 8 Oktober 2026 di Pekuburan Umum Buper Waina, Kota Jayapura. Ya pendengar, demikian satu berita duka kami sampaikan dari Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Fatigomi PKBF Rayon Jayapura untuk Anda di siang hari ini. Ya, tentunya bagi Anda yang mengenal kemudian mengetahui nama-nama keluarga yang sudah diinformasikan, dimohon bantuan saudara untuk meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar, kita mainkan ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Anda yang mau bergabung silakan. Saya terima 2 penelpon untuk setiap sesinya ya, di 536386. Ada siapakah penelpon pertama? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih. Siap. Lagunya apa, Bangku?
1: Lagunya Senja Indah di Kota Jayapura.
0: Baik, siap.
1: Dengan Seran Willy.
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Betul sekali, saya tunggu.
0: Oke, siap.
1: Selamat bertugas, Mbak Sofi.
0: Oke, Tabea. Terima kasih. Abang Ave sudah bergabung ya untuk siang hari ini. Satu tembang Senja Indah di Kota Jayapura. 536386 yang mau bergabung silakan. Saya tunggu di belakangnya Abang Ave dari area bandara ya. Ada lagi kan untuk sesi yang pertama? Halo, selamat siang.
1: Halo, Manila, Kalia, Nusa.
0: Yo. Aduh, Bapakku yang selalu sih luar biasa.
1: Ya, Bapak, ini kalau di Polimak.
0: Iya, Bapakku. Siang ini Bapak mau dengar lagunya siapa?
1: Lagu Tempoe Dolo ya bisa.
0: Oh, Tempoe Dolo ya bisa sampai lagu apa tuh?
1: Lagu...
0: Ingat-ingat dulu.
1: Sampaikan pesanku.
0: Begitu ya.
1: Sampaikan pesanku apa? Bambang Irawan, Kak Rahmat Kartolo.
0: Oh, yang Rahmat Kartolo angin sampaikan pesanku dari Rahmat. Oke, baik, siap. Ditunggu Bapak sayang. Iya. Terima kasih. Amin, Bapak juga sehat selalu ya. Oke, baik. Oke, Subajo, terima kasih Bapak Demeto sudah bergabung siang hari ini. Angin sampaikan pesanku begitu ya, dari miliknya Rahmat Kartolo. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan buat Bapak Demeto dari seputaran Polimak 3 sana ya. Sebelumnya kita dengarkan bersama Senja Indah di Kota Jayapura. Satu tembang dari miliknya Emen Seran Wilik, spesial untuk Anda. Dan selanjutnya nanti requestan lagu dari Bapak Demetau ya.

0: kau mawar asu. Oke, pendengar 536386 sesi yang kedua ya. Saya tunggu Anda yang mau bergabung di 536386. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Ma.
0: Iya, halo. Oke, di 536386 Anda yang mau bergabung ya, yang mau request lagu untuk siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Ibu.
0: Iya, siang juga. Siapa di mana?
2: Dengan Pak Max dari Sentani.
0: Dari Sentani, luar biasa. Pak Max, silahkan. Pak Max, mendengar lagunya siapa nih?
2: Lagunya Lola Drakel, Aku Seorang Polisi.
0: Aku Seorang Polisi, oke. Lola Drakel, siap. Ditunggu abangku ya, Pak Max ya. Ditunggu lagunya dihadirkan. Selamat siang.
2: Terima kasih Ibu, selamat bertugas.
0: Iya. Terima kasih juga Pak Max, selamat siang. Ada Pak Max ya. Aku Seorang Polisi dong, dari miliknya Lola Drakel. Oke lah, ditunggu lagunya dihadirkan ya. Di 536386 Anda yang mau bergabung silakan. Satu penelpon lagi saya terima ya, sebelum saya hadirkan tembangnya untuk Anda. Oke, sudah adakah yang mau bergabung di belakangnya Pak Max dari seputaran Sentani? Oke, ada lagi kah? Ada lagi kah? Kalau belum ada, langsung saja saya hadirkan lagunya ya. Siapa tahu dari Dormena. Iya, Kak Kayus dan teman-teman mungkin bisa bergabung juga kah? Atau lagi usaha nih ya. Oke, dari seputaran Dormena. 536386, ada lagi kah yang mau bergabung? Aku Seorang Polisi, dari miliknya Lola Drakel ya, requestan lagu dari Pak Max. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Siapa di mana? Halo.
3: Iya, Sofi Afif.
0: Iya. Menyapa. Oke, baik. Silakan, Padang Bulan, lagunya apa nih?
3: Lagunya Jangan Salah Menilaiku.
0: Jangan Salah Menilaiku. Versinya siapa?
3: Nela Karisma.
0: Nela Karisma. Selain Nela Karisma? Kalau Nela Karisma takutnya ini ya dangdut ya.
3: Iya, ada yang itu
0: toh. Iya, versi pop, tapi kan itu pop ini toh, pop dangdut toh.
3: Oh.
0: Iya, Nela Karisma kan penyanyi versi dangdut.
3: Yang lain sudah.
0: Apa tuh?
3: Aku kayaknya Sofi yang pilih yang mana yang bisa cocok toh.
0: Oke, baik. Siap. Salam buat si kecil itu. Oke, terima kasih. Jangan Salah Menilaiku, dari miliknya tadi siapa? Nela Karisma. Oke, coba ya. Kalau Nela Karisma tuh nanti jatuhnya ke pop dangdut ya. Kalau begitu ini saja ya, dari miliknya Rani Simbolon, seperti itu. Aku Seorang Polisi, Lola Drakel. Langsung requestan menuju ke seputaran Sentani, ada Pak Max di sana. Selanjutnya ada Jangan Salah Menilaiku dari Rani Simbolon ya. Atau tadi saya yang salah dengar, saya kira Nela Karisma atau Rani Simbolon. Oke lah, semoga menghibur ya.

0: Oke, pendengar, pukul 14.31 menit waktu Indonesia Timur ya, 536386 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang juga. Siapa di mana? Halo.
1: Dari Arah-arah Padang Bulan.
0: Dari Arah-arah Padang Bulan, Abang Ali, silakan. Lagunya apa nih?
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Di Sofi, aku mau dengar lagunya dari apa namanya? Emily Pontesel, salah satunya lagunya, boleh enggak?
0: Boleh sekali. Lagu apa tuh?
1: Ini karena tidak lihat, jadi pintas saja yang ada di sisi, yang ada di file.
0: Iya, Emilia Contessa ya.
1: Iya.
0: Oke, judulnya Madati. Nanti coba saya lihat ya.
1: Iya.
0: Oke, sip. Berarti di sini nih ada pokoknya Emilia Contessa. Oke. Untuk apa? Itu juga sepertinya mantap itu ya. Malam yang dingin sepertinya kita lagi panas-panasan. Jadi untuk apa saja ya, Emilia Contessa ya. Oke. Requestan lagu dari Bung Ali di seputaran Padang Bulan. 536386, satu lagi yuk. Yang mau bergabung silakan. Ini Kak Yus lagi berusaha dari seputaran Dormina sana ya. Tapi ini katanya sudah keliling sampai ke pantai-pantainya, ke laut-lautnya juga. Belum dapat sinyal jaringan ya, seperti itu. Jadi sedang diusahakan. Jadi semoga bisa bergabung ya. Oke, 536386. Halo, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Silakan dengan
2: Orang Polimak.
0: Orang Polimak. Oke, baik, siap. Kakakku lagunya apa?
2: Lagunya Harlem Group.
0: Harlem Group. Oke, judulnya
2: Memori Cinta.
0: Oke, ditunggu ya.
2: Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya. Oke, terima kasih. Ada Kakak Dian ya. Memori Cinta, ditunggu lagunya. Ada Emilia Contessa. Sebelumnya ada Untuk Apa, requestan lagu dari Abang Ali Baba di seputaran Padang Bulan. Kemudian Memori Cinta dari Harlem Group untuk Anda.

0: Oke, pendengar, pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Silakan untuk menit terakhir kita yang mau bergabung, saya tunggu 536386 tentunya bagi Anda yang mau request lagu ya untuk siang hari ini. 536386 sudah adakah yang mau bergabung? Oke, adakah? Oke, baik. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, ini Dador mana juga?
0: Iya kak, sungguh sih.
1: Dormena sudah masuk?
0: Dormena belum masuk kak, beliau cari sampai tidak tahu ujung, pukul ujung sampai sedikit.
1: Tidak terlalu saya sudah, kurus itu merah putih sudah nelayan di situ.
0: Itu lagi.
1: Tante kau selamat deh,
0: saya berhasil. Aduh, siap siap. Iya, Mafan macam di mana kak?
1: Ada di Polres ini.
0: Oh, pantasan macam bunyi angin kak. Apa begitu?
1: Bunyi senjata ini. Karena punya senjata kecil.
0: Awas, senjata bukan sembarang senjata. Hati-hati ya, awas ya.
1: Ada tembak burung ini. Burung kalian ini request lagu ini apa? Jatuh hati dari
0: Maya Angela. Jatuh hati Maya Angela. Siap.
1: Selamat
0: datang, selamat pagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada Mafan ya. Iya, suaranya seperti kayak tidak di rumah begitu. Tahu-tahu betul sudah lagi ada di Polres. Oke. Selamat siang saja ya. Mungkin ada pengurusan kah atau sebagainya. Semoga semuanya berjalan baik. 536386 di belakangnya Mafan ya yang mau bergabung. Satu penelpon lagi sebelum menutup rangkaian topi asli. Halo, selamat siang Jelang.
2: Iya,
0: Jelang.
2: Oke,
0: siang selamat. Nanti coba lihat, kalau saya lihat masih ada waktu berarti saya terima. Sepertinya penelpon terakhir.

0: Wah, luar biasa. Kalau gitu lagunya sampai selesai panjang sekali.
1: Semuanya selesai lagu, sip.
0: Iya, siap.
1: Lagunya apa cuma tuh? Aman sekali.
0: Ini cuma main-main lagunya.
1: Aduh, dasar sih.
0: Cuma main-main.
1: Oke, tipex. Oke.
0: Siap, Mas Tobi, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Abang Ivan ya. Abisnya saya belum bilang ini toh lagunya apa, jadi langsung biar lagunya langsung tuntas selesai begitu ya. Iya betul, ini lagunya nanti sampai tuntas, cuma main-main. Oh iya, aman, bukan judul lagunya cuma main-main. Oke lah, siap. Oke, ditunggu Bang Ivan ya lagunya dari miliknya Tipex. Iya, dan saya usahakan sudah ya ajang Topi Asli. Terima kasih banyak Anda semua yang sudah bergabung, yang belum sempat nanti Anda bisa mencoba di lain waktu seperti itu ya, bersama rekan penyiar selanjutnya. Yang nanti dari Dormena sana yang sudah usaha mau masuk jalur, ada giat, ada kegiatan, ada pekerjaan, tapi masih sempat-sempat itu sampai saya lihat tuh sampai ke pantai begitu ya, menyusuri pantai ke sebelah kanan, menyusuri pantai ke sebelah kiri. Seharusnya tuh pas ada ini angin-angin begitu bawa selendang-selendang yang itu, apa namanya, bisa pakai tutup kepala juga toh, tangan dua di apa namanya kayak di India begitu, sudah langsung selendang ke apa tuh terbawa oleh angin sayup-sayup gitu ya. Ya maafan bilang Dormena, pu selamat sudah ya, nanti baru masuk jalur bersama rekan yang lain seperti itu. Oke, pendengar Jatuh Hati miliknya Mai Angela. Requestan lagu dari Maafan ditutup dari Bang Ivan ya, dari miliknya Tipex dengan Cuma Main-Main. Saya pamit, kita jelang warta berita lintas tanah Papua pukul 15 jam 3 sore hari ini. Ya, dan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, kita masuk dalam lintas Jayapura sore, diawali dengan warta berita lintas tanah Papua.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanda Papua, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Gubernur Papua minta seluruh proyek DTI diberi label dana otsus. BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya obat. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanda Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Gubernur Papua Matius Wakiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Wakiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Wakiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Wakiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Wakiri mengatakan DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
2: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah, ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
1: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musad, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
3: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah UAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
1: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Aparat kepolisian memastikan akses lalu lintas di Jalan Ring Road dan kawasan Jembatan Merah kembali dapat dilalui masyarakat setelah sebelumnya dilakukan pemalangan oleh sejumlah warga. Kabakops Polresta Jayapura Kota Kompol I. Nenga S. Gapar mengatakan pihak kepolisian telah melakukan upaya negosiasi dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. Diakui sempat terjadi negosiasi yang cukup alot, namun akhirnya palang jalan berhasil dibuka. Ditegaskan Kompol I. Nenga Gapar, dengan dibukanya kedua akses jalan tersebut, masyarakat dari berbagai arah kini dapat kembali melintas, baik dari arah Abipura, Koya maupun dari arah Hamadi, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali dengan normal. Sementara itu, Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakarudin memastikan situasi arus lalu lintas setelah pembukaan palang kembali berjalan lancar. Kepolisian juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melintas. Ia menambahkan polisi akan memastikan situasi Kamtibmas, khususnya di wilayah hukum Polsek Jayapura Selatan, serta yang berbatasan dengan Distrik Abipura, dalam keadaan aman dan kondusif. AKP Sakarudin juga mengajak masyarakat yang memiliki kepentingan maupun aspirasi untuk menyampaikannya melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan. Menurutnya, penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan dengan cara memalang jalan yang dapat mengganggu aktivitas serta akses pelayanan bagi masyarakat luas. Saudara, pemerintah Provinsi Papua meminta dana desa difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrim dan juga stunting. Daya ataupun dana tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pelayanan dasar dan ekonomi masyarakat kampung. Berikut kembali dilaporkan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua meminta pengelolaan dana desa diarahkan pada kebutuhan utama masyarakat, terutama untuk menangani kemiskinan ekstrim dan stunting. Selain itu, dana desa juga diharapkan mendukung ketahanan pangan, pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat di kampung. Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo menyampaikan hal tersebut dalam workshop evaluasi pengelolaan keuangan desa di Sasana Kerida Kantor Gubernur Papua. Menurut Walilo, dana desa harus dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di setiap kampung.
4: Harapan kami dana desa yang ada di Provinsi Papua, kabupaten, benar-benar mengelolanya sesuai dengan APBD kampung yang telah disusun supaya pemanfaatannya benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. Jangan rencana lain, pemakaian lain. Di sana kan ada pendamping. Oleh karena itu, kado halal yang tidak diketahui atau tidak bisa dilaksanakan harus berkoordinasi dengan pendamping. Lalu kalau tidak bisa lagi, baru nanti ke kantor DPMK kabupaten masing-masing, lalu koordinasi dengan provinsi kalau hal-hal yang menyangkut dengan persoalan yang bisa ditangani provinsi ataupun pemerintah pusat dari kementerian.
1: Walilo juga meminta setiap program pembangunan kampung menggunakan pola yang memberikan manfaat langsung, termasuk dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja. Ia mengatakan dana desa merupakan bentuk kehadiran negara hingga wilayah pesisir, pedalaman, dan pegunungan Papua, sehingga penggunaannya perlu menyesuaikan kondisi setiap kampung. Pemerintah kabupaten, pendamping, dan pengawas juga diminta memperkuat koordinasi sejak tahap perencanaan agar program yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Walilo, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika program telah selesai, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan dan pelaksanaan. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Warta Berita Lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyimak secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official. BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya pembelian obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: Kesehatan Cabang Jayapura menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk membeli obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Dian Novita, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada regulasi program JKN, termasuk Perpres nomor 82 tahun 2018. Menurutnya, pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan diberikan tanpa adanya biaya tambahan di luar iuran wajib untuk membeli obat-obatan, termasuk alat kesehatan habis pakai maupun pemeriksaan penunjang yang diperlukan berdasarkan indikasi medis. Dian menjelaskan, apabila obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia ataupun stoknya habis di fasilitas kesehatan, maka pihak Faskes tetap berkewajiban mengupayakan agar obat tersebut tersedia bagi pasien. Dan jika pasien terlanjur membeli obat di apotek luar karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia, maka peserta JKN diminta untuk menyimpan kuitansi pembelian dan melaporkannya kepada pihak fasilitas kesehatan maupun petugas BPJS 1. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi JKN Mobile ataupun kanal layanan pengaduan yang telah tersedia.
6: Regulasi dalam program JKN ini terkait di Perpres 82 tahun 2018. Di dalamnya tertuang bahwa seluruh peserta JKN yang memiliki hak untuk berobat di fasilitas kesehatan itu tidak boleh ada pungutan biaya, baik itu pembelian obat, alat medis habis pakai, seperti itu, atau mungkin pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan di luar Faskes kemudian dibebankan kepada peserta JKN itu seharusnya tidak diperkenankan. Jadi memang secara ketentuan tadi yang saya sampaikan, fasilitas kesehatan ketika menerima peserta JKN, kemudian misalnya dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa pasien ini butuh penanganan ini, kemudian obat-obatnya ini. Nah, harusnya seluruh item obat itu disediakan dari pihak fasilitas kesehatan. Kalaupun kondisinya adalah obat itu misalnya habis di fasilitas kesehatan atau memang tidak tersedia, harusnya dicarikan dari pihak fasilitas kesehatan untuk disediakan kepada peserta JKN. Berlaku di semua fasilitas kesehatan tanpa terkecuali, sesuai seperti itu, sesuai dengan regulasi.
5: Namun demikian, ketentuan tersebut akan berbeda apabila obat ataupun pemeriksaan dilakukan atas permintaan pasien sendiri dan tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter. Layanan tersebut dipastikan tidak masuk dalam pembiayaan JKN.
6: Yang menjadi catatan, kalau misalnya pasien meminta, nah itu yang tidak di cover atas permintaan sendiri apapun itu, mulai dari obat, pemeriksaan, kalau ada permintaan dari pasien itu memang tidak tercover. Tetapi kalau berdasarkan pemeriksaan dari dokter itu dibutuhkan, harus menjadi tanggungan daripada fasilitas kesehatan. Kalau obat itu habis, itu tadi harus biasanya dalam bentuk nanti Faskes itu mengganti biaya obat itu berdasarnya kuitansi ya yang sudah terlanjur dibeli pasien di luar. Nah, itu kalau case-nya obat yang dibutuhkan, baik dirawat jalan ya di poli-poli ataupun dirawat inap.
5: Terkait dengan itu, Dian Novita mengimbau kepada peserta JKN untuk tidak ragu menyampaikan keluhan apabila diminta membeli obat ataupun mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi bagian dari pembiayaan JKN. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, pemerintah Kota Jayapura menargetkan sejumlah jabatan struktural yang masih diisi pelaksana tugas atau PLT dapat segera diisi pejabat definitif. Penataan dilakukan mulai dari eselon 3 dan 4 hingga jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2. Berikut laporan Lina Umasugi.
7: Pemerintah Kota Jayapura mulai membenahi sejumlah jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas atau PLT. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarung mengatakan jabatan yang masih diisi PLT terdapat pada jenjang eselon 1, 2, hingga 4 dan perlu segera didefinitifkan. Untuk jabatan eselon 3 dan 4, Pemkot Jayapura telah mempersiapkan sejumlah nama untuk diusulkan kepada Kepegawaian Negara atau BKN melalui Kantor Regional 9 BKN Papua.
8: Pemerintah kota telah untuk eselon 3, 4 sudah mengusulkan nama-nama ke BKN lewat ke Kanrek wilayah 9 Papua untuk meminta persetujuan untuk definitif. Diperkirakan sebelum Desember sudah selesai.
7: Sementara itu pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 dilakukan melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan kepegawaian, terutama asesmen dan seleksi terbuka. Pada Oktober 2026, Pemkot Jayapura telah melakukan asesmen untuk 3 jabatan pimpinan tinggi pratama, masing-masing di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Rustan berharap proses penataan jabatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan pemerintah pusat. Menurutnya, pengisian jabatan secara definitif penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, sehingga setiap OPD memiliki kepemimpinan yang lebih kuat dan mampu menjalankan program serta pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Lina Umasugi melaporkan.
0: Terakhir pendengar, kita ikuti berita olahraga. Menutup rangkaian warta berita lintas Tanda Papua dari dunia olahraga, Persipura fokus matangkan persiapan dan kondisi pemain jelang hadapi France ataupun Rans Nusantara FC. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
9: Tim pelatih Persipura Jayapura mulai mengalihkan fokus latihan untuk mengembalikan kondisi fisik pemain sekaligus mematangkan persiapan jelang menghadapi Rans Nusantara FC. Asisten pelatih Persipura Jayapura Isak Wanggai mengatakan sesi latihan tersebut untuk menjaga kebugaran pemain pasca pertandingan sebelumnya kontra Deret FC sambil menyiapkan strategi khusus guna mengamankan poin penuh pada laga nanti.
10: Setelah pertandingan kemarin, kami mulai di hari Senin ini dengan intensitas cukup ringan untuk pengembalian kondisi, untuk memulai persiapan kita untuk menghadapi laga berikut. Mungkin selain Was, Ruben, hari ini juga Hakim sudah bisa ikut latihan, perkembangan baik sekali. Kecuali Ruben dan Boas, yang lain dalam keadaan siap untuk mengelola pertandingan. Mengenai Alessandro, karena ada yang harus dilakukan lagi kelanjutan setelah cedera kemarin, mungkin butuh penanganan serius untuk masalah Alessandro.
9: Ia juga mengungkapkan bergabungnya pemain regulasi baru Anderson Nabial dari Elite Pro Academy Persipura U19 dalam sesi latihan yang diharapkan mampu menambah variasi taktik serta memperkuat kedalaman skuad Mutiara Hitam.
10: Untuk Taki, yang kita lihat masalah urusan kita sih, yang sedang tetap diusahakan supaya Taki bisa lebih cepat untuk bergabung dan bermain dalam tim. Kemudian untuk pemain regulasi yang baru bergabung hari ini, sangat baik untuk menambah opsi ya bagi pemain regulasi yang ada. Saya pikir dia butuh penyesuaian lagi ke depan untuk lebih baik. Untuk hari ini dia sudah ikut dalam latihan bersama tim.
9: Lebih lanjut dikatakan, kemenangan yang diraih Mutiara Hitam pada pertandingan sebelumnya menjadi modal berharga sekaligus momentum kebangkitan dalam perebutan papan atas klasemen kompetisi Liga 2 Indonesia. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian warta berita lintas Tanda Papua. Dan tentunya jangan Anda lewatkan cuplikan dan berita liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubiafar mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sana.
1: Oke, pendengar, sudah kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Dan saat ini pukul 15.20 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore kembali untuk Anda semua di sore hari ini. Kita ada dalam Lintas Jayapura Sore. Saya Sofi, rekan Wana masih terus menemani Anda sampai nanti tuntas pekerjaan ataupun jam dinas kami berdua gitu ya. Masih semangat? Masih dong ya. Iya, katanya dengan cuaca yang ada panasnya luar biasa untuk saat ini dan masih sangat luar biasa juga semangatnya untuk terus melakukan segala aktivitas rutinitas. Oke pendengar, satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya nanti ada beberapa informasi info kota Jayapura, kemudian juga diselingi dengan lagu-lagu hiburan mewarnai suasana sore hari Anda bersama Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, selamat sore. Kembali menyapa Anda semua di suasana sore hari ini ya. Kita ada di hari Rabu 7 Oktober 2026. Ya, satu informasi untuk Anda semua di sore hari ini. Kali ini informasinya dari Kabupaten Jayapura ya. Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda SH MH menegaskan disiplin aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura tidak boleh lagi dianggap sepele. Penegasan itu disampaikan Yunus Wonda saat memimpin apel pagi rutin di lapangan apel Gunung Merah Sentani pada hari Senin kemarin, 5 Oktober 2026. Dan dalam arahannya, Bupati Yunus secara tegas meminta seluruh ASN mengikuti apel pagi sebagai bagian dari kewajiban dan bentuk kedisiplinan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia juga menyoroti ASN yang dalam waktu lama tidak mengikuti apel pagi. Menurutnya, ketidakhadiran secara terus-menerus harus menjadi catatan dalam evaluasi kinerja dan berdampak pada pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Bupati juga mengingatkan para pimpinan perangkat daerah agar tidak membiarkan bawahannya mengabaikan kedisiplinan. Kepala OPD diminta aktif melakukan pengawasan, tapi juga memberikan laporan berdasarkan kondisi real di lingkungan kerja masing-masing. Bupati Yunus Wonda mengatakan saat ini dirinya sedang melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran pemerintahan, mulai dari asisten sekda hingga pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Evaluasi tersebut terutama diarahkan kepada pejabat maupun ASN yang dinilai tidak aktif dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawabnya. Selain disiplin, Bupati Yunus Wonda meminta seluruh ASN menjaga kebersihan lingkungan kantor masing-masing. Menurutnya, kantor pemerintahan harus menjadi tempat kerja yang bersih, tertib, tapi juga nyaman, sehingga dapat menunjang kinerja aparatur sekaligus memberikan kesan baik kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan di lingkungan pemerintahan. Seluruh jajaran diminta tidak hanya fokus pada pekerjaan administratif, tetapi ikut bertanggung jawab dalam menciptakan suasana kerja yang aman tapi juga kondusif. Di sisi lain, Yunus menekankan agar pelayanan publik tidak dipersulit begitu ya. Ditekankan bahwa pelayanan publik tidak dipersulit dan tidak membuat masyarakat harus berulang kali datang ke kantor pemerintah hanya untuk mengurus satu kebutuhan. Ia meminta seluruh dinas memastikan setiap pelayanan yang dapat diselesaikan pada hari yang sama harus dituntaskan pada hari itu juga. Ya, disampaikan Pak Yunus Wonda, pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan cepat, tepat, dan mudah kepada masyarakat. Karena itu, setiap OPD harus membangun budaya kerja yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekedar menjalankan rutinitas birokrasi. Bupati menegaskan kedisiplinan ASN, keaktifan pimpinan OPD, kebersihan, keamanan, dan kualitas pelayanan publik ini menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintahan Kabupaten Jayapura ke depan. Ya, dan tentunya ia berharap seluruh ASN memahami bahwa kedisiplinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dan juga tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Oke, apresiasi pastinya kita berharap pasti lewat TPP yang diterima seperti itu ya, bagaimana meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Jadi disampaikan oleh Pak Bupati, kalau misalnya kepengurusan dokumen administratif dan lain sebagainya yang bisa tuntas hari itu untuk satu kebutuhan saja, jangan masyarakat bolak-balik begitu ya, belum ongkos transport, bensin dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa diselesaikan hari itu juga diselesaikan. Oke, itu dia satu informasi dari Kabupaten Jayapura untuk Anda semua di sore hari ini. Iya, dan saudara pendengar, saat ini pukul berapa? Pukul 15.40 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Nanti masih ada beberapa informasi kembali ya, hadir untuk menemani suasana sore hari Anda. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Sore tapi ya masih lumayan panas di beberapa, jadi mulai turun ke arah-arah mana gitu ya. Yang pasti Anda bisa menikmatinya sampai sebentar lagi mau pulang kantor gitu ya. Semangat sore untuk Anda semua untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan Anda di hari ini, dapat tertuntaskan, dapat terselesaikan dengan baik. Jangan paksa rindu ya, spesial menemani Anda.

0: hangat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah,

0: kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Oke, pendengar, pukul berapakah saat ini? Pukul 16 sempat 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Pukul 16 1 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat sore untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana sore hari ini di penghujung pekerjaan Anda. Tentunya saya berharap dan berdoa hari ini semuanya bisa tertuntaskan dan terselesaikan dengan baik segala tugas-tugas Anda. Sekarang hari Rabu, besok Kamis, Jumat tuh gitu ya. Jadi semangat saja untuk setiap Anda. Bahkan ada yang hari Jumatnya masih WFH begitu ya. Work from home seperti itu. Oke, semangat saja untuk Anda semua yang masih terus digeluti dengan segala pekerjaan. Ada yang juga mungkin harus keluar ruang kerja Anda, bertemu klien atau ada rapat, ada pertemuan dan lain sebagainya, sehingga membuat Anda harus keluar dari ruang kerja Anda, kemudian Anda bisa menuntaskan segala pekerjaan Anda di hari ini dengan segala baik. Oke, dan lagu-lagu hiburan masih akan terus hadir untuk Anda di sore hari ini. Ada informasi juga, informasi-informasi ringan tapi sangat bermanfaat untuk Anda semua. Oke, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Masih bersama kami berdua yang bertugas, saya Sofi, ada rekan Wana sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, ada yang masih single, single kemudian tidak happy. Oh tidak dong, single tetap happy. Oke, karena yang menciptakan happy itu Anda sendiri. Mau single, mau lagi berdua, berapa gitu ya, tetap happy, senang itu andalah yang menciptakannya. Oke, ada Opie and the Resta dengan I'm Single, I'm Very Happy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oke, pendengar, pukul 16.24 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali untuk Anda semua di sore hari ini. Dan tentunya masih dengan beberapa informasi-informasi di sore hari ini. Sembari Anda mempersiapkan juga berberes-beres ria ruang kerja Anda, mau balik, mau pulang ke rumah, seperti itu ya. Ada yang mungkin mau pulang singgah dulu di swalayan, di pertokoan, di pasar untuk membelanjakan ya sekedar untuk menikmati makan malam sebentar kah, atau ada dunia perbumbuan, persayuran, perbuah-buahan, perikanan, waduh, per semua di depannya ya, yang mau dibelanjakan untuk kebutuhan rumah ya. Oke, pendengar, sebanyak 66 usaha mikro kecil dan menengah UMKM asal Kota Jayapura, Republik Indonesia, dan Provinsi West Sepik, Papua New Guinea ikut Border Trade Fair atau BTF yang berlangsung di zona netral RIPNG sekitar 200 meter dari pos lintas batas negara PLBN Sko Kota Jayapura. BTF yang akan berlangsung dari tanggal 8 besok ya sampai dengan 10 Oktober 2026 itu menyajikan berbagai hasil kerajinan tangan hingga barang elektronik. Kepala Badan Perbatasan Papua Triwarno kepada Antara ya menyampaikan tenan-tenan yang disediakan itu nantinya diisi para pengusaha dari kedua negara. BTF yang dilaksanakan di zona netral merupakan ajang bagi pengusaha khusus yang ada di Jayapura dan sekitarnya untuk memperkenalkan produk ke PNG. Apalagi peluang ekspor di negara yang berbatasan langsung dengan dua wilayah di Papua, yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom, itu masih sangat terbuka luas. Memang benar peluang-peluang ekspor ke PNG masih sangat terbuka, apalagi wilayahnya berbatasan langsung sehingga dapat meminimalisir ongkos angkutnya. Dan menurutnya selain memamerkan hasil produksi kedua negara dalam kegiatan itu, juga ya dilakukan pertemuan antara para pengusaha. Pertemuan antara para pengusaha itu diharapkan dapat digunakan pengusaha Indonesia untuk menangkap peluang usaha ke negara tersebut, apalagi Bea Cukai Jayapura mencatat nilai ekspor ke PNG terus meningkat. Saat ini tercatat nilai ekspor ke PNG yang dilakukan melalui PLBN Sko mencapai 60 miliar rupiah. Oke, tanggal 8 besok ya. Sampai dengan tanggal 10 Oktober ada kegiatan BTF Border Trade Fair ya dilaksanakan di pos lintas batas negara PLBN Sko Jayapura. Ya, itu dia satu informasi untuk Anda. Kemudian informasi lainnya menemani suasana sore hari Anda ya. Kita tahu bersama bahwa lewat warta berita yang kami hadirkan juga begitu ya, Bea Cukai Jayapura serahkan 200 butir amunisi ilegal ke Polda Papua. Kemudian ada informasi untuk Anda. Iya, kali ini informasinya adalah awal musim hujan di Indonesia mundur begitu ya. BMKG memprediksi fenomena El Nino kuat membuat sebagian besar wilayah baru diguyur hujan pada November sampai dengan Desember, dan durasi musim ini juga diperkirakan jadi lebih singkat sehingga warga diimbau untuk menghemat air, seperti itu. Karena informasinya juga kalau tidak salah dari Merauke kemarin sempat saya baca-baca sebentar, seperti itu. Diprediksi juga dari BMKG bahkan musim kemarau ini akan berlangsung sampai dengan Desember nanti. Kita tahu dengan karhutlah hari ini, pokoknya kita berharap ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk Tuhan kita. Kita berdoa, kita menyerahkan segala sesuatunya, dan Tuhan akan memberikan hujan ya agar karhutlah yang terjadi saat ini bisa tidak lagi terjadi karena asap, kabut asap dan lain sebagainya nih. Wow, semakin luar biasa saja ya sampai dengan saat ini. Oke, bilang kabut asap langsung saya jadi batuk di sini ya. Waduh. Oke, tapi itulah yang terjadi. Mungkin kita di sini tidak merasakannya seperti itu, tidak langsung berdampak langsung sangat begitu ya. Tetapi di beberapa, bahkan di Nabire, Merauke, kemudian
mimika seperti itu ya. Ini mendapatkan juga dampak dari kabut asap yang terjadi itu, bahkan disampaikan juga bahwa itu ada kiriman juga dari PNG begitu ya, kabut asap tersebut. Oke, kemudian informasi lainnya pendengar untuk Anda. Siapa di antara Anda yang suka screenshot kalau mau sesuatu mau disimpan gitu ya, langsung di screenshot sebelum terhapus mungkin. Apakah Anda golongan yang seperti itu? Terkadang kayaknya saya juga ya, mungkin Anda juga begitu atau tidak. Oke lah, nanti ada informasinya juga. Ciri orang yang selalu screenshot chat sebelum dihapus menurut psikologi itu seperti apa. Oke, nanti ada manfaatnya untuk Anda. Manfaatnya, ada informasinya untuk Anda. Ya, kemudian informasi berikutnya pendengar untuk Anda di sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Jayapura dorong kemudahan perizinan usaha bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jayapura Papua melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP setempat ya, terus mendorong kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat termasuk generasi muda yang ingin memulai usaha. Kepala DPMPTSP Kabupaten Jayapura Gustav Griapon mengatakan program Go to Campus 2026 upaya pihaknya membangun kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis seperti Otoritas Jasa Keuangan OJK, perbankan dan lembaga terkait. Tentunya guna memberikan perspektif yang lebih luas kepada mahasiswa mengenai ekosistem ekonomi dan dunia usaha. Menurut Gustav Griapon, keterlibatan berbagai lembaga tersebut bentuk nyata bahwa pembangunan generasi muda tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah daerah, kemudian ada OJK, Bank Indonesia, BEI atau BI, Perbankan Dunia Teknologi dan juga BPJS Ketenagakerjaan, semua memiliki peran untuk memberikan bekal kepada para mahasiswa agar mereka siap memasuki dunia usaha dan juga dunia kerja. Disampaikan Kabupaten Jayapura memiliki berbagai potensi ekonomi ya yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha dan juga investasi. Disampaikan juga kampus tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi pusat lahirnya gagasan inovasi dan kewirausahaan baru. Oke, itu dia. Saya jadi ingat zaman kuliahan dulu ya. Ada Pak dosen saya sudah lupa namanya karena memang saya ini kalau ingat-ingat begitu tuh agak memori ini tidak bagus ya. Waktu itu, kala itu sempat ya. Waktu di USTJ masuk pertama kali kuliah semester 1 ada dosen gitu ya dalam kuliah umum, salah satu dosen laki-laki menyampaikan seperti ini. Jadi jangan pernah terbesit di pikiran mahasiswa bahwa biasanya kan banyak orang memikirkan, oh iya kalau saya habis kuliah, habis sekolah, pertama adalah ASN yang ada di kepalanya seperti itu ya. ASN yang ada di benak dan kepalanya, kemudian menjadi, yang kedua adalah menjadi anggota entah aparat keamanan seperti itu ya. Dan poin yang paling terakhir lah, poin yang ketiga itu menjadi pilihan berwirausaha, berwira swasta seperti itu. Padahal harusnya terbolak-balik, yang harusnya adalah para mahasiswa yang besok punya gelar sarjana S1, 2 dan seterusnya, bahkan anak-anak SMA hari ini juga begitu ya, bisa membuka peluang usaha, bahkan bisa punya usaha sendiri, menjadi bos atas usahanya sendiri, bahkan bisa mempekerjakan pekerjanya juga, jadi punya pegawai lah istilahnya seperti itu. Oke, kenapa tidak bisa dimulai dari diri sendiri seperti itu, apalagi Anda paling tahu ya diri Anda, kayaknya saya cakep itu di bagian yang ini dan itu, kenapa tidak dikembangkan. Kalau Anda rasa bahwa saya sendiri mau mengembangkannya tapi kayaknya susah, butuh bantuan orang lain, kenapa tidak cari-cari informasi juga, adakah yang bisa membantu begitu ya di bagian ini, di bagian itu, agar mempercepat dan mempermudah Anda mengetahui, oh ya, yang harus saya lakukan step by stepnya tuh seperti ini. Aduh, asik ya, ngomong asik ya. Aduh, padahal banyak yang punya kemauan-kemauan seperti itu ya, tapi
tapi-tapinya itu banyak. Nah itu dia, tapi-tapinya itu yang harus kita tinggalkan juga ya, mau melangkah gas maju seperti itu. Jadi biasanya sudah mulai pikir dulu yang susah-susahnya. Karena Jack Ma, salah satu orang terkaya di dunia, pernah saya baca artikelnya juga, Jack Ma itu mengatakan bahwa jangan kita pikir yang susahnya dulu, kayaknya tidak mungkin ini, kayaknya aduh ada adu-adunya dan kayaknya tidak mungkin, dan berpikir yang negatif dan yang ini, tidak usah pikir yang itu-itu dulu, pokoknya mau maju melangkah seperti itu ya, maju dulu, urusan nanti jadi ke urusan nanti bagaimana kayak itu urusan belakang. Yang penting maju dan mau melangkah dan mau usaha dulu seperti itu ya. Aduh, asik ya. Oke, semangat saja untuk Anda semua yang mungkin pada saat ini posisinya sedang berusaha, entah di berbagai hal, usaha bukan karena kita punya satu pekerjaan apa kemudian mau usaha yang semakin luar biasa, bukan saja itu, tapi usaha dalam lingkup dan skop yang lebih besar lagi ya. Anda sendiri yang mengetahui saat ini apa yang sedang Anda usahakan, yang sedang Anda gumuli, yang sedang Anda hadapi, dan Anda sedang memacu dan melaju sepeda kehidupan Anda agar pedalnya itu semakin, gasnya tuh semakin mantap seperti itu ya. Oke, semangat sore saja untuk Anda semua. Lagu-lagu hiburan terbaik hadir untuk Anda di sore hari ini. Kayaknya mau saya hadirkan yang bernuansa agak yospan-yospan gitu ya. Oke, kita olahraga sore juga. Saya informasikan waktu saat ini menunjukkan pukul 16.36 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua. Selamat menikmati sore hari Anda.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Oke, pendengar, pukul 17.03 menit waktu Indonesia Timur ya. Oke, lumayan. Stop sebentar dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Goyang-goyangnya, gerak-gerak tubuhnya, olahraga-olahraga sorenya. Saya sapa dulu untuk Anda yang sampai dengan saat ini lagi berjoget ria sambil menyelesaikan tugas di kantor atau di rumah. Yang sudah bangun dari tidur pastinya jam segini itu sudah harus bangun ya. Nyiram-nyiram tanaman, nyapu-nyapu halaman rumah, berberes-beres ria dalam rumah Anda, dan pokoknya apapun aktivitas Anda di rumah saat ini ya, selamat menikmati saja kebersamaan Anda. Atau mungkin buat Anda yang baru saja sampai di rumah selepas melaksanakan tugas Anda di hari ini, Anda bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta, tuh sesuatu banget ya. Oke, buat Anda yang masih OTW, masih berkendara di jalan, hati-hatilah Anda, sampailah di tempat tujuan dengan segala baik. Ada yang masih dengan pekerjaan sampai dengan saat ini, pokoknya semangat saja, tetap jaga kesehatan juga, apalagi dengan cuaca yang panas seperti halnya hari ini, bisa-bisa sebentar malam tuh hujan deras turun. Nah, ya itulah Kota Jayapura dengan segala mau hujan ya silakan, mau tidak hujan, mau panas silakan gitu ya. Tapi semuanya itu kita masih bisa merasakannya. Jadi nikmat apalagi yang mau kita dustakan untuk kebaikan Tuhan ya. Oke, selamat sore kembali untuk Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi, dan dimanapun Anda berada ya. Selamat menikmati saja suasana sore hari ini dengan segala hal aktivitas yang tengah Anda lakukan. Oke, dan tentunya berharap Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sepertinya satu informasi dulu ya. Oke, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Sebelum kembali, kita gas lagi ya dengan lagu-lagu hiburan yang mengajak kita bergoyang ringan, berjoget, berolahraga. Jadi keluar keringatnya, happy-nya dapat, enjoy. Dan ya bahagia untuk Anda, endingnya tuh bahagia, happy, seperti itu ya. Oke, pendengar, informasi lainnya untuk Anda di sore hari ini. Sore-sore apa ya, informasi yang mantap ini ya. Iya, daftar daerah yang masuk musim hujan bulan Oktober 2026 menurut BMKG. Mari kita dengarkan bersama. Oke, saudara sudah mulai sering mendengar suara hujan turun belakangan ini. Ternyata daerah yang masuk musim hujan pada Oktober 2026 memang sudah mulai tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG memproyeksikan ada 63 zona musim yang memasuki awal musim hujan pada bulan ini. Namun jangan mengira seluruh Indonesia langsung memasuki musim hujan bersamaan ya. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa awal musim hujan setiap wilayah memang berbeda. Sebagian besar wilayah Indonesia justru diprediksi baru memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Jadi awal musim hujan di Indonesia itu terjadi tidak bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi memasuki musim hujan nanti pada bulan November dan Desember 2026. Berdasarkan laporan prediksi awal musim hujan 2026-2027 dari BMKG, berikut ini sejumlah wilayah yang diprediksi mulai memasuki musim hujan pada bulan Oktober ini. Yang pertama adalah sebagian Sumatera, sebagian Jawa Barat, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian kecil Sulawesi Tengah, sebagian Maluku Utara, sebagian Papua Barat Daya, sebagian Papua Barat, sebagian Papua, sebagian Papua Pegunungan, dan Papua Tengah bagian Timur. Oke, itu dia ya. Jadi untuk kita yang ada di Papua, Papua Barat Daya, jadi sebagian-sebagiannya saja seperti itu ya. Yaitu sebagian Papua Barat Daya, sebagian Papua Barat, sebagian Papua, sebagian Papua Pegunungan, dan Papua Tengah bagian Timur seperti itu. Kemudian kita tahu di selatan, misalkan di Merauke dan beberapa wilayah lainnya. Jadi ini sebagian saja, tidak keseluruhan seperti itu ya. Masuk musim penghujan bulan Oktober ini, BMKG juga menjelaskan bahwa karena sebagian besar wilayah Indonesia baru mengalami awal musim hujan pada November sampai dengan Desember ya. Musim hujan 2026-2027 ini secara umum diprediksi datang lebih lambat begitu ya. Diprediksi datangnya lebih lambat dibandingkan kondisi normalnya.
Meski awal musimnya diperkirakan mundur, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan 2026-2027 secara umum diprediksi berada dalam kategori normal dan relatif sama dengan kondisi normal. Lalu kemudian yang muncul di benak kita, kapan dong puncak musim hujan 2026-2027? Kalau Oktober baru menjadi awal musim hujan begitu ya, dan itu juga baru di sebagian wilayah. Lalu kapan hujannya diperkirakan paling sering turun begitu ya? Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan di Indonesia akan berlangsung secara bertahap mulai Desember 2026 ya. Jadi puncaknya nanti Desember 2026 hingga berlangsung sampai tahun yang baru, Februari 2027. Iya, dan juga disampaikan memasuki Januari 2027. Memasuki Januari 2027, dan kita sebelum ke Januari 2027, kita ke Desember dulu ya. Pada Desember 2026, puncak musim hujan diprediksi terjadi di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, Maluku, dan Papua ya. Itu puncak musim penghujannya pada bulan Desember 2026. Kemudian nanti memasuki 2027, Januari 2027, wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim hujan yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera, Lampung, Jawa, Bali, NTB, NTT, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan kita di Papua. Itu mulai Januari 2027. Kemudian pada Februari 2027 puncak musim hujan diprediksi terjadi di sejumlah wilayah ya, yaitu di Lampung, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya, dan tentunya informasi ini saya hadirkan untuk Anda dengan mengetahui prediksi musim hujan bulan Oktober hingga beberapa bulan berikutnya, kita semua bisa lebih siap menghadapi perubahan cuaca ya. Dan bagaimana dari informasi tadi, apakah daerah tempat tinggal kita juga termasuk salah satu daerah yang masuk pada musim hujan 2026, dan ini baru awal begitu ya. Dan yang terkena dampaknya adalah sebagian begitu ya, dan puncaknya nanti pada bulan Desember hingga Februari tahun 2027. Oke, kemudian juga diprediksi awal bahwa nanti sampai bulan Desember baru musim penghujan seperti itu ya. Jadi ini masih musim kemarau juga di beberapa tempat buat kita yang ada di Papua seperti itu. Jadi hematlah dalam penggunaan air begitu ya. Bukan karena di tempat kita airnya ngalir terus kemudian kerannya tidak pakai dipadam, jalan terus seperti itu, atau punya sumur, jadi ya sudah seenak perut, tidak demikian ya. Oke, berhematlah, tapi ketika sudah full ya sudah, ngapain dibiarkan ngalir terus seperti itu ya. Oke, pokoknya semangat saja untuk semua kita. Informasi-informasi resmi tentunya Anda bisa dapatkan di situs resmi dari BMKG. Kemudian juga Anda bisa menghubungi nomor BMKG juga di 0812-480-6480. Tentunya untuk BMKG wilayah 5 Jayapura ya, agar Anda tidak salah mendapatkan informasi, juga bisa menjadi referensi juga untuk Anda yang mungkin sudah punya schedule beberapa bulan ke depan, bahkan untuk tahun baruan seperti itu. Ketika kita bisa mengetahui informasi perakhiran cuaca, kita bisa juga memprediksi ke depan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan. Oke, selamat sore untuk Anda semua. Ya, dan kembali yuk kita joget lagi, kita olahraga sore hari ini.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar mungkin menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih kodong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Oke, pendengar, saya cukupkan tadi ya lagu-lagu hiburan yang mengajak kita semua untuk berolahraga ringan di sore hari ini. Saat ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur ya, 25 Rasul dari Raihan hadir menyemarakan suasana sore hari Anda. Dan khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hari ini 7 Oktober 2026 jatuh pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama dengan satu tembang dari miliknya Raihan, 25 Rasul.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TAT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TAT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Iya, baik pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur ya, dan terusus untuk umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Semua doa-doa yang dipanjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masih ada satu tembang dari miliknya Hadad Alwi, jadikan kami anak yang soleh, akan menghantarkan kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan saya tuntas menemani Anda. Nanti selanjutnya ada rekan Willy Runtuboy tepat pukul 18 menemani Anda sampai tutup siaran nanti. Bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, kita jumpa di esok pagi. Selamat sore untuk Anda semua. Sampai jumpa.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Iya, selamat malam saja untuk semua. Selamat malam. Selamat malam pendengar. Terima kasih untuk pendengar yang masih setia bersama RRI di sepanjang hari ini, bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, saya Weli temani Anda dengan program-program acara untuk Depart yang terakhir di edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Saya temani hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur, dan kita akan awali seluruh rangkaian program-program di Jayapura malam. Beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat hingga nanti kita jelang pukul 19 kita akan mengikuti warta berita Gema Papua Koro 1 Papua dari RRI Serui. Akan dilanjutkan dengan mimbar Buddha, dan juga nanti pendengar bisa temani saya dalam obrolan malam di pukul 20, dan kita juga akan update informasi dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, dan juga nanti kita akan dalam album Nostalgia Barat, dan tentunya kita juga akan mengikuti ruang rindu berjaringan nasional. So, pendengar, tetap bersama Pro 1, kita akan jalani program-program di Jayapura malam.

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, Sa?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

Masuk dari kawasan Tasangkapura, 23 Jayapura. Satu tembang dari Gigi Terbang ya, sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Baik pendengar, saya awali dalam ruang layanan masyarakat. Ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan, dan juga ada satu informasi berita duka. Saya awali dari pengumuman, ikuti lomba art dan craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group atau SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua, terbuka untuk umum bagi anak usia 4-8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon Abipura, Padang Bulan. Biaya pendaftaran Rp250.000, akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000, akan mendapatkan bahan art and craft lunchbox Goldly, bag dan piala untuk para pemenang. Info selengkapnya menghubungi Sempoa SIP TC Abipura di 0823-1122-5529 dan Sempoa SIP TC Entrop di 0821-9979-667. Pengumuman berikutnya dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura Perseroda. Pengumuman waspada pencurian meter air diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara sebagai berikut. Satu, pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Dua, gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Tiga, kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Empat, penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan berikut di 0813-6882-2255. Demikian informasi himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih tertanda manajemen PT AM Jayapura Perseroda. Pada demikian tadi beberapa informasi pengumuman yang sudah dihadirkan, dan selanjutnya saya mohon perhatiannya untuk beberapa, ya maksud saya satu informasi berita duka berikut ini.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Berita duka ini berasal dari Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Vetegomi PKBF Rayon Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada Kepala Suku Maibrat Profesor Dr. Baltasar Kambuaya MBA dan J. Asmuruf Esos MSI Martin F. Karet SH MHUM Pendeta Herman Saud STH MTH Keluarga Besar Maibrat di Jayapura. Bapak Martin Karet, Bapak Markus Burame Keluarga Besar Burame Kabupaten Jayapura, keluarga Aminadab Yumame, keluarga Christian Izir, keluarga besar Maibrat di Kabupaten Merauke, Tobias Asmuruf, Julian Salosa, Yohan Asmuruf, Bapak Nicholas Idi, Bapak Murpi Kambu di Kabupaten, semuanya di Kabupaten Timika. Keluarga Sakeus Ik, keluarga Cornelius Idi, Johnny Asmuruf, Rudolf Nau, keluarga Dr. Organes Idi MSI, keluarga Nimrod Idi, keluarga besar Maibrat di Provinsi Papua Barat, di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dr. Andes Organes Nau, keluarga Martin Idi, keluarga Markus I, keluarga Andi Asmuruf, keluarga Yan Pit A. Moso, keluarga Demas Asmuruf, semua keluarga besar Maibrat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan C. Nau SP MSI, keluarga Yotam Ik, Ibu Yunani Asmuruf, semuanya di Kabupaten Sorsel. Ketua FKBF Tanah Papua Bapak Samuel Ik, Bapak Yosias Yumame, Bapak Bernabas Ik, Kepala Distrik 12 Kepala Kampung Distrik Aitinyo Utara Kabupaten Maibrat Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Abner Anto Estefanus Wamea Kabupaten di Yahukimo Kabupaten Pegunungan. Isi berita duka telah meninggal dunia Bapak Om Kakak Martinus Maya Ik, telah meninggal dunia Bapak Om Kakak terkasih Martinus Maya Ik di Rumah Sakit Umum Daerah Dian Harapan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2006 pukul 4 sore waktu Indonesia Timur atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Luri Kamke, Distrik Kabipura, Kota Jayapura. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2006 di pekuburan umum Buper Waena. Demikian pendengar satu informasi berita duka. Kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang tadi kami sebutkan, kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan turut berduka.

0: Waktunya kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu kawan.
1: Bukan flu kawan, itu adalah PM25.
2: PM25 apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no!
2: Terus, PM25 itu berasal dari mana kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubu tubuh ke apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda untuk edisi siar hari ini. Baik, pendengar, selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita Gema Papua dari RRI Serui.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama, Gubernur Papua Matius Fahiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah. Berikut laporan Reski Kurniawan dari Jayapura.
2: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakiri mengatakan, DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
3: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten itu memang itu dana dibangun dari dana otsus, sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah, ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
2: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musad, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
4: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu

0: akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah UAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
1: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga
2: dari Sulawesi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan RSUD Serui siap memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan bermutu bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Paluna, saat menghadiri visitasi SEO dan peningkatan kelas RSUD Serui
3: Rabu 7 Oktober 2026 di Aula RSUD Serui. Dalam sambutannya, Roy Paluna menekankan empat hal penting yang menjadi perhatian bersama guna mendukung kelancaran proses penilaian sekaligus peningkatan kualitas pelayanan RSUD Serui.
4: Saya ingin menegaskan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. RSUD Serui harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, aman, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Kedua, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Kita tidak boleh berhenti dan merasa puas hanya karena izin operasional telah diperoleh nantinya tentunya. Yang ketiga, saya menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan operasional rumah sakit. Keempat, operasional RSUD Serui harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.
3: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi SEO dan Peningkatan Kelas RSUD Serui, Yokalin Suebu, mengatakan tim visitasi akan melakukan penilaian terhadap 6 area utama sebagai acuan dalam peningkatan kelas RSUD Serui. Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelayanan medis, administrasi umum, hingga standarisasi sumber daya manusia.
5: Penilaian akan dilakukan pada 6 area utama, yaitu area pelayanan yang banyak bersifat klinis dan sangat menekankan pada pelayanan medis sebagai dasar dari semua layanan profesi di rumah sakit. Area kedua tuh administrasi umum. Area ketiga, area teknis yang lebih banyak melihat faktor-faktor pengelolaan limbah, kemudian pelayanan radiologi, perizinannya karena limbahnya juga cukup berbahaya buat masyarakat. Kemudian area penilaian keempat itu lokasi, untuk menilai kesesuaian lokasi rumah sakit terhadap regulasi yang ditetapkan oleh negara. Kemudian area penilaian kelima itu menilai bangunan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Apakah sudah terstandar atau belum, kalau yang belum itu signifikan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian area terakhir, area keenam itu menilai standarisasi sumber daya manusia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap proses visitasi ini dapat berjalan lancar dan mendorong peningkatan kelas serta mutu pelayanan RSUD Serui bagi masyarakat. Riki Aritonang melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah di wilayah adat Saireri dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah atau IKD tahun 2026. Berikut laporan Ririn Arindi dari Biak.
7: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD Wilayah Adat Saireri tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor Selasa 29 September 2026. Langkah ini menjadi dasar strategis kesiapsiagaan kawasan kepulauan dan pesisir. Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Yensene menegaskan penyusunan IKD bukan sekedar urusan administrasi melainkan alat ukur nyata kemampuan pemerintah daerah menanggulangi bencana secara mandiri mencakup kebijakan, kelembagaan, hingga ketersediaan sumber daya lokal sebelum dukungan lanjut dari provinsi maupun pusat. Bersama pendampingan intensif BNPB, kegiatan ini memotret kapasitas real daerah dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Saat ini baru 6 daerah yang siap mengikuti proses penilaian IKD 2026 secara penuh. Pemerintah provinsi berharap hambatan akuntabilitas dan kendala administratif dapat segera dituntaskan agar seluruh wilayah bergerak serentak.
8: Wilayah adat Saireri dengan karakteristik geografis kepulauan dan pesisirnya memiliki kerentanan serta potensi bencana yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi dari kita semua. Oleh karena itu, penyusunan indeks ketahanan daerah IKD pada tahun 2025 ini menjadi langkah maju yang sangat strategis. IKD bukan sekedar instrumen administrasi, melainkan sebuah alat ukur yang valid untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana secara mandiri.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi Papua, Freddy Hamadi, menjelaskan kegiatan ini menyusun Indeks Risiko Bencana Daerah yang mengacu pada Indeks Risiko Bencana Indonesia tingkat nasional. Sebelumnya, pelaksanaan serupa telah dilakukan untuk wilayah adat Tabi, kini giliran wilayah Saireri.
9: Saireri dengan beberapa kabupaten di wilayah Biak, Supiori, Yapen, dan Waropen. Terkait dengan kegiatan ini, memang ini untuk menyusun Indeks Risiko Bencana di tingkat nasional. Jadi untuk kita mengetahui Indeks Risiko Bencana di kabupaten kota, ini salah satu untuk kita mendukungnya dengan kita mengupdate data bencana, risiko bencana di kabupaten kota yang sekarang ini terkait dengan IKD ini, Indeks Ketahanan Daerah. Jadi di situ kita mengetahui apa bahaya, kapasitas, dan risiko. Di situ kita tahu supaya kita bisa, ini jadinya nanti sebuah dokumen yang akan dilaporkan ke BNPB sehingga kita punya Indeks Ketahanan Daerah tingkat provinsi itu dapat di-upgrade lagi.
7: Kegiatan ini diikuti oleh para bupati atau perwakilan sewilayah Saireri, jajaran Forkopimda, perwakilan BPBD Provinsi Papua, Kepala BPBD Kabupaten Kota se-Saireri, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
6: Penataan kawasan Oyehendabire berlanjut setelah pemerintah melakukan penertiban di area belakang Taman Laut. Pemerintah kini mengarahkan kawasan tersebut agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dari Ndabire, laporan Nur Febriana.
10: Pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengarahkan perhatian pada pemanfaatan kawasan setelah penertiban bangunan di belakang Taman Laut Oyehe. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah mengubah fungsi sejumlah titik di kawasan tersebut agar dapat digunakan secara lebih tertata. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Wawenari saat ditemui awak media pada Senin 5 Oktober 2026 mengatakan, selama ini pemerintah menerima berbagai informasi mengenai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan pembenahan dan mengembalikan fungsi kawasan. Wakil Bupati Burhanuddin Wawenari mengungkapkan penataan diharapkan dapat menghilangkan berbagai aktivitas yang disebut sebelumnya identik dengan kawasan tersebut dan menggantikannya dengan pemanfaatan yang lebih baik.
11: Bahwa di sini ada tempat-tempat lokasi perjudian, ada bola guling, ada roles, ada dadu, kemudian peredaran miras, bahkan ya minta maaf ada juga hal-hal yang menyangkut asusila. Nah hari ini kita bersyukur bahwa ini semua bisa kita gusur dan mudah-mudahan Pak Bupati kami semua bisa menata lebih baik ke depan, demikian.
10: Selain kawasan belakang Taman Laut, pemerintah juga menata aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pantai Nabire. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengarahkan pedagang kaki lima ke kawasan Taman Gisi sebagai lokasi aktivitas ekonomi yang lebih tertata. Kepala Disik Nabire Yusak Citmau mengatakan penataan kawasan dilakukan melalui koordinasi pemerintah kabupaten hingga tingkat distrik dan kelurahan. Setelah penertiban, pemerintah daerah memiliki agenda lanjutan untuk menentukan pemanfaatan kawasan tersebut.
12: Ya, yang pasti instruksi secara berjenjang mulai dari Pak bupati, wakil bupati, sekda itu selalu bangun komunikasi sampai ke tingkat distrik, tingkat kelurahan untuk bagaimana kita menata kembali areal Taman Gisi, kemudian mengalihfungsikan lahan taman laut yang selama ini identik dengan perjudian, kemudian miras dan lain-lain. Itu setelah kami melakukan penertiban, nanti pemerintah daerah melalui Pak Bupati untuk bagaimana punya agenda ke depan untuk bagaimana alihfungsikan lahan areal tersebut untuk bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Nabire pada umumnya.
10: Penataan kawasan OYH selanjutnya akan diarahkan pada pembenahan ruang dan aktivitas masyarakat, sehingga kawasan yang sebelumnya digunakan untuk berbagai kegiatan dapat memiliki fungsi yang lebih jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febiana melaporkan.
6: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 Seluruh Korwil 1 Papua. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura menggelar sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-19 program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke tahun akademik 2025-2026. Laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
13: Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya menegaskan kepada para lulusan program studi keperawatan Poltekkes Kemenkes Jayapura di Merauke untuk tidak hanya berorientasi pada tempat bekerja, tetapi memiliki semangat untuk mengabdi di wilayah yang membutuhkan tenaga kesehatan, mengingat profesi perawat merupakan bentuk pelayanan kepada sesama yang harus dilakukan dengan ketulusan. Menurutnya, kehadiran tenaga keperawatan sangat dibutuhkan khususnya di wilayah yang jauh dari akses perkotaan. Para lulusan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia juga berpesan agar para lulusan menjadikan prinsip rawatlah manusia dengan ilmu, melayanilah manusia dengan hati sebagai pedoman dalam menjalankan profesi.
14: Perawat tentu tidak hanya sekedar sebuah profesi, tapi perawat juga menjadi pelayan yang harus dengan hati. Jangan bertanya di mana saya akan kerja, tetapi bertanyalah di mana tempat yang sangat membutuhkan saya. Itu yang harus menjadi prinsip dari puskesmas. Hari ini banyak harapan bagaimana di tempat-tempat yang jauh dari akses kota, kehadiran perawat untuk membantu di pustu-pustu. Dan juga tidak hanya itu, tetapi bagaimana perawat juga hadir untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Jadi hari ini adik-adik semua, tanamkan pada diri kalian apa yang harus saya lakukan dalam memberi manfaat ilmu saya. Kalian hari ini akan menghadapi sebuah tantangan yang hebat. Tantangan bagaimana memanfaatkan ilmu untuk berbakti kepada sesama dan memanfaatkan kesempatan untuk melayani sesama sehingga kalian akan menjadi manusia yang betul-betul bermanfaat untuk sesama.
13: Pemerintah daerah berharap lulusan keperawatan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Selatan. Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto mengatakan, wisuda menjadi momentum penting bagi para lulusan yang telah menyelesaikan rangkaian pendidikan, mulai dari pembelajaran teori, praktek laboratorium, praktek klinik dan lapangan, hingga berbagai ujian serta penyusunan laporan. Menurutnya, Poltekkes Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing.
15: Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya dalam mendukung pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing di Indonesia. Pendidikan vokasi kesehatan yang kami selenggarakan dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T. Kedepan kami berharap agar lulusan dari kampus Merauke dapat mengisi kekosongan tenaga kesehatan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke sekitarnya, serta berkontribusi langsung dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, rumah sakit, maupun di komunitas masyarakat. Teruslah mengembangkan diri agar anak-anakku dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, baik di bidang keperawatan, manajemen kesehatan, maupun kebijakan publik.
13: Kepada para wisudawan dan wisudawati, ia mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjuangan memasuki dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
6: Wakil Bupati Bovendigul resmikan gedung gereja MK Dros Tanda Merah, simbol iman dan persatuan bagi jemaat. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
16: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus meresmikan gedung gereja MK Dros Tanah Merah. Peresmian tersebut menjadi momentum penting bagi jemaat gereja-gereja reformasi di Indonesia Papua, khususnya Majelis Jemaat MK Dros Tanah Merah, serta masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh jemaat untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya telah diresmikan gedung gereja tersebut. Menurutnya, gedung gereja tidak hanya dimaknai sebagai sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan rumah ibadah yang menjadi tempat persekutuan umat Tuhan, memohon berkat serta mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Gedung gereja ini berdiri bukan semata karena keinginan manusia, melainkan berkat kerinduan dan doa seluruh jemaat yang terus bersatu, bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan tempat ibadah yang layak dan mulia.
17: Biasa karya Tuhan atas pembangunan gedung gereja jemaat MK Dros. Salah satu bangunan gedung gereja yang megah di Tanah Merah.
18: Atas nama pemerintah daerah, bahkan secara pribadi, saya menyampaikan selamat dan sukacita yang besar kepada seluruh jemaat gereja MK Dros atas selesainya pembangunan gedung gereja ini. Gedung gereja yang diresmikan hari ini bukan hanya sekedar sebuah bangunan fisik yang megah, tapi lebih dari itu, gedung ini merupakan tempat umat Tuhan untuk bersekutu, beribadah, menyembah, membangun iman, mempererat persaudaraan, serta mewujudkan kasih kepada sesama.
16: Pemerintah Kabupaten Bovendigul turut memberikan dukungan terhadap pembangunan gedung gereja tersebut. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan kehidupan kerohanian masyarakat. Karena gereja memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, damai, sejahtera, dan bermartabat. Untuk itu patut diberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan gedung gereja, mulai dari panitia pembangunan, para donatur, pelayan gereja, hingga seluruh jemaat yang telah memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan materi.
18: Saya mengajak seluruh jemaat gereja MK Dros untuk terus menjaga semangat kebersamaan, semangat toleransi dan persaudaraan. Mari kita jadikan gereja ini sebagai rumah bersama yang dihadirkan kasih Tuhan, bukan hanya bagi jemaat, warga jemaat MK Dros, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kita. Kepada generasi muda, saya juga berpesan agar gedung gereja ini menjadi berpendidikan, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi gereja, masyarakat, dan daerah Bukit Digul yang sama-sama kita cintai.
16: Kiranya keberadaan gedung gereja tersebut tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan iman dan karakter generasi muda. Ia berharap gereja dapat mengambil peran dalam membentuk generasi yang tangguh, berintegritas, berbudi luhur, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah. Dari RRI Boven Digul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
6: Jemaat Betania Maria di Serui menyambut peserta tur balasan wisata rohani PW Jemaat Betel Brembi Manokwari. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
19: Jemaat GKI Betania Maria Dei Kelasi Siapen Selatan menyambut kedatangan rombongan tur wisata rohani Persekutuan Kaum Wanita Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari Kelasi Manokwari. Penyambutan rombongan berlangsung di gedung Jemaat GKI Betania Maria Dei pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan tali persaudaraan antara kedua jemaat sekaligus memperkuat iman dan kebersamaan kaum perempuan Kristen. Pendeta Martin Kalo STH selaku PMJ Jemaat GKI Betania Maria Dei mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah Jemaat Betania Maria Dei melakukan kunjungan ke Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari pada Juni 2026. Menurutnya kegiatan tur wisata rohani merupakan bagian dari program persekutuan kaum wanita yang telah dilaksanakan pada tahun 2026.
20: Tur ini merupakan tur balasan di mana Jemaat Betania Maria Dei pada bulan Juni lalu pergi mengunjungi Jemaat Betel Brembi. Manokwari. Terima kasih buat apa kunjungan dari Jemaat Betel Brembi buat kami Jemaat Betania Maria Dei. Kalau kemarin kita hanya melaksanakan keluarga-keluarga kecil dalam bulan bina keluarga, tapi ini kita masuk dalam keluarga besar dalam gereja Kristen Injil di Tanah Papua.
19: Sementara itu, Ketua PHMJ Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari, Pendeta Christian Bia, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk balasan atas kunjungan Jemaat Betania Maria Dei ke Manokwari pada Juni lalu. Pendeta Christian Bia menyampaikan bahwa jemaat menyambut antusias kegiatan wisata rohani tersebut. Selain menjadi ajang kunjungan antara gereja, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang nanti melibatkan persekutuan kaum wanita dari kedua jemaat.
21: Seperti awal disampaikan oleh Pak Pendeta dari Jemaat Betania Maria Dei bahwa ini merupakan kunjungan balik dari kegiatan Jemaat Betania Maria Dei ke Betel Brembi dan Betel Brembi kembali ke Jemaat Betania Maria Dei, karena ini merupakan program yang harus diakhiri dalam tahun ini sehingga kita tuntaskan. Ada beberapa kegiatan yang nanti akan melibatkan badan kerja klasis, dalam hal ini koordinator PW tingkat klasis sebagai pimpinan PW di klasis Siapen Selatan untuk yang ada dalam pembawa materi. Dan di sini ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan, selain materi-materi pembinaan ada juga kreativitas masak, kegiatan lomba masak, lomba karaoke. Artinya ini kita buat hanya untuk menjalin persahabatan.
19: Kegiatan wisata rohani ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara kedua jemaat, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, berbagai pengalaman pelayanan, serta memperkuat kehidupan iman warga gereja. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
6: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Hans Wansai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
22: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik, saudara pendengar dimana saat ini Anda berada, demikian tadi kita telah ikuti dan menyimak penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1 langsung dari RRI Serui. Baik pendengar, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar agama Buddha di malam ini, mimbar malam agama Buddha dengan topik kita di malam hari ini, berlatih kesabaran, yang akan disampaikan penyuluh agama Buddha Victor. Baik pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti, terkhusus buat kaum Hindu, kaum Buddha, kaum Buddhis di mana saat ini Anda berada.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Saudara pendengar sedharma, selamat berjumpa kembali melalui mimbar agama Buddha. Teriring doa semoga sehat selalu, dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, dan bahagia selalu untuk kita semua. Marilah kita memanjatkan puja dan puji kehadapan Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, atas segala anugerah dan lindungannya kepada kita semua. Namo Buddhaya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada mimbar agama Buddha kali ini akan saya sampaikan tentang berlatih kesabaran. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, apa yang dapat kita lakukan kala kita sedang marah? Oleh Sang Buddha digambarkan dengan beberapa teknik untuk menumbuhkan kesabaran pada setiap manusia. Ajaran-ajaran Sang Buddha yang menguraikan hal tentang melatih kesabaran sebagian besar dapat kita temukan dalam buku berjudul Jalan Hidup Bodhisatwa yang dikarang seorang dari India bernama Chanti Dewa. Dalam buku tersebut diuraikan secara jelas dan panjang, yaitu tentang bagaimana menghindari amarah dan menumbuhkan kesabaran. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, kita akan membahas cara-cara melatih kesabaran seperti yang dimaksud tadi. Pertama, kita harus mempelajari terlebih dahulu teknik-teknik untuk berurusan dengan amarah. Lantas barulah kita terapkan langkah-langkah tersebut dalam meditasi, yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan keyakinan kita dalam cara-cara baru untuk menyikapi berbagai hal dan melatih teknik-teknik dalam suatu lingkungan yang damai. Kita dapat dengan cara duduk meditasi, melatih diri, mengembangkan konsentrasi pikiran kita sehingga kita dapat membuat sesuatu kumpulan alternatif dalam menyiasati setiap situasi yang biasanya membuat kita marah. Berlatih dalam teknik-teknik tadi sebaiknya kita sedang dalam kondisi tidak marah adalah saat yang tepat sekali. Hal itu sama seperti belajar mengemudi mobil. Kita akan pergi ke jalan tol pada sesi pelajaran awal karena kita belum pernah terlatih, dan yang pasti adalah kita tidak siap. Sebaiknya kita akan berlatih di sekitar lapangan parkir untuk membiasakan diri dengan berseneling dan gasnya, remnya, serta setirnya. Dengan perjalanan awal di lingkungan yang aman, kita akan dapat mengendari mobil dalam situasi yang lebih sulit nantinya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, sama dengan hal tadi, kita berlatih kesabaran awal pada saat kita sedang dalam kondisi konflik. Kita melakukan hal ini dengan mengingat-ingat pengalaman masa yang telah berlalu, situasi-situasi yang telah kita lalui dengan amarah, bahkan juga kejadian yang kalau kita ingat sekarang masih membuat kita menjadi geram atau sakit hati. Kemudian kita menerapkan teknik-teknik tersebut pada hal itu. Batin kita seperti layaknya sedang memutar ulang video tentang suatu kejadian, namun berusaha meninjau kembali situasi-situasi tersebut dari sudut pandang yang lain, maka kita dapat pula memandang diri kita secara lain dalam menanggapi orang luar. Melakukan hal-hal demikian itu tidak hanya akan menolong kita untuk melupakan rasa sakit hati dan dendam pada masa yang lalu, tetapi juga dapat membiasakan diri kita terhadap teknik-teknik tersebut untuk diterapkan pada kejadian di masa yang akan datang. Jadi kapanpun kita mengalami suatu amarah pada situasi dalam hidup kita, kita dapat memilih tadi menerapkannya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, terkadang kita menjadi begitu sulit untuk mengatasi amarah walaupun sedang berada dalam lingkungan yang damai, karena kita telah terjebak dalam emosi masa lampau dan kesalahan persepsi.
Tetapi kalau kita secara bertahap belajar untuk menjinakkan amarah itu, maka kalau suatu ketika kita di tempat kerja, sekolah, atau pertemuan keluarga, kita akan memiliki kesempatan berperang guna menaklukkan amarah kala itu ia muncul. Dengan latihan yang teratur, bahkan kita dapat berbuat yang lebih, yaitu sama sekali mencegah munculnya amarah. Menjinakkan amarah adalah suatu proses yang harus dilakukan secara teratur dan perlahan. Janganlah Anda pernah beranggapan bahwa kalau Anda mendengar satu dua hal pada malam hari ini, maka amarah Anda akan hilang selamanya keesokan hari. Beraksi dengan amarah merupakan suatu kebiasaan jelek yang sudah begitu mendarah daging, yang sama seperti kebiasaan jelek lainnya, memerlukan waktu untuk dapat dihilangkan dari diri kita. Kita harus senantiasa berusaha dan berlatih untuk menumbuhkan kesabaran. Selanjutnya, kita juga harus belajar bersabar atas diri kita sendiri. Terkadang kita mungkin saja marah terhadap diri sendiri karena kita sudah marah-marah kepada orang lain. Tidak jarang kita mengeluh dan marah. Biasanya kita melontarkan amarah itu, "Oh, betapa jahatnya saya. Bodohnya saya. Apanya sih yang salah dengan saya?" Padahal seperti ini sebenarnya hanya akan menambahkan permasalahan. Kita janganlah merasa bersalah, bodoh dan putus asa hanya karena kita marah. Kita hanya belum terbiasa dan berlatih dalam kesabaran. Sesungguhnya kesabaran adalah sesuatu sifat yang bisa tumbuh berkat latihan dan butuh waktu. Dalam rangka memicu peningkatan sifat sabar, toleransi dan bijaksana, kesemuanya adalah sifat yang membuat batin kita bersih, juga sangat perlu bagi kita belajar untuk berkomunikasi secara jelas dengan orang lain. Dewasa ini banyak universitas, bisnis, dan lembaga pendidikan informasi yang mengadakan kelas-kelas bertopik komunikasi, berpikir positif dalam memecahkan masalah. Meredakan amarah di dalam hati kita, teknik-teknik yang saya uraikan tadi ibarat kelas-kelas yang mengajarkan kita teknik-teknik secara menyimak dan berekspresi dengan baik. Kesabaran yang kita kenal dengan sebutan kanti telah banyak dicontohkan dalam kehidupan yang dialami oleh Sang Buddha. Ketika belum mencapai kebuddhaan dan telah mencapai kebuddhaan pada waktu Pangeran Siddhartha Gautama bertekad meninggalkan kehidupan duniawi, beliau bertekad hidup menjadi seorang pertapa. Mengembara tak kenal rasa putus asa, mencari obat dari penderitaan, yaitu obat yang dapat menghentikan penderitaan umat manusia, dari satu guru ke guru lain, dari satu hutan ke hutan lain selama 6 tahun lamanya. Namun beliau tidak menemukan apa yang diinginkan. Bahkan ketika beliau berusaha menghindari dan memilih jalan yang tidak ekstrim, seperti yang telah dijalankan selama 6 tahun, teman-teman yang dahulu satu kelompok beliau menghina Pangeran Siddhartha dengan mengatakan bahwa Pangeran Siddhartha sudah tidak lagi menjadi seorang pertapa karena telah memilih jalan tengah yang tidak ekstrim seperti mereka. Namun Pangeran tetaplah tegar dan sabar dengan berbagai hinaan dan cacian mereka, tetap teguh pada pendirian untuk memilih jalan tengah guna merealisasi kesempurnaan yang agung. Ternyata kesabaran Pangeran Siddhartha selama 6 tahun lebih lamanya dengan bermeditasi dan terus berlatih membuahkan hasil yang sungguh luar biasa, yaitu mencapai tingkat kebuddhaan. Bahkan teman-teman seperjuangannya menghina Sang Buddha tadi, mereka menjadi siswa-siswa Sang Buddha

membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berasusila, dan tidak mabuk-mabukan. Maka akan membawa manfaat yang besar bagi dirinya, yang nantinya akan menopang pada latihan konsentrasi atau meditasi yang sempurna. Sehingga kebijaksanaannya pun dapat tumbuh dengan sempurna dalam diri setiap manusia. Ketiga latihan dasar ini harus dilaksanakan dengan tekad, semangat, dan kesabaran. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, jadilah senantiasa jalankan sila, samadhi, dan panya dengan dilandasi oleh tekad, kesabaran, semangat, serta keyakinan kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, demikianlah mimbar Buddha kali ini. Semoga bermanfaat pada kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian tadi kita telah ikuti mimbar Buddha dengan judul atau dengan topik berlatih kesabaran yang disampaikan oleh penyuluh agama Buddha Victor. Baik pendengar, sudah pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya saya cukupkan saja tembang-tembang religi Buddha yang sudah temani dan juga menyemarakan malam Anda, terkhusus buat kaum Buddhis di mana saat ini berada. Baik pendengar, selanjutnya kita dalam obrolan malam. Obrolan malam ini, Anda yang mengikuti dalam obrolan malam, ya mungkin Anda punya cerita yang dibagi, ya. Saya tunggu Anda di 0967 536386.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Sumpah Pemuda bagi pelajar merupakan persatuan para pemuda Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Kini, makna Sumpah Pemuda bagi pelajar menjadi wujud rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Dari kawasan Tasangkapura, 23 Jayapura. Pendengar, kita jumpa dalam program Obrolan Malam. Oke, pendengar, saya menantikan Anda ya. Anda yang punya cerita ya, Anda bisa berbagi di sini di 536386. Kita akan bercerita hingga nanti jelang pukul 1 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan tentunya tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

dari kawasan Tersangkapura 23 Jayapura. Pendengar kita masih dalam program Obrolan Malam. Saya masih menantikan Anda yang mengikuti dalam program Obrolan Malam, punya cerita apa yang bisa Anda bagi di malam ini. Saya nantikan Anda ya di 0967536386.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi, masih dalam obrolan malam di pukul 20.47 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih mengundang Anda dalam program obrolan malam.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada. Demikian tebak-tebak yang sudah dihadirkan dalam obrolan malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau, Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, oh, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem
8: dan kita
7: dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nantipun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutlah yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutlah. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutlah dan meluasnya karhutlah.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menjalar di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutlah dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan petular rabies di Pulau Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Medari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Tentunya Anda masih bersama Pro 1 dari Jayapura, karena informasi inspirasi. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Pria sudah pukul 21.32 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa tembang-tembang dalam album Nostalgia Barat akan dihadirkan. Dan nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Baik, selamat malam saya untuk semua.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang album Nostalgia Barat yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Baik pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan Ruang Rindu Berjaringan Nasional, bintang tamu Julian Dekrita, dan akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh. Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bakal Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Dau dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Ya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh iya, iya, iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay. Gak
1: baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu
0: oh,
1: itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di Atari ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saat itu udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Eddie Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astias Mudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta.
2: Gimana kabarnya? Selamat dan sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan deh. Jangan buka-bukaan deh. Ya.
0: Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam, Ica.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya, Mas sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Video klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Video klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Itu tadi sama di situ, saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Judulnya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh cuman. Iya, orang Sunda. Iya,
4: kalau
2: iya.
4: Sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena pensiun jadi juara.
2: Iya ya, karena tidak oh, iya, sekilas nah. Kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang
2: yo,
4: cantik.
2: Iya.
4: Gitu. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima yang kasih. Hanupis. Hanupis, Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset, atau peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke, okay.
4: Mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Baita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir kan sendiri, Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Kenapa ini ya?
0: Ah, iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan, Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya, Senja sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas ada di Jakarta.
2: Iya, Senja. Betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke, okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada, Kak?
2: Tadi
0: ada.
2: Aku pernah menunggumu. Itu yang single terbarunya, Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Sudah. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan disampaikan sama yang nyiptain ya, Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya.
2: Tapi
0: di protes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba.
1: Gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senjaya, sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin ya. Senja.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Sehat selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di udara.
1: Oke.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi.
2: Betul.
1: Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah,
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek Mas.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya, Diva Rock kita,
0: di paroh kita.
2: Keseloknya
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Pita yang gede banget.
1: Iya, punya yang gede yang banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Eh, tapi dulu pernah satu panggung sama
1: Pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhirnya ini sering lah.
2: Di TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga. Ya.
0: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Makasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkiman
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Mengucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personil dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Jul ya.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang tabib bahasanya.
1: Tabib Farida.
6: Yang berulang kali sudah banyak bertanya. Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida. Ya,
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genijo sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Crita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh
0: iya.
2: Oh,
0: kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan
2: ternyata
0: kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian De Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi bagian ya, di grup vokal Melvoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joni.
1: Benny,
3: Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
0: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
4: Aja kalau ya Bang.
0: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minofki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Halo,
5: selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum,
0: ingin?
5: Selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng.
3: Yeah, ya. Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya. Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah loh.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat
0: siap
5: malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam
5: Rindu
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Iya, pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene. Iya.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Kan aku seumuran Anda.
1: Okay. Deh, ini kepedean
3: okay. Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya iya iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: di Sulawesi. Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsinya
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beni aja memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah
3: iya,
0: dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Maklum kok Mas Yudi.
0: Kenapa?
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo
3: Oma
0: tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Melvoice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang
0: iya.
3: Pernah hits di
1: iya,
3: Semarang
1: iya,
3: lagu.
0: Sahabat-sahabat Melvoice maksudnya.
3: Ya.
0: Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Nah,
3: dari album apa dari
0: Terserah,
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih? Benar
1: kamu itu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari
0: lari
1: kenyataan. Yang penting enggak lari ternyata.
3: Enggak lah jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan enggak sehat.
0: Iya,
1: mas.
0: Tahu.
3: Tuh Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya okay. Ada yang dikerjain sama Chris Sinyal, ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas. Tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja.
6: Ya.
0: Siap, terima kasih Ari di Samarinda.
1: Samarinda.
0: Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yuta Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidin
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh. Silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh. Gelis. Iya.
7: Kumaha damang.
3: Aduh, Pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes. Tuh.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana Teh? Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Rampes boleh, Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh,
0: apa Bang. Apa tuh?
7: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu?
3: Aku
7: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh, aduh. Mantap nanti malam.
1: Mantap ini,
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih. Ya,
7: pas sukses deh untuk.
3: Amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti
7: lagi.
3: Nanti sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Mbak Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu, Yudi
0: Ismail.
7: Siap. Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam, Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh. Ita Purnamasari,
1: iya,
8: cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudis, mana ada Soko?
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dok. Kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
8: Gimana yuk? Kapan ke Prabomuli ya?
3: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Israel. Ya,
8: mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacarlah itu kita.
8: Lama mana pajar lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa
1: Kamu okay.
8: Itu udah gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, okay, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, ya. Amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin, amin. Ya. Makasih Ayu.
8: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Ibu Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya? Hmm.
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Gitu. Wah, wow. Itu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Jawab, ya? Suka lagi.
8: Semuanya. Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Aha. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Iya, satu shift
1: itu ya. Ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Oh.
1: Ya. Itu loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini masih di panggung atau di mana?
0: Ya, di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
1: ya?
3: Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi panitia. Pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi ya apa sih ada.
1: Nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal ya. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau taekwondo.
3: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan?
3: Iya kan.
1: Apalagi anak juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya,
1: kali
0: ditungguin
1: aja. Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Okay. Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes,
0: begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah, terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam
0: Pekanbaru. Oke, apa nih? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Okay. Ya, tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Hey, selamat, aduh, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik. Kabar Tante baik. Ita, saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu apa yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oh, okay, disabilitas.
1: Oke, okay, okay. Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama untuk Om Julian. Siapa tuju?
1: Om Julian.
2: Okay,
3: Om Julian, boleh gak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini.
1: Terima kasih Elsa.
2: Silakan
1: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah, itu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
1: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
3: Ya. Okay, okay. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
2: 90-an ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
2: itu, sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau gak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
2: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, Hari Ini, dan Esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya.
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi, rindu memori orang.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya bertanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya
2: gitu? Oh, di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saat ini masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan ya, saya menyapa terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke. Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
1: Mantap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya.
2: Oke.
4: Ini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Alo, alo juga.

0: Bung Benny Jody Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga kota Agung Lampung Mas Budi.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian de Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus cuman dia lebih ke arah olahraga ya jadi bola gitu basket gitu jadi senangnya di olahraga bola basket futsal pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
1: Ya, pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya cuman kalau untuk rekamannya belum.
1: Di panggung ya.
3: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
1: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
1: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
3: Iya. Siap.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Halo. Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
3: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
1: Oh iya ta.
3: Asalnya dari Kediri ya.
1: Mbak Ita,
3: tapi lahir dan besar di Surabaya.
1: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
3: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
1: Matur sakalangkong.
3: Terima
1: Siap.
3: Kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
3: Kediri. Salam
1: Kediri ya.
3: Kediri.
1: Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
3: Salam kenal kembali untuk Rini.
1: Rini. Tomboy enggak Rininya?
3: Itu film Mas.
1: Film ya. Aku Dayang di Sintang bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
3: Ini sekarang kita lagi baca.
1: Ya sudah kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian de Krita?
3: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
1: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
1: kan
2: ini.
1: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
1: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
3: sama Sarwana.
2: Aras
3: itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, okay, kalau program proyeknya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Oke, lanjutan dari sini ya.
3: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
1: ini surprise ya.
2: Surprise.
1: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
3: Ya lo jangan-jangan lo.
1: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
3: Oke.
1: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
3: Julia.
1: Oh iya kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
3: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di seluruh platform ada.
3: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua dan pokoknya di semua platform.
3: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
1: Siap kalau begitu.
3: Gak berasa Mas.
1: Berasa
3: Mas, udah
1: ngantuk.
3: Maklum Mas.
1: Apa?
3: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales ya.
1: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
3: Ita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
3: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, Sela sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Rabu 7 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali berudara pada hari Kamis 8 Oktober 2026 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional. Sekali merdeka tetap merdeka, dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Bersatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar FM 93,3, 96,0, 97,6, 88,8 untuk wilayah Kenyem, dan 96,5 untuk wilayah Sarmi. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka!

Iya, baik pendengar, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura kembali menyapa Anda untuk pagi hari ini, pagi yang dingin, karena biasanya memang pagi-pagi seperti ini dingin ya. Dan pagi ini kenapa terasa lebih dingin lagi? Karena baru saja untuk Tasangkapura dan sekitarnya kurang lebih 15-10 menit yang lalu hujan deras mengguyur Tasangkapura dan sekitarnya. Tapi berangsur-angsur tetap masih hujan, tapi sudah agak tidak terlalu sederas tadi seperti itu ya. Oke. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, selamat pagi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, kami yang bertugas pagi hari ini, saya Sofi bersama rekan Okto kembali menyapa Anda semua. Kami ucapkan selamat pagi, selamat jumpa kembali untuk hari yang baru. Satu hal tidak boleh ya terlupakan oleh kita semua, bangun pagi doa pagi dulu sebelum pegang handphone, sebelum ke belakang ya, ke garis belakang untuk minum air putih dan sebagainya.

Bangun pagi, doa dulu, terima kasih dulu kepada Tuhan. Setelah doa pagi, Anda ke garis belakang, kemudian Anda mengkonsumsi 2 gelas air putih pagi hari ini. Oke, ketika 2 hal itu sudah Anda lakukan, silakan. Anda boleh beraktivitas, Anda melihat keluar rumah, buka jendela rumah mungkin dan lain sebagainya. Anda bisa semangat untuk hari ini ketika mengawalinya dengan doa, tapi juga mengkonsumsi 2 gelas air putih hangat untuk pagi hari ini. Oke, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, menghantarkan Lintas Jayapura pagi sampai dengan Lintas Jayapura siang bersama kami yang bertugas. Ya, dan untuk edisi hari ini kita di hari Kamis ya, 8 Oktober 2026, kami hadir pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Katolik. Ada satu judul, Tuhan memberi yang terbaik bagi kita, terambil dari ayat Kitab Suci Lukas 11 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-13, yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Demianus Hasirken SS, penyuluh agama Katolik. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dengan satu tembang untuk Anda di pagi hari ini dari miliknya Nikita, Pelangi Sehabis Hujan ya. Selepasnya kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Katolik. Tuhan memberi yang terbaik bagi kita.

Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Agama Katolik Radio Republik Indonesia RRI Programa 1 Jayapura. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, marilah kita mengawali permenungan kita di pagi ini dan juga segala aktivitas hidup kita dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa tekun, sabar dan setia dalam berdoa dan dalam mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Allah akan menganugerahkan yang terbaik bagi kita dalam setiap perjalanan hidup ini. Demikian yang hendak disabdakan Tuhan kepada kita melalui teks Injil hari ini yang kita baca dan renungkan, yakni dari Injil Lukas bab 11 ayat 5-13. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami menghaturkan pujian dan syukur kepadamu atas segala yang baik yang engkau anugerahkan bagi kami. Rahmat sehat rohani dan rezeki jasmani, terutama atas rahmat hidup yang ada pada setiap kami hingga saat ini. Semoga melalui bimbingan sabdamu hari ini, kami dapat mengusahakan terwujudnya kerajaanmu dalam hidup kami, dengan senantiasa melaksanakan kehendakmu dalam kesetiaan tugas, pekerjaan, dan terutama dalam hidup doa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membaca bersama teks Injil yang merupakan sumber renungan pagi ini. Injil Lukas bab 11 ayat 5-11. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika antara kalian ada yang di tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikannya yang diperlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu meminta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini adalah Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengetengahkan tentang bagaimana cara manusia dapat berjumpa dengan Tuhannya, dan manusia diperkenankan untuk dapat menyampaikan segala ungkapan isi hati, pergumulan hidup saat ini, serta harapan dan cita-cita di masa yang akan datang. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita dapat menemukan jawabannya, bahwa langkah awal dan pertama yang harus dilakukan adalah dengan berdoa. Di dalam kisah Injil dikisahkan bahwa Yesus mengajarkan para muridnya untuk berdoa, sebagaimana para guru lain, seperti Yohanes Pembaptis mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Maka para murid Yesus pun meminta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa. Maka jadilah doa yang diajarkan Yesus itu, yang selanjutnya kita selalu doakan dalam setiap ibadah bersama, ataupun juga dalam setiap doa pribadi kita. Doa Bapa kami. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, doa menjadi sangat penting untuk diajarkan.
dan selanjutnya dilaksanakan sebagai salah satu bentuk ungkapan iman kita kepada Allah di sepanjang perjalanan hidup kita, terutama dalam menjalani jalan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Sebab dengan berdoa kita senantiasa membaharui relasi kita, dan kita akan semakin dekat dengan Allah. Melalui doa kita tidak hanya dekat dengan Allah, tetapi juga memiliki hubungan yang benar dengan Allah Bapa Surgawi melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, cerita mengenai kunjungan di waktu malam dan ucapan-ucapan yang mengikutinya dalam kisah Injil hari ini merupakan suatu ajaran yang menganjurkan sekaligus menegaskan bahwa setiap murid Yesus harus bertahan dalam doa, atau dengan kata lain, berdoa dengan tak jemu-jemu, sebab Allah akan selalu menjawab doa kita dengan jalan yang terbaik bagi kita, meskipun mungkin juga tidak dengan jalan yang kita harapkan atau kita sukai. Contoh yang menarik yang dilukiskan dari sahabat yang tidur dan kemudian dipaksa bangun oleh sahabatnya, atau juga sebagai seorang ayah yang tidak akan memberikan ular atau kalajengking kepada anaknya ketika anaknya meminta ikan atau telur. Penggambaran ini mau menghilangkan bayangan yang salah mengenai Bapa di surga yang keras dan kejam dalam Perjanjian Lama, dan mau memunculkan kebenaran relasi antara Allah dengan manusia yang sebagai Bapa yang penuh belas kasihan. Dan di akhir dari semuanya itu, Allah selalu dan senantiasa menghendaki yang terbaik bagi kita, dan pemberian yang paling terbaik adalah menganugerahkan Roh Kudus sebagai anugerah akhir zaman yang akan datang. Maka kita diajarkan untuk selalu sabar, tabah dan setia berdoa dalam iman, dan sabar, tabah dan setia dalam melakukan segala perintah Allah. Maka ketika kita meminta, mencari atau mengetuk sebagai wujud setiap doa pergumulan hidup kita saat ini, serta setiap harapan dan cita-cita di masa depan, pasti akan dipenuhi dan terkabulkan. Karena kita tidak hanya mencari rahmat duniawi, tetapi terlebih daripada itu, kita mencari kerajaan Allah dan persatuan kita dengan Allah Bapa. Semoga demikian. Menutup permenungan di pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkau telah berkenan memilih dan mengangkat kami sebagai putra dan putrimu melalui Yesus. Maka kami mohon, ajarlah kami untuk senantiasa meneladani cintamu dan senantiasa menjalankan tugas perutusan kami sebagai hamba cinta dan kasihmu yang tanpa batas itu. Melalui tutur kata, sikap hati dan terutama perbuatan nyata kami kepada semua orang. Dan semoga dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami dapat berdoa dengan benar dan penuh iman, sehingga kami semua yang berdiam di Kota Jayapura dan Tanah Papua yang kami cintai ini dapat merasakan hadirnya cinta, kasih, dan damai sejahtera-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku pendengar di mana saja berada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi agama Katolik hari ini. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati Allah dengan membawa tanda keselamatan dan jaminan hidup ilahi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam damai Kristus dan salam sehat selalu. Dan kita diingatkan untuk selalu menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, serta senantiasa berdoa untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Shalom, salve, salam damai sejahtera dan bahagia selalu. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Amin.

Iya, baik pendengar, beberapa tembang-tembang rohani Kristen sudah dihadirkan tentunya untuk menemani suasana pagi hari Anda, irama kolintang ya. Jadi ingat masa-masa jadul ya, seperti itu. Oke, dan Realman Sister menghantarkan kita saat ini pukul 5.41 menit waktu Indonesia Timur ya. Hujan masih untuk Tasangkapura dan sekitarnya, entah di tempat Anda seperti apakah cuacanya, tapi kita tetap bersyukur untuk hari ini ya. Oke, semangat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini yang sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan ada yang sudah harus tempo, mungkin harus lapor bandara kah, yang harus pergi ke bandara sepagi ini, dan atau juga Anda yang beraktivitas sepagi ini sudah harus bergegas seperti itu. Hati-hati di jalan ya, tetap driver ataukah Anda yang mengemudikan kendaraan Anda, sepeda motor, mobil, truk, bus dan sebagainya, hati-hati di jalan ya, fokus berkendara. Kemudian yang paling tahu kendaraan Anda adalah Anda, seperti itu. Oh iya, ini beberapa hari terakhir saya jalan ini bannya sudah mulai aus ini ya, atau olinya juga belum pada ganti, nanti rencananya mau ganti hari ini atau besok gitu ya. Yang pasti Anda paling tahu, jadi ketika saat hujan seperti ini Anda bisa mempersiapkan segala sesuatunya juga dengan baik, kemudian Anda bisa berkendara juga dengan lebih bijak. Oke pendengar, semangat pagi dan selamat pagi untuk Anda semua. Nanti kita jelang bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Yesus nakoda hidupku, dari miliknya Yoko Fritz, pendengar hadir kembali menemani suasana pagi hari Anda. Tuhan memberkati.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Kamis 8 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Bea Cukai Jayapura gagalkan penyelundupan 200 butir amunisi ilegal. Pemerintah Provinsi Papua siapkan refleksi setahun kepemimpinan gubernur. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Saudara serta pemirsa, Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan butir amunisi ilegal di perairan Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 200 butir amunisi ilegal kaliber 5,56 mm yang berhasil diamankan pada pelaksanaan patroli di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Papua Nugini baru-baru ini. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan temuan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya longboat yang membawa barang ilegal menuju ke Papua Nugini pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Menyikapi informasi tersebut, petugas langsung melakukan patroli dan menemukan longboat yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut. Dan ketika hendak diperiksa, awak longboat berupaya menghindari dan membuang sejumlah barang bukti ke laut. Petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan 3 koli berisi 3.400 bungkus rokok ilegal serta 200 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selanjutnya, barang bukti berupa amunisi ilegal diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
3: Kami mendapatkan informasi adanya kapal longboat yang membawa barang-barang ilegal. Dari informasi tersebut, kami dalami, kami telusuri hingga ke perairan Muara Tami, dan kami menemukan ada longboat yang memang ciri-ciri sesuai dengan informasi tersebut, dan dia memberikan tanda-tanda kayak sinyal-sinyal. Kemudian kami dekati. Namun setelah mereka tahu bahwa kapal yang mereka adalah kapal patroli Bea Cukai, mereka melarikan diri dan membuang muatan-muatannya yang ada di kapal tersebut. Ada 3 koli muatan yang mereka buang, ya, mungkin ingin menghilangkan barang bukti. Kami kejar, namun mereka masuk ke perairan yang dangkal, sehingga kapal kami nggak bisa masuk karena benar-benar kandas. Akhirnya kami tidak bisa mengejar lebih lanjut, tapi kemudian kami menyusuri lagi untuk mencari barang-barang bukti yang dibuang di laut. Dan kemudian kami menemukan ada 3 koli. Dari 3 koli tersebut ada rokok ilegal dan ada amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 200 butir.
2: Sementara itu, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penyidik akan memfokuskan pendalaman untuk mengungkap asal-usul amunisi, pihak yang mengirim, tujuan pengiriman, serta sarana yang digunakan. Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui rangkaian peredaran amunisi, termasuk pihak yang membawa, yang menerima, maupun menguasainya. Adapun untuk identitas awak longboat dan sarana yang digunakan juga masih dalam proses penyelidikan.
4: Untuk tindak lanjut daripada penyerahan barang bukti amunisi sebanyak 200 butir kurang 556 ini, kami akan dalami lebih fokus, lebih konsentrasi terkait dengan siapa orang yang mengirim, ya, ini barang dari asal dan kemana tujuannya. Untuk itu kami juga nanti ambil keterangan dari beberapa saksi yang memang nanti dari TKP guna untuk identifikasi alat apa yang digunakan. Insya Allah nanti kita bisa dapatkan hasilnya.
2: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan tersebut menjadi bukti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan di tanah Papua, terutama dari peredaran gelap amunisi maupun berbagai barang terlarang dan berbahaya lainnya. Saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Ditreskrimum Polda Papua masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Proses penyelidikan diarahkan untuk mengungkap asal amunisi, jalur distribusi, serta pihak yang membawa ataupun menguasai, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan tertentu. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara pendengar, refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua akan digelar secara sederhana karena efisiensi anggaran. Rangkaian kegiatan dimulai Sabtu dan puncaknya berlangsung Senin, 12 Oktober 2026. Berikut kita simak laporan Rizky Kurniawan.
5: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua yang digelar dengan konsep sederhana karena efisiensi anggaran. Kepala Bapenda Papua Mufli Musaat selaku Ketua Panitia mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai dengan Car Free Day di halaman kantor gubernur pada Sabtu 10 Oktober. Panitia juga menyiapkan podcast bersama gubernur dan wakil gubernur Papua untuk membahas perjalanan kepemimpinan sejak dilantik 8 Oktober 2025. Mufli mengatakan efisiensi tidak mengurangi substansi refleksi satu tahun kepemimpinan karena masyarakat tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan.
6: Kita melaksanakan ini di tengah-tengah efisiensi sehingga arahan Bapak Gubernur ini dilaksanakan dengan sederhana, tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, tetapi juga tidak mengurangi substansi ya dari penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bagaimana supaya kegiatan ini juga bisa menjadikan hiburan ya kepada publik.
5: Acara puncak pada Senin 12 Oktober diawali ibadah syukuran umat Kristiani dan tasyakuran umat Muslim di kantor Gubernur Papua. Pada malam hari, Gubernur Papua akan memaparkan perjalanan satu tahun kepemimpinannya, termasuk tantangan, capaian, program, dan arah kebijakan ke depan. Paparan tersebut akan dilengkapi bukti dan ditampilkan secara visual, sehingga masyarakat dapat melihat sekaligus menilai perkembangan pembangunan Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 196 karyawan PT Freeport Indonesia mengikuti pelatihan dasar kemiliteran atau Latsarmil, komponen cadang atau Komcat, Matra Darat BUMS PT Freeport Indonesia yang berlangsung di Rindam 17 Cendrawasi Kabupaten Jayapura. Latsarmil dibuka oleh Kapus Komcat Bajatnas Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan. Dikatakan Brigjen Hengki Yuda, dinamika lingkungan strategis global, regional dan nasional menuntut kesiapan negara menghadapi berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta tidak hanya mengandalkan komponen utama, tetapi juga diperkuat komponen cadangan dan komponen pendukung. Latsarmil menjadi tahapan pembentukan kemampuan dasar, kemiliteran, disiplin, ketangguhan, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan bekerja sama bagi calon anggota Komjat. Sementara itu, Kapendam 17 Cendrawasi, Kolonel Infantri Tri Purwanto mengatakan, 196 peserta tersebut merupakan hasil seleksi dari 213 calon yang menjalani pemeriksaan kesehatan, jasmani, psikologi, serta tahapan orientasi dan geologi di Rindam 17 Cendrawasi pada 12-29 September hingga 2 Oktober 2026. Dari 196 peserta yang dinyatakan lulus, sebanyak 191 merupakan laki-laki dan 5 perempuan. Mereka akan menjalani pendidikan dan latihan selama kurang lebih 2 bulan, mulai 6 Oktober hingga 4 Desember 2026. Keterlibatan PT Freeport Indonesia dalam pembentukan Komcat menjadi bagian dari kontribusi sektor swasta dalam mendukung sistem pertahanan negara. Para peserta diharapkan menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan dan menerapkan nilai disiplin, tanggung jawab serta kesadaran bela negara dalam kehidupan dan juga profesinya. Saudara, Warta Berita Fajar Papua Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura. Anda juga menyimak di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Pemerintah Provinsi Papua membentuk Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan. Forum tersebut dibentuk karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua masih tinggi. Kepala DP3 AP2KB Papua, Selvina Yuliana Imbiri mengatakan, pemerintah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pencegahan hingga penanganan korban. Forum ini akan melibatkan pemerintah dan sejumlah lembaga masyarakat, termasuk LBH Apik, YP2P, dan The Asia Foundation. Selvina mengatakan forum tersebut akan memiliki dua divisi, yakni divisi pencegahan dan divisi penanganan. Pemprov Papua juga akan membahas penguatan operasional UPTD PPA, penyediaan rumah aman, pendampingan korban, serta optimalisasi rumah perlindungan. Saudara serta pemirsa, serapan beras Bulog Merauke baru 19,56%. Hal ini terjadi akibat kekeringan ekstrim yang melanda Merauke. Berikut laporan Arul Firmansyah.
7: Penyerapan beras dalam negeri oleh Perum Bulog Kanwil Papua di wilayah Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, hingga September 2026 masih rendah. Dari target sekitar 23.000 ton, realisasi penyerapan hingga saat ini baru mencapai sekitar 4.500 ton atau 19,56%. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Khairul Mazhar, mengatakan rendahnya serapan dipengaruhi kondisi cuaca dan kekeringan yang cukup ekstrim di wilayah sentra produksi padi di Merauke. Menurutnya, sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Merauke masih mengandalkan perairan dengan sistem tanda hujan. Minimnya curah hujan menyebabkan produktivitas tanaman padi menurun dan berdampak terhadap penyerapan gabah maupun beras dari petani lokal.
8: Realisasinya itu ya sekitar 4.500 sampai September, iya toh, dari target 23.000. Kalau persen tepatnya 19,56. Dan kalau saya lihat dokumentasinya memang kekeringan luar biasa gitu ya. Salah satu anggota kami itu malah punya dokumentasi itu retak lahan itu sampai kaki masuk. Karena memang eksternalitasnya itu nggak bisa dilawan gitu.
7: Khairuddin Mazhar menjelaskan, berdasarkan proyeksi cuaca BMKG, musim hujan pada 2026 diperkirakan datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan periode kemarau yang menjadi lebih panjang. Ia menyebut kekeringan di sejumlah lahan persawahan Merauke cukup parah, sehingga tanah mengalami keretakan yang cukup besar. Selain faktor cuaca, keterbatasan irigasi juga menjadi tantangan karena sebagian besar masih bergantung pada hujan. Menghadapi kondisi tersebut, Bulog Papua akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, petani, dan pelaku budidaya padi di Kabupaten Merauke. Selain itu, Khairul Mazhar juga akan berkunjung ke Merauke dalam waktu dekat untuk membangun komunikasi dengan sejumlah tokoh dan pihak yang berkaitan dengan produksi padi.
8: Kalau terkait serapan dalam negeri ya, kira-kira hampir sebulan atau sebulan terakhir, BMKG itu menyampaikan potensi 2026-2027. Dan beberapa kali mereka sampaikan informasi itu sebenarnya selaras. Artinya hujan proyeksi akan mundur untuk 2026 ini. Dalam beberapa berita terakhir, kalau nggak salah disampaikan pertengahan Desember baru mulai, nanti akan meningkat akhir Desember, Januari, Februari puncak, menjelang tengah Maret pancaroba, artinya musim hujan pendek. Dan kalau musim hujan pendek biasanya pasangannya itu kan kemarau yang lebih panjang. Jadi memang tantangan kita bersama cukup besar terkait penyerapan di Papua Selatan terutama Merauke.
7: Khairul Mazhar menilai rendahnya serapan pada tahun ini merupakan dampak dari kondisi iklim yang sulit dikendalikan. Namun demikian, ia menegaskan peningkatan penyerapan beras bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Bulog semata, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dinas terkait, petani, dan seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan penguatan koordinasi dan persiapan sejak dini dapat meningkatkan produksi sekaligus mengoptimalkan penyerapan beras di Papua Selatan pada tahun 2027 mendatang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Dan terakhir kita ikuti berita olahraga.
9: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Kejuaraan angkat besi dan atletik pelajar Gubernur Papua menjadi momentum membangun ekosistem pembinaan olahraga usia dini di Provinsi Papua. Berikut laporan Daldi Kesaulia.
10: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua berkomitmen memperkuat pembinaan olahraga sejak dini guna mendukung visi-misi pembangunan daerah. Langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan dari pembinaan tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Lawrence Wanti, kepada awak media baru-baru ini. Dikatakan sebagai langkah awal, Disorda Papua menyelenggarakan ajang pembinaan untuk dua cabang olahraga potensial, yakni atletik dan angkat besi untuk pelajar.
11: Pemuda kalau menurut undang-undang sistem pendidikan nasional itu usia sekolah anak-anak itu dari 7 sampai di 16. Sampai 18. Lalu di undang-undang pemuda itu usia pemuda itu dari 16 sampai 30. Jadi di situ kalau bicara pemuda dia ada irisan di situ antara usia 16 dan 18. Itu adalah anak-anak yang duduk di SMA. Sehingga di situ kalau sudah di situ nanti urusannya kepada pembinaan olahraga prestasi. Usia itu melalui pemuda tadi. Tapi untuk menuju ke situ kita mulai pembinaan olahraga dari usia dini tadi, jadi mulai dari SD SMP. Nah hari ini kami memulai dengan konsep menata olahraga tidak hanya untuk prestasi, tapi bagaimana kami di Sorda membangun ekosistem olahraga mulai dari anak sendiri, orang tua, kemudian kepada pemerintah. Jadi ini ekosistem yang kita bangun supaya ke depan olahraga itu tidak hanya sulap-sulap ambil dari tengah jalan, tapi pembinaannya sudah dari awal, dari SD tadi.
10: Sementara Ketua Panitia Penyelenggara Simpson Rumbiak mengatakan pelaksanaan kompetisi dua cabar tersebut dibagi ke dua lokasi yang berbeda. Untuk cabang angkat besi, jumlah peserta 29 atlet yang terdaftar melalui klub resmi. Sedangkan cabar atletik telah mencapai 78 atlet yang berasal dari beberapa daerah di Papua.
12: Sedangkan untuk cabang olahraga atletik, pendaftarannya itu untuk sementara sampai hari ini itu sudah berjumlah 78. Dan ini masih pendaftaran sampai nanti tanggal 13 Oktober. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan untuk kita semua. Dan kabupaten-kabupaten yang ikut mendaftar di sini adalah untuk tahun ini ya. Itu ada Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan juga Biak Numfor.
13: Itu untuk atletik ya?
12: Iya, untuk atletik. Jadi Biak Numfor itu ada dua yang sudah mendaftar. Tidak menutup kemungkinan mungkin Yapen juga, karena informasi dari Yapen mereka hanya menyesuaikan dengan kedatangan kapal. Kalau kapalnya datang ada schedule-nya berarti mereka akan datang. Jadi tidak menutup kemungkinan Yapen juga akan datang.
10: Ditambahkan Bendahara Pengprov Angkat Besi Papua, Yanti mengapresiasi dukungan penuh di Sorda dan pemerintah yang dinilai kejuaraan ini membantu dalam menyaring talenta-talenta muda berbakat di Papua. Apalagi pencapaian konsisten pada dua edisi PON sebelumnya menjadi modal utama dan motivasi besar bagi pengurus untuk meraih hasil maksimal di event nasional mendatang.
14: Karena waktu PON Papua, PON 20 Papua, itu kami angkat besi juga menyumbangkan medali buat Papua. Kemudian waktu itu PON 21 di Aceh Sumut, kami angkat besi medali emas pertama buat Papua dan kami menyumbangkan dua medali emas. Jadi kami optimis untuk PON 22 nanti di NTT NTB, kami optimis sekali untuk angkat besi minimal 3 medali emas kami akan sumbang buat Papua. Jadi kami berterima kasih kepada Dinas Olahraga dan pemerintah daerah karena menyelenggarakan kejuaraan ini. Sehingga kami dari Pemprov itu bisa mencari bibit-bibit yang kami akan bina nantinya. Dan kami berharap dalam satu tahun kalau bisa jangan cuma satu kali, kalau bisa 5 kali. Sehingga kami juga dari Pemprov bisa mendapatkan bibit-bibit anak-anak sekolah yang punya potensi untuk kami bisa bina di cabang olahraga khususnya angkat besi.
10: Diketahui kejuaraan angkat besi pelajar dan atletik tersebut akan memperebutkan Piala Gubernur Papua, sekaligus pencarian atlet potensial yang akan disiapkan pada PON 2028 di NTB dan NTT mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
9: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini, dan kembali kami sampaikan fokus berita pagi ini. Bea Cukai Jayapura gagalkan penyelundupan 200 butir amunisi ilegal. Pemprov Papua siapkan refleksi setahun kepemimpinan gubernur. Anda jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, baik pendengar, selamat pagi. Semangat pagi untuk Anda semua. Ya, dari tadi pagi itu hujan. Sekitar jam berapa hujannya ya? Jam 4.45 menit, sekitar jam segitu ya, pagi dini hari tadi. Sekarang hujannya sudah mulai reda, tapi jalan tuh masih pada basah seperti itu. Jadi tetap menjadi perhatian Anda ya, buat pengguna jalan atau Anda yang baru siap-siap dari rumah, mau ke sekolahan, mau ke kampus, mau bekerja untuk hari ini. Kemudian yang masih sempat-sempat juga antar putra-putri tercinta ke sekolahan, oke, periksa kembali kondisi kendaraan Anda. Sarapan, yuk sarapan ya, jangan sampai terlewatkan sarapan untuk hari ini. Apapun menunya, yang pasti harus sarapan seperti itu. Kenapa harus sarapan? Harus sarapan karena hari ini aktivitas panjang ya, dari pagi hari ini sampai dengan sore hari nanti, atau bahkan mungkin ada yang sampai hari ini ada lembur sampai malam gitu ya. Jadi sarapan itu menjadi penting agar Anda bisa konsentrasi menjalani aktivitas Anda di hari ini, walaupun nanti jam makan siang tiba juga siang hari nanti ya. Tapi sepanjang pagi ini sampai jelang jam makan siang nanti, sarapan ini menjadi hal yang penting sekali agar fokus, agar penuh dengan energi dan juga semangat menjalani hari ini. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda yang sudah siap-siap yang mau ke sekolahan. Hari ini hari apa coba? Hari Kamis ya. Hari ini hari Kamis, seragam sekolahnya hari Kamis tuh biasa seragam apa? Ada yang pakai batik, ada yang pakai seragam khusus sekolahnya ya, atau seragam apa yang biasa digunakan di hari Kamis ya, agar tidak salah kostum juga, bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk hari ini. Oke, 8 Oktober 2026 di hari ini. Nanti kita jelang bersama pukul 7 Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kemudian nanti ada beberapa informasi jelang pukul 7 ya, dalam Ruang News Magazine ada beberapa informasi-informasi update kami hadirkan untuk Anda. Iya, dan tentunya untuk Anda di pagi hari ini juga, ketika sarapan sudah, jangan lupa untuk mengecek kembali kondisi kendaraan Anda ya. Anda juga harusnya dalam wajib ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga saat berkendara mungkin tadi ada flu-flu dikit gitu ya, kemudian atau ada konsumsi obat pagi hari ini, efeknya biasanya Anda ngantuk tidak tuh, itu juga harus menjadi perhatian ya ketika berkendara. Jadi yang menggunakan sepeda motor dicek kembali ban, oli, bensin, kemudian remnya ya, jangan lupa kaca spionnya itu dipasang. Entah kenapa banyak yang lepas itu ya spion, kaca spionnya, entah kenapa katanya kalau tidak pakai kaca spion lebih keren, padahal salah besar ya. Harus pakai spion supaya tidak toleh-toleh ke belakang, tinggal lihat saja, stay di kaca spion ya. Oke, semangat pagi saja untuk semuanya. Anda yang menggunakan mobil juga dicek, dipanasin gitu ya, semuanya terasa oleh Anda aman, silahkan Anda bisa berkendara menuju ke tempat Anda bekerja dan beraktivitas di sepanjang hari ini ya. Ya, ketika sudah ada di jalan dari rumah, kemudian persiapan diri, sarapan, persiapan diri, mau keluar langsung jangan lupa doa ya, doa pagi hari ini. Ketika mau ke sekolahan, mau ke kampus, mau bekerja hari ini, apapun profesi bidang kerja Anda, ketika naik di kendaraan Anda jangan lupa, Tuhan jaga ya, saya sampai di tempat tujuan, hari ini aktivitas saya semuanya aku serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kedaulatan kemahakuasaan-Mu, agar semuanya di hari ini berjalan dengan baik, amin gitu ya. Ketika Anda berkendara di jalan, karena sempat pagi tadi itu hujan lumayan deras juga, jadi ada genangan air di beberapa titik lokasi gitu ya. Jadi buat Anda pengguna jalan, saling menghargai, biasanya hal-hal kecil seperti itu, tadi harusnya Anda tidak terlambat sampai di tempat Anda beraktivitas, hanya cekcok kecil yang akhirnya besar. Karena apa? Ada genangan air, kemudian ini biasanya mobil dan motor gitu ya, atau motor dan motor, keciprat ya, karena mungkin pagi mau cepat-cepat buru, tidak lihat ada genangan air, cereng satu kali gitu ya, yang pakai motor di sebelah keciprat, padahal sudah setrika pakaian dari dari rumah sudah serapi mungkin,
akhirnya kena cipratan air. Saling kejar-mengejar juga ya. Eh, berhenti-berhenti, biasanya kan gitu ya. Ya, ini cerita pengalaman ya. Waduh, pokoknya harus berhenti-berhenti. Aduh, ada yang bisa berhenti, ada yang juga karena mungkin takut juga atau seperti apa, tancap gas lagi. Eh, kita lagi main kejar-kejaran gitu ya. Nah, itu dia bisa nanti terjadi laka lantas atau saling cekcok di pinggir jalan ya. Jadi saling menghargai itu menjadi hal yang penting. Sama-sama kita punya kebutuhan, sama-sama kita punya keperluan, tapi saling menghargai pengguna jalan itu menjadi bagian yang penting. Oke, pagi hari yang cerah semakin cerah saja karena sang mentari sudah mulai memancarkan cahayanya. Jadi buat yang mau ke sekolahan, ada yang malas-malas pagi hari ini, yang sudah siap tapi kayak merajuk-merajuk ke mama, papa gitu ya. Aduh, hari ini kayaknya tidak pakai kayak-kayaknya. Ayo siap ya. Ayo siap dan pergi ke sekolah. Pokoknya harus ke sekolah. Kenapa harus ke sekolah? Biar pintar, biar dapat ilmu begitu ya. Ilmunya buat siapa ya? Buat saya yang sekolah gitu. Oke, semangat saja untuk semuanya. Dan nanti ada beberapa informasi dalam ruang News Magazine pagi hari ini. Nanti kita jelang juga pukul 7 Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Oke, katanya Nyong-nyong Timur ini paling mantap ini ya. Kalau senyum saja terada lawan. Jadi kalau mau minum apakah terus pakai gula gitu ya. Karena so manis dari sononya . Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua di Kamis 8 Oktober 2026.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: Iya, baik pendengar, dalam ruang news Semegi Zain pagi hari ini ada beberapa informasi ya hadir untuk Anda. Kali ini informasinya pendengar dari Wamena Papua Pegunungan ya, pemerintah provinsi Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak memfasilitasi ekspor kopi asli daerahnya ke Australia. Pelaksana tugas PLT Kepala di Sperindak Papua Pegunungan Melianus Kambu di Wamena Papua Pegunungan pada hari Senin mengatakan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani kopi, pihaknya berencana mengekspor hasil perkebunan kopi ke beberapa negara, salah satunya Australia. Ya, dan menurutnya pendengar, ada beberapa negara yang tertarik dengan kopi dari Papua Pegunungan dalam skala besar, di antaranya Australia. Dijelaskan kopi di wilayah Papua Pegunungan yang telah dibudidayakan oleh masyarakat di 8 kabupaten yakni jenis Arabica. Kopi asli dari Papua Pegunungan dibudidayakan di beberapa kabupaten dan rata-rata berjenis Arabica karena memiliki cita rasa yang rasanya halus, asam tapi juga harum. Ditambahkan selain kopi, hasil pertanian lain juga menjadi program utama ekspor Papua Pegunungan. Ya, disampaikan pendengar bahwa kami juga sedang mengupayakan kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah di tanah Papua untuk bekerjasama dalam sektor ekonomi. Dan tentunya ini menjadi jembatan positif ya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus membantu menekan tingkat kemahalan di daerah ini. Dan juga disampaikan untuk menyukseskan program ini, maka pihaknya akan melakukan reservasi dan perhitungan secara menyeluruh terkait biaya akomodasi, pengiriman hingga ke daerah tujuan. Ya, ini menjadi penting ya. Dan tentunya kopi dari Wamena, Papua Pegunungan, ini jenisnya adalah Arabica hampir secara keseluruhan. Kemudian ada permintaan dari Australia dalam jumlah yang besar, dan pemerintah daerah dalam hal ini di Sperindak Papua Pegunungan ya, melihat hal ini kemudian untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani kopi, berencana untuk mengekspor hasil perkebunan kopi ke beberapa negara dan salah satunya adalah Australia. Oke, pukul 6.41 menit waktu Indonesia Timur. Informasi lainnya pendengar untuk Anda di pagi hari ini, kita keliling-keliling ya dari Kota Jayapura kemudian juga ke beberapa daerah lainnya yang ada di tanah Papua seperti itu. Dan nanti kita jelang pukul 7 ya, Warta Berita Pro 3 RRI. Iya, jadi yang masih di rumah lagi sarapan mungkin, selamat menikmati sarapan apapun menunya gitu ya. Kemudian juga entah yang suka air putih ataukah yang suka dengan susu pagi, susu hangat atau teh, kopi. Oke, selamat menikmati saja sarapan Anda dan juga selamat menikmati segala hal yang Anda lakukan di pagi hari ini sebelum menuju ke tempat Anda beraktivitas. Kali ini dari dunia olahraga, pendengar, kiper Persipura Adzib Al Hakim Puli kini menunggu Boci dan dua senior lainnya. Dari dunia olahraga, saudara pendengar, Persipura Jayapura mendapatkan kabar positif terkait kondisi penjaga gawang andalannya Adzib Al Hakim Arsyad. Kiper berusia 27 tahun ini sudah kembali mengikuti sesi latihan setelah sebelumnya harus menepi akibat cedera. Hakim mengalami cedera ketika Persipura Jayapura menghadapi PS Barito Putra pada pekan perdana Pegadaian Championship 2026-2027. Dalam pertandingan yang berlangsung di Banjarmasin pada hari Sabtu, ya, pada hari Sabtu 12 September 2026 lalu, Persipura harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-3. Ya, dan dilansir juga dari jawapos.com, cedera tersebut membuat Hakim harus absen dalam 3 pertandingan berikutnya. Persipura kemudian mempercayakan posisi di bawah Mister gawang, ya, kepada Randy Oscario Sroyer. Mantan kiper Madura United tersebut tampil dalam 3 laga terakhir Mutiara Hitam saat menghadapi Kendal Tornado FC, Persis Solo, kemudian The Red FC. Ya, kini Persipura kembali memiliki opsi tambahan di sektor penjaga gawang. Asisten pelatih Persipura Jayapura Isak Yohanes Wanggai menyebut kondisi Hakim terus menunjukkan perkembangan positif setelah kembali menjalani latihan bersama tim. Mereka adalah 2 pemain senior, ya, Boa Solosa dan juga Ruben Sanadi. Hakim sudah bisa ikut latihan, progresnya bagus sekali kecuali Ruben dan juga Boas. Alexandro karena ada cedera butuh penanganan serius, ya. Ya, dengan kembalinya Hakim, jumlah pemain Persipura yang masih berada dalam perawatan cedera kini tinggal 3 orang. Mereka adalah 2 pemain senior, Boa Solosa dan Ruben Sanadi, serta penyerang asing Alexandro dos Santos Ferreira. Alexandro sendiri sudah tidak memperkuat Persipura sejak pertandingan menghadapi Detroit FC. Oke, dan kondisi ini disebutkan juga membutuhkan penanganan lebih serius, ya, karena tentunya ini nanti masih harus menjalani proses pemulihan. Sementara itu, kembalinya Hakim membuat pelatih Persipura Regi Aditya mempunyai lebih banyak pilihan untuk menentukan penjaga gawang pada pertandingan berikutnya. Sebagai informasi untuk Anda, selain Hakim dan Randy, Persipura juga memiliki 2 kiper lokal, yakni Andika Wisnu Pradipta dan Irmia Stanley Menzo Merauci. Persaingan di posisi penjaga gawang pun berpotensi kembali menarik perhatian. Hakim sebelumnya menjadi salah satu pilihan utama Persipura, tetapi Randy sudah mendapatkan kesempatan bermain dalam 3 pertandingan terakhir. Kehadiran kembali Hakim setidaknya memberikan tambahan kekuatan bagi Persipura yang tengah menjalani persaingan di Pegadaian Championship 2026-2027. Regi Aditya kini memiliki beberapa opsi untuk mengawal gawang Mutiara Hitam di pertandingan selanjutnya. Oke, pendengar, itu dia dari dunia olahraga. Masih ada 3 pemain lagi yang masih cedera seperti itu, ya. Tapi untuk Hakim, penjaga gawang utama kita seperti itu menunjukkan perkembangan baik, bahkan sudah kembali kemudian menjalani latihan bersama tim, ya. Kemudian juga tadi ada beberapa penjaga gawang yang juga sudah di lirik seperti itu, dan perkembangan selanjutnya itu nanti seperti apa, kami akan terus update, ya, informasi selanjutnya nanti untuk Anda. Ya, kemudian pendengar, satu informasi lagi. Ya, informasi berikutnya kali ini, oke. Ya, dari nasional juga ada. Kemudian dari Mimika dan juga Kota Jayapura, ya. Ya, dari Kota Jayapura informasinya USTJ. Kita tahu beberapa waktu lalu ada polemik juga seperti itu ya. Ada beberapa aksi yang dilakukan. USTJ tegaskan zero terkait dengan beberapa hal yang terjadi seperti itu ya. Dan USTJ tegaskan zero toleransi terhadap aksi separatisme. Ya, saudara pendengar, pimpinan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura secara resmi menyampaikan pernyataan publik pasca peristiwa serius yang terjadi di lingkungan kampus Abipura pada 30 September 2026. Dalam keterangan pers pada Rabu 7 Oktober 2026, Rektor USTJ Dr. M. Rusdi Ambo AC SAPMSI menegaskan komitmen universitas terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam merespons aksi tanpa izin yang diwarnai tindakan melanggar hukum serta pelanggaran berat terhadap simbol negara. Ya, jelasnya disampaikan peristiwa tersebut bermula ketika sekelompok oknum mahasiswa menggelar kegiatan orasi mimbar bebas tanpa mengantongi izin resmi dari pimpinan universitas. Aksi tersebut berskalasi ketika para oknum mahasiswa secara sengaja menurunkan bendera merah putih dari tiang kampus dan menggantikannya dengan mengibarkan bendera bintang kejora. Ya, dan pihak keamanan kampus dan kepala biro kemahasiswaan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bernegosiasi dengan para mahasiswa dan melarang aktivitas tersebut ya. Namun tidak dihiraukan. Dan disampaikan juga bagaimana kronologi kericuhan yang sempat terjadi saat petugas berupaya menghentikan aksi tersebut. Ya, dan pihak rektorat menegaskan bahwa fakta penurunan yang terjadi, penurunan bendera dan pengibaran terverifikasi secara pasti oleh pihak kampus dan institusi menilai perbuatan ini bukan sekedar untuk bentuk pelanggaran tata tertib kemahasiswaan biasa, melainkan ini tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar oleh hukum negara, ya seperti itu. Ya, kemudian disampaikan juga USTJ zero tolerance, tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap setiap tindakan yang mengancam keutuhan NKRI, merendahkan lambang negara, atau menjadikan kampus sebagai sarana gerakan organisasi terlarang. Ya, dan disampaikan juga sebagai wujud penanganan institusional yang menyeluruh, USTJ mengambil serangkaian langkah konkret melalui jalur internal maupun eksternal. Senat USTJ telah menggelar rapat pleno komprehensif pada 5 Oktober 2026 untuk merumuskan arah kebijakan lembaga. Ya, dan juga rektorat menerbitkan surat edaran rektor yang menegaskan larangan keras bagi seluruh sivitas akademika terkait aktivitas yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI, penghinaan simbol negara, politik praktis hingga aksi anarkis yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dan penegakan disiplin dijalankan secara ketat ya, ini berdasarkan Statuta USTJ tahun 2025 pasal 9 dan pasal 11. Oke, tentunya itulah penegasan dari USTJ disampaikan ya, bahwa USTJ tegaskan zero tolerance terhadap aksi separatisme. Pukul 6.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Dan kita jelang bersama pukul 7 Warta Berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional yang pasti sudah siap-siap ya menuju ke sekolahan kampus dan tempat Anda bekerja untuk hari ini. Para sopir angkot, jasa angkutan ojek, pasar-pasar tradisional, swalayan-swalayan, perbankan, BUMN, BUMD, kemudian kios-kios kompleks, pokoknya untuk semuanya. Ada yang bilang juga, lalu kami yang di rumah, ibu rumah tangga disapa dong. Oke, selamat pagi, semangat pagi. Untuk ibu rumah tangga hebat ya, luar biasa. Semangat pagi saja untuk Anda semua. Sukses untuk kita semua di hari ini.

Oke, pendengar, ada masakan Padang, ada dari Ambon, dari Manado, dari Papua, dari segala macam daerah yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi pagi hari ini yang lagi dan sudah selesai sarapannya atau sementara lagi mau dibuat sarapannya nih ya. Oke, semangat pagi saja dan selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini. Selanjutnya kita jelang ya Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur pagi hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri menjadi salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4. Kepala IMF menyampaikan bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri PKP Marwarar Sirait memperkirakan lahan seluas 45 hektar milik Kementerian Komdigi di Depok yang dialih statuskan ke Kementerian PKP mampu menampung lebih dari 150 ribu unit rusun subsidi untuk mendukung program perumahan rakyat. Selain menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, pembangunan rumah susun tersebut dinilai sangat penting karena tingginya kebutuhan akan hunian layak di tengah masyarakat yang sebagian di antaranya masih tinggal di rumah yang tidak layak. Informasi mancanegara, Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyampaikan pada Rabu 7 Oktober lalu bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda akibat guncangan pasokan energi dan lonjakan permintaan dari kecerdasan buatan atau AI. Dalam pidatonya di Singapura, ia memperingatkan bahwa dunia harus menghadapi dinamika utama berupa perkembangan AI yang cepat, harga energi yang tinggi, serta rekor utang publik global yang segera melampaui 100% dari PDB menjelang pertemuan tahunan IMF di Thailand. Informasi dari dunia olahraga, Chicago Bulls merekrut guard yaitu Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah untuk menghadapi musim NBA 2026-2027 yang berujung pada pelepasan Isaiah Stevens setelah ia menghabiskan tiga musim pertamanya bersama dengan New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Pemain yang tampil dalam 174 pertandingan NBA dengan catatan rata-rata 8 poin, 2,3 rebound, dan 1 asis per laga tersebut direkrut berdasarkan pengumuman resmi laman NBA pada Rabu. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdul Rahman mengatakan, salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yaitu terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdul Rahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bapak presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit, meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4 serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Informasi selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan juga beras SPHP untuk menjangkau masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4, serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Hal ini diungkapkan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar untuk menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat. Menurutnya, bantuan pangan ini diberikan untuk periode Oktober, November hingga Desember, masing-masing mendapatkan 30 kg beras, setelah bantuan pangan di bulan Juli, Agustus, dan September. Lebih jauh, ia menyatakan pemberian bantuan pangan ini diberikan setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi dan Presiden menyetujui terkait penambahan bantuan pangan ini. Terkait penyaluran beras SPHP sudah ditugaskan kepada Bulog untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dengan menyasar pasar-pasar tradisional dan juga koperasi Desa Merah Putih, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau.
5: Minggu-minggu ini akan mulai dikirim, dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor 2, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan beras subsidi sebanyak 1 juta ton, 12.500.
4: Sementara itu, Wakil Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Karmila Hasim Marunta menjelaskan, untuk bantuan pangan akan diberikan kepada masyarakat berada di desil 1 hingga 4 yang mencapai 1.130.000 penerima bantuan pangan se-Sulselbar. Terkait distribusi beras SPHP sesuai arahan, digelontorkan di pasar tradisional yang telah dikerjasamakan.
6: Selain itu, yang tadi juga dikatakan oleh Bapak Kemenko Pangan, bahwa selain bantuan pangan berupa beras yang gratis diberikan kepada penerima bantuan pangan, desil 1, 2, 3, 4, ada juga yang namanya beras bersubsidi, yaitu SPHP. Untuk di Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita juga mendapatkan penugasan sebanyak SPHP itu 74 ribu ton dari 1 juta tadi yang beliau sampaikan.
4: Ditambahkan Karmila, beras SPHP digelontorkan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dan sejauh ini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya karena distribusi oleh Bulog langsung memang menyasar masyarakat. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim gabungan memadamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah.
8: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, TNI Polri, Pemerintah Desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
7: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
8: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
9: Oh, tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babinsa, melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
8: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal Oktober 2026. Bustomi Ahmad melaporkan selengkapnya.
10: Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
11: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026, di mana kekeringan dengan status awas tersebut terjadi pada periode dasarian 1 dengan curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Perakirawan BMKG Bangka Belitung, Ajeng, mengatakan sebagian besar wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim, yakni di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung hingga Belitung Timur.
10: Yang besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut sehingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan.
11: Ia menjelaskan jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal. Kondisi ini menjadi lebih kering dari biasanya yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino atau puncak musim kemarau. Langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan kekeringan dan manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di puncak musim kemarau saat ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Kalakar BBBD Kabupaten Bangka, Haryadi, mengatakan beberapa wilayah di daerah itu mengalami kekeringan parah. Bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder sudah berjalan dengan baik.
12: Kalau krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu Damkar yang punya surplus mobil-mobil tangki itu sudah menyalurkan beberapa titik, dan itu langsung bergerak di sini, langsung layanannya langsung aktif langsung itu. Jadi beberapa itu sudah berjalan. kan yang bantuan-bantuan air itu, baik dari PDAM, Damkar, relawan-relawan yang lain maupun dari BPBD Timah itu yang punya sarana bersama, sedangnya memberikan bantuan kebutuhan air.
11: Menurutnya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami turun hujan, namun masih belum merata dan tidak langsung bisa mengatasi kekeringan yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Puncak musim kemarau 2026 mendorong Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan serangan hama sejak dini serta pemanfaatan agen hayati. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa sejumlah OPT yang perlu diwaspadai pada puncak musim kemarau seperti saat ini meliputi hama wereng, hama ulat, serta penyakit pulai pada tanaman.
14: Kalau kita ada OPT, langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman itu akan diamati. Jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga musuh alaminya itu, diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga, dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah ledaknya hama penyakit itu kita berikan secara terencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
13: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI turut mengatakan bahwa serangan hama wereng menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama wereng juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan.
15: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama wereng, diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.
13: Dispertabun Kabupaten Kediri menyebut bahwa kondisi serangan OPT hingga saat ini masih relatif terkendali. Pengamatan rutin dan juga pengendalian sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah adanya ledakan hama. Ana Kusuma melaporkan.
0: Meski belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul, peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak dengan baik untuk mencegah penyakit menular pada ternak. Rosihan Anwar dari Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
16: Kalau masalah cara penyegahan, yang penting kita memelihara sapi, menjaga kebersihan.
17: Merebaknya wabah antraks di Kabupaten Gunung Kidul tak membuat peternak di Bantul khawatir. Padahal, secara geografis, kedua wilayah kabupaten itu berhimpitan alias berdekatan. Contohnya saja bagi Sumardi, warga Wukirsari Imogiri yang memiliki beberapa ekor sapi dan juga kambing. Sepanjang ingatan Sumardi, belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul.
16: Untuk sementara rasa khawatir tidak ada. Masalahnya kasus antrak di Kabupaten Bantul kayaknya belum pernah ada. Sedangkan kalau ada antrak di tempat saya itu pasti di tempat lain ada dulu baru menular.
17: Kasus penyakit hewan ternak yang pernah ditemukan di Imogiri Bantul adalah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebab itu untuk merespon adanya wabah antraks di daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Bantul, Sumardi menuturkan dirinya masih menunggu arahan dari petugas dinas peternakan setempat.
16: Kalau masalah vaksinasi dari para petani itu nggak pernah ada pikiran untuk vaksinasi atau tidak. Yang jelas nanti cuma nunggu dari petugas dari kelurahan ada yang turun terus ngasih tahu bahwa semua hewan di suatu daerah akan diadakan vaksinasi. Kalau tidak ya kita sebagai petani nggak pernah ada pikiran untuk mengadakan vaksinasi secara massal, nggak pernah ada. Yang ada itu biasanya itu kayak PMK kemarin yang mengadakan pemerintah kayak petani tinggal nunggu di rumah, nunggu dokter, terus ditangani sama dokter.
17: Sri Supatmi, peternak asal Nogosari, Imogiri, menyebutkan, meski tak ada kasus antraks, para peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak yang dimiliki. Salah satunya dengan membersihkan kandang secara teratur.
18: Menjaga kebersihan, terus kandangnya disemprot. Ada obatnya, obat untuk tanaman itu nggak apa-apa.
17: Vaksinasi ternak ini diintensifkan oleh Pemkab Gunung Kidul untuk mencegah penyebaran antraks semakin meluas. Pemkab Gunung Kidul juga meminta agar masyarakat menghentikan tradisi berandu, yaitu di mana pemilik hewan ternak yang terjangkit antraks menyembelih hewan yang tiba-tiba sakit atau mati mendadak akibat antraks dan kemudian membagi-bagikan daging hewan ternak tersebut. Tradisi berandu ini disinyalir menjadi wahana untuk penyebarluasan antraks semakin luas.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta, bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, baik pendengar, Anda bersama kami langsung dari Jalan Tasanggapura 23 Jayapura. Selepas sudah kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 7.27 menit waktu Indonesia Timur ya, Kamis 8 Oktober 2026. Ya, dan kembali selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Anda yang ada di seputaran Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada ya, yang mendengarkan siaran RRI Jayapura. Kembali selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua di hari ini. Sukses pastinya untuk Anda semua. Kita mengafirmasi diri kita masing-masing untuk menyatakan bahwa hari ini tentunya akan menjadi hari yang luar biasa. Hari ini akan menjadi hari yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Hari ini tidak akan sama seperti hari kemarin, bahkan akan lebih luar biasa lagi ke depannya. Ya, dan palingnya nanti kita akan jelang bersama ya, ruang dialog interaktif dalam Polisi Menyapa pagi hari ini, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, dan cuaca tadi sempat matahari mulai memancarkan cahayanya pagi tadi. Sekarang rada-rada agak mendung gitu ya, entah apakah hujan nanti atau seperti apa. Dan informasinya bahwa dari BMKG ya, beberapa hari terakhir ini juga sempat saya informasikan, jadi musim penghujannya ini bergeser seperti itu ya. Bahkan bulan Oktober ini baru awal ya, baru awal musim penghujan, dan puncaknya sendiri nanti pada bulan Desember, bahkan nanti sampai tahun baru Desember sampai dengan Februari, dan nanti pada bulan Maret merupakan musim pancaroba seperti itu ya. Oke, jadi awal Oktober Oktober ini adalah awal musim penghujan. Jadi bisa Anda bayangkan ke depan semakin hari berlalu begitu kita ada dalam puncak musim penghujan. Jadi ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi pengetahuan untuk kita bersama agar bisa mempersiapkan segalanya dengan baik. Pernahkah kita memikirkan hal-hal baik dalam ketika datangnya hujan? Kita pasti sering gembira jika hujan datang ya. Apalagi ketika kemarau panjang, misalkan sekarang yang kita lihat karhutlah di beberapa wilayah, bahkan kita yang ada di Papua seperti itu. Ketika hujan datang tentunya sangatlah gembira, apalagi setelah kemarau panjang. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari yang namanya hujan ya. Ada filosofi yang bisa kita pelajari dari yang namanya hujan, dan tentunya ada banyak pelajaran juga yang kita dapatkan tentunya untuk agar berguna untuk hidup kita, agar mengajarkan kita bagaimana lebih rendah hati, penuh dengan motivasi dan juga semangat menjalani hidup hari-hari kita. Filosofi dari hujan, pendengar, saya sampaikan dan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Yang pertama, meski jatuh berkali-kali hujan tidak pernah menyerah. Pernahkah kita sadar kalau hujan itu turun dan jatuh terus ya? Turun ya, bukan naik ke atas ya. Turun jatuh, pasti jatuh tuh ke bawah, tidak ke atas. Oke, pernahkah kita sadar kalau hujan itu turun dan jatuh terus? Dari hal itu kita bisa belajar bahwa hujan tetap mencoba meskipun jatuh berkali-kali. Hujan terus turun tanpa menyerah, dan itu bisa menjadi pelajaran yang bagus sekali untuk setiap kita. Kita harus selalu kuat dan tabah untuk mencapai sesuatu. Maju terus, jatuh, bangun lagi, seperti itu ya. Hal yang kedua adalah hujan turun setelah kemarau panjang, bukankah? Kuncinya adalah kesabaran. Masih ingat dengan kemarau yang berkepanjangan bahkan sampai saat ini di beberapa wilayah masih kemarau. Bagaimana kalau kemarau itu datang tanpa diselingi oleh hujan? Yang lagi tunggu-tunggu hujan juga nih ya, perasaan kita tuh seperti apa? Bumi ini akan menjadi kering tentunya, dan tidak seindah yang kita tahu, bahkan kebakaran dan lain sebagainya. Beruntung bahwa hujan datang setelah kemarau panjang. Lantas bagaimana dengan kehidupan kita ya? Kehidupan kita jadi jauh dari kesulitan dan juga kesengsaraan. Itu artinya kita sebaiknya dapat menjadi penolong atau paling tidak penghibur untuk orang yang benar-benar membutuhkan kita ya. Jadi kuncinya ketika kemarau panjang, kuncinya adalah kesabaran. Hal yang ketiga adalah hujan bisa memberi rasa dingin. Tentu dong, kalau hujan dingin ya. Setelah panas seharian, hujan turun membasahi bumi, cuaca menjadi berubah dan hawa menjadi dingin dan juga nyaman untuk beristirahat.
Semoga dengan menyadari sifat hujan, kita jadi ingat untuk tidak terus memenuhi amarah, melainkan lebih bersifat santai dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi apapun itu, mah santai saja. Oke, nanti selanjutnya masih ada filosofi dari hujan selanjutnya akan kembali saya hadirkan untuk Anda ya. Nanti kita jelang pukul 8, dialog interaktif polisi menyapa, diselingi juga dengan beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat. Bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Musim hujan seringkali membawa tantangan. Salah satunya adalah banjir lokal. Banjir lokal adalah peristiwa genangan air di suatu area di kawasan perumahan atau pemukiman yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir lokal seringkali terjadi bukan hanya karena hujan lebat saja, tetapi juga karena kebiasaan kita. Untuk itu, kita perlu mencegahnya dengan tips berikut ini. Jangan buang sampah plastik dan sisa makanan ke dalam selokan. Buanglah sampah pada tempatnya dan pisahkan yang bisa didaur ulang. Rutin membersihkan saluran air. Periksa selokan atau parit di depan rumah Anda. Pastikan bebas dari sampah, daun, dan endapan lumpur. Perbanyak area resapan air di halaman sekitar rumah Anda. Area resapan air membantu air hujan meresap lebih cepat ke dalam tanah. Tanamlah pohon di sekitar lingkungan rumah Anda. Dengan menanam pohon, dapat mengurangi resiko banjir lokal. Mencegah banjir dimulai dari kesadaran dan aksi nyata kita. Lingkungan bersih, hati tenang, banjir hilang.
2: Iya, pendengar, dua pengumuman untuk Anda di pagi hari ini. Saya awali pengumuman kami sampaikan dari PT Air Minum Robong Hulu dan Wani Jayapura Perseroda bagian Sekretaris Perusahaan. Pengumuman waspada pencurian meter air. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara sebagai berikut. Pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan 0813-6882-2255. Demikian informasi himbauan ini disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih manajemen PT AM Jayapura Perseroda. Ya, kemudian ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura. Ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Terbuka untuk umum buat anak usia 4 hingga 8 tahun ya. Jadi lomba Art and Craft Mom and Me ini terbuka untuk umum bagi anak-anak usia 4 sampai dengan 8 tahun. Lomba dilaksanakan kapan? Ya, untuk lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 bertempat di Hotel Horizon Abepura Padang Bulan. Biaya pendaftaran Rp250.000. Untuk biaya pendaftaran Rp250.000 akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000, akan mendapatkan bahan art and craft lunch box gundi, bag dan juga piala untuk para pemenang ya. Kembali untuk biaya pendaftarannya Rp250.000. Jadi nanti akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000, mendapatkan bahan art and craft lunchbox goodie bag, dan piala untuk para pemenang. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa menghubungi Sempoa SIP TC Abipura 0823-1122-5529 atau Sempoa SIP TC Entrop dengan nomor HP yang bisa dihubungi 0821-0821-9979-6677. Oke, jadi buat Anda yang mau mendaftarkan Anda dan putra-putri Anda 4 sampai dengan 8 tahun dalam Lomba Art and Craft Mom and Me, pendaftarannya Rp250.000 ya. Kemudian untuk tanggal pelaksanaan lombanya yaitu 24 Oktober 2020 6 di Hotel Horizon AB Pura Padang Bulan Kota Jayapura. Oke, dan pendengar selanjutnya perhatian Anda, disampaikan satu penyampaian berita duka.

Ya, pendengar, perhatian Anda dalam penyampaian berita duka pagi hari ini. Kami sampaikan, pendengar, berita duka kami terima berasal dari Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Fatigomi PKBF Rayon Jayapura. Ditujukan berita duka kepada Kepala Suku Maibra, Profesor Dr. Baltasar Kambuaya MBA dan J.S. Muruf Esos MSI, Martin F. Karet SH M. Hum, Pendeta Herman Saud STH MTH, dan keluarga besar Maibrat yang berada di Kota Jayapura. Bapak Martin Karfa dan Bapak Markus Burame, seluruh keluarga besar Karfa Burame yang ada di Kabupaten Jayapura. Keluarga Aminadab Yumami, keluarga Kristian Isir, dan keluarga besar Maibrat di Kabupaten Merauke. Thomas Asmuruf, Yulian Solosa, Johan Asmuruf, Bapak Nikola Sidi, Bapak Murpi Kambu, semuanya di Kabupaten Timika. Selanjutnya berita duka ditujukan kepada keluarga Sakeus I, keluarga Cornelis Idi, keluarga Joni Asmuruf, keluarga Rudolf Nau, keluarga Dr. Orgenes Iji MSI, keluarga Nimrod Iji, dan keluarga besar Maibrat yang berada di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dr. Andus Orgenes Onau, keluarga Martin Idi, keluarga Markusi, keluarga Andi Asmuruf, keluarga Yanpit Amoso, dan keluarga Demas Asmuruf, keluarga besar Maibrat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Selanjutnya berita duka ditujukan kepada Dan Cenau SPMSI, keluarga Yotam Ik, Ibu Yunani Asmuruf, semuanya di Sorong Selatan. Ketua PKBF Tanah Papua, Bapak Semul Ik, Bapak Yosias Yumami, Bapak Barnabas Ik, Kepala Distrik 12 Kepala Kampung Distrik Aitinyo Utara di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Dan berita duka ditujukan kepada Bapak Abner Anto dan Estefanus Wamia, semuanya di Kabupaten Iahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Seluruh kerabat handitolan sanak saudara dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Om Kakak Terkasih Bapak Martinus Maya I, meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Dian Harapan Kota Jayapura pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Jenazah disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Luri Kamkei, Distrik Abipura, Kota Jayapura. Sementara untuk rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026 di Pekuburan Umum Bupar Waina, Kota Jayapura. Ya, pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami terima dari Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Fatigomi PKBF Rayon Jayapura. Anda yang mengenal kemudian mengetahui nama-nama keluarga yang sudah diinformasikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Bob, kamu pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang? Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan tuh bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru tondoannya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saya kah?
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tong dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini di

0: Oke, pendengar, pukul 7.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan satu tembang kembali sudah dihadirkan menyemarakkan suasana pagi hari Anda. Selanjutnya kita akan update ya informasi terkini dalam perakiran cuaca. Sepanjang hari ini cuacanya seperti apa, kami update untuk Anda.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Oke, pendengar, saya sudah terhubung bersama rekan Windy Prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pagi hari ini tadi sempat hujan ya di Tasangkapura sekitarnya. Sepanjang hari ini seperti apakah update situasi cuaca? Silahkan.
2: Terima kasih. Iya. Selamat pagi para pendengar dari Pusat Jayapura. Bersama saya Windy Prakirawan Cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan, Kamis 8 Oktober 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan intensitas ringan. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 63 hingga 99%. Dan untuk arah angin, dominan dari timur laut dengan kecepatan 4 hingga 9 km per jam. Adapun untuk potensi hujan dengan intensitas

0: ringan berpotensi terjadi pada siang hari di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Serom, Sabmi, Mambera More ya, Yakungpor, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk malam hari di wilayah Kabupaten Jayapura, Serom, Sabmi, dan Mambera More, dan untuk dini hari di wilayah Kota Jayapura. Dan untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan pada siang dan dini hari. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 10 knot dan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin 5 hingga 20 knot dan angin bertiup dari arah timur. Kemudian untuk informasi pasang air laut, hari ini diperkirakan akan terjadi surut pada pukul 11.20 waktu Indonesia Timur dalam 0,4 meter dan pada pukul 23.45 waktu Indonesia Timur sedalam 0,5 meter. Dan pasang akan diperkirakan terjadi pada pukul 17.45 waktu Indonesia Timur, diperkirakan akan naik setinggi 1,1 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan segera menuju bantaran sungai jangka gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kami juga tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini cuaca melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan salam beraktivitas.
1: Oke, baik. Terima kasih rekan Windy. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Oke, baik. Demikian pendengar informasi perakhiran cuaca untuk kita di pagi hari ini.
2: Demikian perakhiran cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Oke, pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur ya pagi hari ini, dan kita akan jelang bersama dialog interaktif dalam Polisi Menyapa pagi hari ini. Peran Polda Papua dalam menjamin keamanan objek vital di tanah Papua, bank pelabuhan dan bandara serta objek vital lainnya ya. Narasumber dari Dirpam Opfit Polda Papua untuk pagi hari ini, kita jelang bersama dialog interaktif Polisi Menyapa pagi hari ini.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura. Kembali saya Naldi Kesaulia dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dan pendengar, topik kita di pagi hari ini, peran Polda Papua dalam menjamin keamanan objek vital di tanah Papua, terutama juga di bank, pelabuhan, dan bandara serta objek vital lainnya. Dan pendengar, narasumber kita yang sudah hadir di studio ada Bapak KP Muhammad Ridwan SH selaku PSK Nit Subdit Audit Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Papua. Dan pendengar, dalam beberapa menit ke depan kita akan berdialog secara khusus tentang peran Polda Papua dalam menjamin keamanan objek vital di tanah Papua. Dan bagi para pendengar yang mau berpartisipasi dalam dialog interaktif Polisi Menyapa, kita buka line telepon di 0967536386. Selamat pagi Pak Ridwan, terima kasih sudah hadir di studio. Dan pendengar, topik kita peran Polda Papua dalam menjamin keamanan objek vital di tanah Papua, baik di bank, pelabuhan, dan bandara serta objek vital lainnya. Pak Ridwan, mungkin boleh digambarkan atau dijelaskan secara sederhana apa itu objek vital nasional dan objek vital tertentu, dan apa saja contohnya di Papua yang perlu diamankan oleh Polda Papua sendiri.
2: Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan diberikan kepada ya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung aja. Baik, Bapak. Kami selaku PS Kanit 1 Subdit Audit Pamofit Polda Papua. Kami punya, sebelumnya kami bicara dasar hukum dulu untuk pengamanan objek vital. Baik. Dasar hukum kami adalah pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Yang kedua adalah Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kepres Nomor 6 Tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional. Dan kami punya peraturan dari kepolisian adalah Perpol Nomor 7 Tahun 2019, yaitu perubahan kedua atas Perkap Nomor 13 Pembuatan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu. Ya, untuk prosedurnya kami punya Perkab Harkam Nomor 1 2019 terkait pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu. Di sini saya jelaskan dulu, objek vital itu ada dua, objek vital nasional dan objek tertentu. Apa itu objek vital nasional? Adalah suatu kawasan, lokasi, bangunan, instalasi yang bersifat strategis, ya, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan bersifat strategis, dan apabila terjadi gangguan dapat mengganggu stabilitas ekonomi, perekonomian negara, dan keamanan negara. Justru itu dibutuhlah pengamanan. Sedangkan objek tertentu ialah dia bukan ofitnas, tetapi pengamanannya oleh pengamanan internal maupun dari Polri, karena ada kerawanan di situ. Sedangkan objek vital nasional dan objek tertentu terdiri dari adalah industri, instalasi, perhubungan, pertambangan dan energi, gedung perkantoran, kawasan wisata, lembaga negara, konsulat negara, dan perhotelan. Ya, itu aja dari saya.
1: Terima kasih, Pak. Boleh diberitahu berapa jumlah objek vital yang menjadi tanggung jawab Polda Papua sendiri, Bapak?
2: Untuk tanggung jawab objek vital nasional yang telah kami pengamanan, jadi pengamanan itu perlu saya jelaskan lagi, itu perlu adalah MOU atau PKS, turunannya PKT. yang telah kami laksanakan pengamanan dari Polri adalah kalau untuk objek vital nasional, untuk Lingkup Polda Papua, itu ada 4 bidang. Pertama, Pertamina Patraniaga, ya. Yang kedua, ya, Full Terminal Biak, Full Terminal Kepulauan Yapen, dan PLN Induk Papua Papua Barat. Sedangkan objek tertentu yang telah kami lakukan PKT, itu pedoman kerja teknis, itu ada 16. Termasuk ada sini ada pabrik kelapa sawit di Tandan Sawita dan Hotel Suni yang telah kami risk assessment dan ada pengamanan dari Polri. Jadi untuk pengamanan Polri itu enggak sembarang langsung pengamanan. Dia harus ada namanya MOU, pedoman kerja sama, turunannya adalah PKS atau PKT. Pedoman kerja teknis. Di situ berisi program, kegiatan dan anggaran. Karena kami pengamanan itu adalah tugas kami. Jadi ada PNBP, pendapatan negara bukan pajak, 20% ke kas negara, 80% ke kita. Sedangkan bentuk pengamanan itu ada dua yang diberikan oleh Pak Mofid. Ada jasa pengamanan, ada jasa SMP, sistem manajemen pengamanan. Kalau jasa pengamanan dilakukan pengerahan kekuatan, sarana prasarana berdasarkan PKT tadi. Sedangkan jasa SMP juga sistem manajemen pengamanan dilaksanakan berdasarkan PKT juga. Nah, setelah ada SMP itu, kami punya untuk pengamanan, kami punya sistem manajemen pengamanan. Itu Perpol 7 tahun 2019 sebagai landasan operasional kami dari Polri dan pedoman baku dalam penerapan sistem manajemen pengamanan di lapangan. Kami punya SMP terdiri dari 5 elemen: komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar pelaksana pengamanan, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi.
1: Pak Ridwan, kenapa objek vital seperti bandara, pelabuhan, dan bank harus dijaga khusus untuk Polri sendiri?
2: Ya, kami bisa bedakan ada ya, bandara, ada pelabuhan, dan perbankan. Baik, untuk pengamanan bandara, pelabuhan, dan bank, kami dari Pak Mofid tetap akan laksanakan, cuman kami belum ada PKT yang tadi saya bilang. Dasar hukum kami adalah MOU PKT, pedoman kerja teknis, antara pengelola dan kami selaku Pak Mofid. Jadi kami bekerja berdasarkan PKT, bukan langsung-langsung. Ya. Kenapa di situ ada PKT? Karena di situ ada program, kegiatan, dan anggaran. Ya, dilaksanakan. Bandara itu sangat penting karena dia pintu masuk dan keluar orang, barang, serta konektivitas antar wilayah. Memang harus ada pengamanan Pak Mofid situ. Cuman kami yang di sini yang dilaksanakan oleh KP3 Udara, AFSEC dan lain-lain. Kami Pak Mofid belum ada permintaan untuk pengamanan di sana. Kalau untuk perbankan, kami ada di Bank Papua sudah ada. Kami sudah MOU, sudah PKT, dilaksanakan dua. Sedangkan di pelabuhan kami juga belum ada. Kami jadi untuk pengamanan itu kami enggak sembarang Pak masuk. Kami harus lakukan namanya risk assessment, penilaian risiko terhadap luas area maupun anggota yang akan dilibatkan. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak. Ya, pendengar, bagi Anda yang mau berpartisipasi dalam dialog interaktif kita di 0967536386 tentang topik kita, peran Polda Papua dalam menjamin keamanan objek vital di tanah Papua, bank, pelabuhan, dan bandara, serta objek vital lainnya. Dan Pak Ridwan, sambil kita menunggu penelpon, sistem pengamanan seperti apa yang dilakukan Polri terhadap objek-objek vital ini? Ya, pengamanannya seperti apa itu?
2: Ya, sistem pengamanan yang kami lakukan tadi saya bilang, kami berpatokan pada Perpol 7 tahun 2019. Di situ ada bentuk jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan. Jasa sistem penjepangan, ya, kami melakukan adalah pertama adalah komitmen dan kebijakan. Komitmen kebijakan adalah pimpinan tertinggi melakukan bukan hanya perintah lisan, tapi ada tertulis tentang pengamanan dan anggaran yang akan dikeluarkan. Yang kedua adalah pola pengamanan. Pola pengamanan yang kami lakukan adalah untuk setiap ini adalah pola pengamanan, ada pola pengamanan terbuka dan tertutup. Sasaran pengamanan kami adalah manusia, ya, tempat, barang, kegiatan, dan dokumen. Nah, itu pelawanan. Setelah konfigurasi standar pengamanan, itu adalah sketsa daripada objek vital itu sendiri. Jadi kami, Pak Mofit itu nggak bisa langsung turun, tapi kita harus risk assessment dulu. Siap. Jadi kami permintaan risk assessment itu memang kami harus sosialisasi dulu ke rekan-rekan objek vital maupun objek vital nasional tertentu kami lakukan. Dan itu pun kami enggak langsung setelah ada risk assessment, apakah ada permintaan pengamanan, kami kembalikan kepada pengelola. Ya, itu sangat penting untuk risk assessment, karena apa? Untuk kita menelisir untuk kejadian gangguan keamanan.
1: Terjadi gangguan keamanan, baik Bapak. Nah, ini kan di bandara juga, di pelabuhan kan sering terjadi ada oknum-oknum yang menggunakan fasilitas objek vital ini untuk menyelundupan barang-barang ilegal. Nah, bagaimana peran dari Pak Mofit sendiri dalam mencegah bersama stakeholder ini, Bapak?
2: Ya, kami selama ini memang belum ada Pak Mofit di sini. Ya, kami ada pengamanan dari Polri. Cuman kami tidak menutup mata kalau memang ada permintaan untuk pengamanan, kami siap. Jadi kalau untuk CB-nya adalah kami melakukan pertama dari inventarisasi risiko dulu. Berapa anggota yang dilibatkan, berapa luas wilayahnya, itu yang kami terapkan dulu. Harus dilakukan risk assessment dulu.
1: Risk assessment dulu.
2: Dan risiko.
1: Bagaimana sinergi dengan stakeholder yang lain, Pak? Seperti Angkasa Pura, Pelindo, dan Bea Cukai, maupun karantina dalam mengamankan pintu masuk Papua sendiri.
2: Ya, kalau untuk stakeholder itu kami tetap bersinergias, tapi kami memang di audit ini memang, Pak Mofit ini memang kalau di Polri ini, itu kita pecahan dari Dit Samapta, Diroca Samapta. Dari kita Kor Sabara Bahar Kampori. Jadi kadang-kadang rekan-rekan yang masyarakat umum ini baru tahu ini Pak Mofit,
1: ya,
2: ini apa ini? Pak Mofit itu adalah pengamanan objek vital. Jadi kami punya peraturan yaitu Perpol 7 tahun 2019.
1: Siap, terima kasih Pak Ridwan. Iya, pendengar, kita buka line telepon di 0967536386 dengan topik kita peran Polda Papua dalam menjamin keamanan objek vital di tanah Papua, baik di bank, pelabuhan, dan bandara, serta objek vital lainnya dengan narasumber kita, KP Muhammad Ridwan, SH, PSKNIT, Subdit Audit, Pak Mofit, pengamanan objek vital Polda Papua. Sambil menunggu, Pak, mungkin saya bertanya lagi, apakah pengamanan diperketat saat cuaca ekstrim seperti sekarang saat ini, di mana banyak kapal ataupun pesawat yang delay ini,
2: Pak? Nah, kalau untuk pengamanan yang tadi saya bilang, untuk cuaca itu mungkin kewenangan daripada KP3, ya. Tapi kami dari Pemofit, ya, kami tetap menunggu kalau memang ada perintah lanjut, kami siap. Itu. Kalau itu yang lebih tahu dari KP3 dan AFSEC di sana.
1: Apakah ada pengamanan khusus untuk daerah-daerah yang dinilai rawan sendiri ini?
2: Untuk pengamanan khusus itu perlu aja ada, ya. Teman kami perlu ada permintaan. Itu lagi saya kembalikan, permintaan. Tetap ada permintaan. Karena kita PAMOV itu punya dasar hukum dari Perpol 7, harus ada permintaan. Dan setelah itu dilanjutkan dengan kita buatkan PKT.
1: Jika ada permintaan atau ada PKT itu, nah bagaimana sistem pengamanannya, Pak? Artinya ini kan perlu juga objek-objek vital ini kan sangat rentan sekali disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.
2: Ya, setelah ada permintaan, ya, dilaporkan kepada kami, kami akan pelajari selama 7 hari. Selama 7 hari kami akan analisa risiko terkait luas wilayah dan anggota yang dilibatkan. Itu yang kami pertama. Sudah itu kami melakukan MOU. Nah, terus setelah MOU selesai, kita lanjutkan dengan penandatangan PKT.
1: Nah,
2: dan itu kita langsung kerja. Buatkan sprint dari ini, kita kerja.
1: Berapa personel itu ketika diturunkan?
2: Tergantung. Kalau luas wilayahnya besar, ya berarti banyak juga. Paling kami kalau memang luas wilayah besar bisa pakai 10 personil.
1: 10 personil.
2: Siap. Kalau di Bank Papua bisa 2 personil kami. Kemarin libatkan 2 personil.
1: Apa tantangan di lapangan sendiri, Pak, dalam pengamanan ini?
2: Tantangan kami adalah mungkin dari SDM dari objek vital sendiri, ya, dari Satpam. Karena kita tahu untuk pengamanan untuk objek vital itu kan ada Satpam. Kami Polri adalah untuk mendukung kelancaran, karena kami adalah pembina fungsi untuk pengamanan objek vital di tempat objek vital.
1: Berarti ada pembinaan kepada satpam juga itu, ya Pak?
2: Ya, ada. Kita ada pembinaan, pembinaannya itu berupa administrasi. Tadi ada, dia harus ikut diksar. Jadi setiap satpam itu dia punya dasar hukumnya Perpol 4 tahun 2020, terus dirubah tanggal Perpol 4 tahun 2023. Itu PAM Swakarsa.
1: PAM Swakarsa.
2: Ya, jadi dia harus administrasi, harus dia legal. Jadi dia harus punya sertifikat Gada Pratama. Awal harus punya Gada Pratama. Kenapa dia harus ikut sifat sertifikasi Gada Pratama? Karena dia harus merubah mindsetnya dari umum ke semi militer. Artinya disiplin gitu. Nah, tapi dia kewenangannya terbatas satpam. Dia hanya selangkup pengamanan di objek vital itu. Ya.
1: Bagaimana kolaborasi satpam dengan Polri, teman-teman di lapangan sendiri nih, Pak?
2: Untuk kolaborasi kami datangi. Kami datangi tempat-tempat objek vital itu, kami datangi, kami patroli, kami tanya terkait sistem yang mereka laksanakan, bagaimana patroli dilaksanakan atau tidak. Terus kami juga cek buku mutasinya, dilaksanakan atau tidak. Terus kami cek juga atributnya dan kelengkapan dari mereka selama berdinas. Contoh mungkin ada borgol, ada lampu lalin, dan peluit atau radio yang harus mereka lengkapi, karena itu sangat penting di objek vital.
1: Oke, Bapak. Sambil menunggu, satu lagi Bapak, mungkin bagaimana pengamanan terhadap PLT Holtekam, Gardu PLN, Depot Pertamina, dan Tower Betes? Objek ini sering jadi sasaran pencurian atau sabotase sendiri, Bapak.
2: Kalau untuk PLTU, yeah, kami laksanakan, kami patroli.
1: Patroli, ya.
2: Ya, kami sebaiknya memang, saya sudah sarankan kalau bisa untuk pengaman objek vital itu kami harus statis di tempat. Minimal 1 kali 12 jam. Jadi kami harus statis gitu.
1: Pak, ini setiap pengamanan di objek vital tentu berbeda-beda ini, Pak. Kalau untuk di perbankan ini seperti apa ini, Pak?
2: Kalau perbankan yang dilakukan adalah kami pengamanan pertama di penjagaan. Ya, ya. Penjagaan, terus kami juga melakukan patroli sekitar area perbankan. Terus kami juga koordinasi dengan satpam untuk terkait pengamanan itu, bagaimana mereka laksanakan. Jadi kami tidak hanya memantau, kami juga bergerak untuk melakukan pengawalan uang, juga kami lakukan pengawalan.
1: Oh,
2: ada harus kita laksanakan karena itu satu rangkaian daripada PKT itu.
1: Siap, terima kasih Pak. Dan apakah ada pengamanan juga di perusahaan-perusahaan tambang kan seperti itu, Pak?
2: Perusahaan tambang, ya, kami dulu ada Freeport, ya.
1: Iya.
2: Dilibatkan dulu Freeport, cuman sekarang Freeport sudah pisah. Kami sudah pisah karena dia masuk di Papua Tengah. Mimika masuk Papua Tengah. Kami ada dulu pengamanan di Freeport, kami laksanakan.
1: Kalau di objek vital seperti tambang-tambang itu berbeda pasti tentunya. Itu bagaimana itu, Pak? Apakah ada pengamanan ke objek vital itu?
2: Ya, kalau untuk pertambangan kami juga laksanakan pengamanan. Tapi dia lebih cenderung kami pertama lakukan risk assessment dulu.
1: Oh, kembali lagi
2: risk. Risk assessment. Tetap saya harus melakukan risk assessment, penilaian risiko. Artinya untuk kita laksanakan apa yang kita hadapi, personil apa yang kita libatkan.
1: Dan bagaimana peran masyarakat sendiri dalam mendukung Polri dalam mengamankan objek vital sendiri, Pak?
2: Ya, kami sangat, untuk pengamanan objek vital itu bukan tanggung jawab dari Polri aja, bukan tanggung jawab pengofit aja. Ya, kami bersinergi dengan masyarakat. Apabila ada terjadi gangguan objek vital, segera laporkan kepada kami. Jawaban terdekat adalah polisi terdekat atau call 110. Ya, kalau ditemukan, jangan ambil langkah-langkah, lihat, ingat, dan laporkan kepada kami. Misalnya ada pencurian di objek vital, laporkan kepada kami, dan kami akan tangani secara lidik maupun sidik secara profesional.
1: Bapak, seberapa penting objek vital ini harus diamankan sendiri, Pak?
2: Ya, objek vital itu sangat penting karena dia termasuk aset yang sangat strategis, ya. Karena dampak dari itu akan menyangkut hajat hidup orang banyak, ya, stabilitas ekonomi, terus keamanan negara akan terganggu. Contoh nih, kalau misalnya nih listrik mati nih, kita akan terganggu masyarakat, ya. Pertama mungkin listrik mati, usaha bisnis akan macet, akan menunggu berapa lama, itu akan terhambat semua.
1: Bapak tadi Satpam juga menjadi bagian penting dalam pengamanan objek vital. Nah, apa yang dilakukan di Pamofit dalam pembinaan, pelatihan dan audit dari Satpam sendiri ini, Pak?
2: Dari untuk Satpam, kami dari Pamofit, kami bersinergi. Jadi Satpam itu bukan hanya penjagaan aja ya. Dia termasuk sistem pengamanan swakarsa. Dia membantu kepolisian untuk penjagaan di objek vital. Tugas kami Pamofit adalah melakukan pembinaan secara administrasi maupun pembinaan teknis. Jadi administrasi ya kami ngecek masalah KTA-nya atau masih berlaku atau gimana. Cuman kami di Pamofit ini lebih cenderung kepada pengamanan aset fasilitas. Kalau di ini untuk Satpam biasanya berkoordinasi juga dengan Direktorat Bimas Polda Papua.
1: Bimas Polda Papua. Baik, siap. Iya, pendengar, kita buka line telepon di 0967536386 dengan narasumber kita di edisi kali ini, AKP Muhammad Ridwan SH, PSK NIT, Subdit Audit Pamofit Polda Papua. Bapak AKP Muhammad Ridwan, dengan topik kita peran Polda Papua dalam menjamin keamanan objek vital di tanah Papua, baik bank, pelabuhan dan bandara serta objek vital lainnya. Iya Pak, berapa jumlah objek vital yang menjadi tanggung jawab Pak? Yang memang ada penjagaan khusus tidak dalam objek-objek vital yang dilakukan pengamanan sendiri ini?
2: Untuk semua objek vital memang harus dijaga oleh Polri. Tapi yes, kita itu kembali lagi ya. Itu ada kembali ada MOU, ada PKT. Saya itu lakukan assessment. Yang sangat penting vital itu mungkin kami terapkan dulu pertama di tentang sumber energi, Pertamina, PLN. Kami tetap harus eksis, itu lockout harus dijaga. Harus dijaga termasuk perbankan. Itu tiga aset penting harus dijaga. Tugas kami adalah melakukan pengamanan.
1: Di Pertamina itu seperti apa pengamanan? Apa yang dijaga itu, Pak?
2: Oke, Pertamina itu yang jaga dari pengamanan Polri itu. Dulu kami Pamofit ya kelola situ, cuman kami serahkan kepada Polresta untuk pengamanan di situ. Tugas mereka adalah tadi adalah preemptif, preventif dan represif. Tadi preemptif adalah untuk penyuluhan kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri maupun objek vital. Sedangkan represif adalah pencegahan. Dia mungkin melakukan patroli, ya, lakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk dan keluar dari objek vital. Sedangkan represif adalah penindakan. Dia setelah ada mungkin ada pencurian di sisi objek vital itu, dia akan melakukan penindakan secara hukum, penyelidikan dan penyidikan. Jadi beda Satpam dengan Polri, kami Satpam itu hanya pengamanan terbatas. Ya, kewenangan terbatas. Dia hanya sebatas kewenangan objek vital. Dia hanya bisa membantu Polri untuk patroli penjagaan, selebihnya untuk penegakan hukum kami diserahkan kepada polisi. Makanya kami maunya kalau memang ada objek vital nasional itu harusnya ada pengamanan dari Polri. Tapi kami kembali kepada pengelola, kalau merasa bagus untuk objek vital kami akan laksanakan sesuai MOU dan PKT tadi.
1: Penegakan hukum yang diberlakukan ketika terdapat ada mungkin ada oknum yang ditangkap atau seperti apa itu Pak dalam objek-objek vital ini Pak? Penegakan hukumnya seperti apa?
2: Baik, kalau penegakan hukum yang kami tegakkan adalah misalnya contohnya ada pencurian kabel nih di PLN nih, ya tetap kami akan amankan orang tersebut, kami akan datakan dan kami akan bawa ke tempat penegakan hukum, kami akan serahkan ke Reskrim untuk penyidikan dan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Jadi kami tidak pandang bulu siapapun orangnya, selama orang itu berbuat salah dan kami akan penegakan hukum, kami akan laksanakan.
1: Pak, tadi Bapak mengatakan harus berdasarkan PKT, ya. PKT betul, Pak. Dan selama ini di lapangan, apakah objek-objek vital ini selalu bersinergi dengan Polri atau tidak? Karena ini harus PKT dulu, baru diamankan, seperti itu, Pak.
2: Ya, kami dari Pamofit, mau tidak mau, suka tidak suka, kami tetap harus bersinergi. Ya. Walaupun dari mereka, dari pengelola, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nah, makanya kami dengan sosialisasi ini, kami juga menyarankan pada rekan-rekan objek vital bahwa untuk pengamanan objek vital itu ada dari pengamanan Polri. Polri itu khususnya daripada Direktorat Pamofit. kami akan laksanakan berdasarkan tadi PKT. Dan kami punya ada anggaran juga, itu tadi PKT ada program kegiatan anggaran. Program apa saja dan anggaran yang dikeluarkan.
1: Program apa saja yang dilakukan ini?
2: Ya tadi kami program yang laksanakan pengamanan, ya pengamanan terbuka maupun tertutup kami laksanakan. Setelah itu kami pencegahan, lakukan pencegahan untuk penangkalan terhadap aset-aset dari objek vital itu.
1: Pengelola dan objek vital ini kan penting, Bapak. Oh, kita buka telepon. Ya, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, ya. Dari selamat pagi, Bapak Ibu narasumber.
1: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Hadi, Pak.
1: Pak Hadi di mana, Pak?
3: Saya ada di sekitaran kantor wali kota ini,
1: Pak. Siap, Bapak. Silakan, Bapak.
3: Izin, Bapak. Yang terlepas daripada tugas pembagian institusi kepolisian, ada Dalmas, ada Pamopit, bahwa sebenarnya kita harus berangkat dulu pada posisi tugas daripada institusi kepolisian adalah pengamanan, penegakan hukum. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah kepada bapak-bapak yang dalam hal ini institusi kepolisian itu seluruh, ya, kita tidak bicara orang per orang atau case per case, tapi artinya bahwa jangan seolah-olah ada pembagian sub atau apa dirnya itu di Pamopit itu seolah-olah ada konotasi yang dijaga itu, mohon maaf, dalam tanda kutip ada unsur nilai uang di situ. Tapi kalau tugas yang sebenarnya soal pengamanan, seolah-olah institusi kepolisian nggak menanggapi, nggak ini, walaupun kejadian itu di depan atau di depan mata lah, dari lingkungan atau ada laporan gitu, seolah-olah itu tidak. Tapi kalau yang menyangkut ada unsur nilai uangnya di situ, seolah-olah gerak cepatnya itu lebih cepat. Non, kira-kira arahannya bagaimana atau pemahamannya kita semua seperti apa? Demikian, Pak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih, Pak Hadi. Di belakang Pak Hadi, kita buka line telepon di 0967536386 dengan topik kita, pendengar, peran Polda Papua dalam menjamin keamanan objek vital di tanah Papua, baik bank, pelabuhan, dan bandara serta objek vital lainnya, dengan narasumber kita, Bapak KP Muhammad Ridwan SH. Iya, sambil menunggu Pak Ridwan, mungkin boleh menjawab Pak Hadi dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, Pak.
2: Silakan. Baik, terima kasih Pak Hadi. Terkait pengamanan, ya, memang tugas utama Polri penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, ya. Itu kami laksanakan full out. Tapi kami di Pamofit itu kami punya aturan, Pak. Namanya PP 76 tahun 2020. Ya. Itu pendapatan negara, bukan pajak. Jadi bukan mau kami, kami ikut peraturan, Pak. Jadi kami sudah diatur di situ. Karena memang ada 20% ke kas negara, jadi kami enggak ambil semua, Pak. 80% kami. Ya, kami pengamanan berdasarkan tadi, Pak, PKT, program kegiatan dan anggaran. Jadi kami enggak patokan tadi bilang mau PAM harus ada uang. Tidak, Pak. Kami tidak begitu, Pak. Kami tetap berdasarkan tadi PKT. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Ridwan. Pak, apa tantangan terbesar dalam mengamankan objek vital Papua? Apakah secara geografis, cuaca, atau gangguan kamtipmas sendiri?
2: Ya, kalau alasan untuk geografis maupun itu, ya, kami akui juga, ya. Cuman kami nggak berpatokan situ. Cuman yang kami dari Pamofit itu, kami pada sistem manajemen pengamanannya. Tetap dari SMP-nya itu, investigasi risiko, analisa kerawanan, terus personil yang dilibatkan, aset-aset yang harus diamankan. Jadi untuk jadi cuaca geografis, tapi kami melakukan SMP dulu, sistem manajemen pengamanan apa dulu yang dilakukan. Tadi saya bilang, standar baku pada kami adalah Perpol 7 tahun 2019 untuk penerapan sistem manajemen di lapangan. Jadi nggak ada, kami polisi memang manusia juga. Untuk pengamanan cuaca maupun jarak yang jauh, ya kami juga terkendala, tapi itu bukan halangan buat kami untuk tetap berbakti kepada negara.
1: Pak, aset apa yang diamankan ini, kira-kira ini?
2: Aset-aset itu dari objek vital itu mungkin pertama, ya, ya mungkin ada ada akses terbatas, ada area publik, itu aset yang harus diamankan. Jadi akses terbatas itu mungkin control room, ada CCTV, ada ruang mesin, ada tempat BBM-nya, kita harus amankan. Itu tadi saya bilang aset-aset harus diamankan. Sedangkan aset publik itu mungkin parkiran, motor, mobil, tamu yang masuk, itu kita harus amankan. Kita semua melalui sistem manajemen pengamanan.
1: Itu berarti ketika ada PKT sudah dilakukan, berarti aset-aset aset terbatas itu juga berhak diamankan oleh Polri, dan Polri memiliki apa, tidak terbatas untuk mengamankan itu juga ya?
2: Wajib, kami akan laksanakan sesuai PKT tadi, termasuk tadi aset. Jadi aset itu area-area itu ada tiga, Pak. Area, yeah, area publik, ada area aset terbatas, dan area sangat terbatas.
1: Sangat terbatas juga ada ya?
2: Ada sangat terbatas. Yang tadi control room, area CCTV itu harus diamankan. Terus tempat BBM itu, ya, genset apa semua itu harus betul-betul diamankan. Jadi kami Pamofit bukan hanya duduk di penjagaan, bukan. Ya. Kami patroli dan kami analisa situasi dan kondisi di lapangan.
1: Itu bagaimana? Apakah berbeda itu ketika aset-aset terbatas maupun sangat terbatas itu kan penjagaannya berbeda juga. Itu bagaimana, Pak?
2: Itu berbeda. Ya, untuk area publik itu pengamanannya orang boleh masuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan area terbatas itu dilakukan pemeriksaan juga, kelengkapan barang yang dibawa dari luar masuk ke dalam maupun orang yang keluar dari dalam keluar akan dilakukan pemeriksaan. Sedangkan area sangat terbatas itu kami mungkin punya namanya fingerprint masuk ke area situ. Jadi tidak sembarang orang, walaupun dia anggota pegawai objek vital, dia nggak sembarang masuk karena takut nanti ada data yang hilang, terus ada disabotase, itu yang harus dilaksanakan.
1: Termasuk yang punya objek vital ini juga ya, Pak? Maksudnya yang tadi Bapak sampaikan juga tidak boleh sembarang orang yang masuk gitu ya?
2: Iya, tidak sembarang orang masuk. Masa, makanya objek vital itu ada objek vital nasional, ada objek tertentu. Kalau objek vital nasional radius 500 meter tidak boleh ada di depan. Radius 500 meter. Jadi nggak boleh ada unjuk rasa depan itu. Jadi kalau objek tertentu itu karena kerawanan daripada tempat yang pengelola objek vital itu. Jadi memang harus ada pengamanan dari Polri.
1: Polri itu. Siap, terima kasih Pak Ridwan. Iya, pendengar, kita buka line telepon lagi di 0967536386 untuk dialog polisi menyapa edisi Kamis 8 Oktober 2026 dengan topik kita peran Polda Papua dalam menjamin keamanan objek vital di tanah Papua, baik bank, pelabuhan dan bandara serta objek vital lainnya. Dengan narasumber kita AKP Muhammad Ridwan SH, Peskanit Subdit Pamofit pengamanan objek vital Polda Papua. Bapak, satu lagi mungkin, apakah wisata, tempat-tempat wisata ini juga masuk dalam objek vital yang perlu diamankan juga nih, Pak?
2: Ya, wisata perlu. Dia akan, saya perlu jelaskan, di Pamofit itu ada 4 bidang. Ya, ada 4 bidang. Ada subdit waster, kawasan tertentu, ada kawasan wisata, subdit wisata, ada subdit VVIP, tamu datang, tamu pejabat negara, dan terakhir subdit audit. Jadi wisata BSG atau semua itu memang termasuk dalam kawasan wisata, perlu dijaga, perlu untuk pengamanan keselamatan manusia yang ada di sekitar area, bukan jumlah orang yang banyak di situ pengamanan, tapi sistem pengamanannya bagaimana. Jadi kalau kita bicara untuk Pamofit, kami bicara bukan masalah pengamanan aja, tapi sistem manajemen pengamanan yang dilaksanakan tadi, terkait pola pengamanannya gimana, konfigurasinya bagaimana,
1: sistem pengamanannya ya, Bapak. Ya. Bapak mungkin dijelaskan. Oh ya, kita buka satu penelpon dulu. Ya, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, dengan siapa, di mana, Pak?
4: Dengan Jerry di Dok 5.
1: Pak Jerry di Dok 5, silakan Bapak Jerry.
4: Ini yang kami mau tanyakan, Pak. Kalau misalnya instansi seperti tadi bank, Pertamina, PLN itu untuk pengamanan itu meminta bantuan kepada polisi. Pertanyaan saya itu, apakah mereka juga harus diberikan gaji lagi atau bagaimana?
1: Ya, ya, selain itu, Pak, ada lagi?
4: Itu saja, Pak. Karena kami lihat itu bagaimana ya. Karena sudah terima gaji, kalau digaji lagi itu bagaimana?
1: Oh iya. Ya. Baik, terima kasih, Pak.
2: Baik, terima kasih ya. Pertanyaan Pak Jerry. Untuk terkait pengamanan Polri khususnya PAM OVID, kami punya peraturan Pak, peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020. Kami punya standar biaya masukan. Jadi itu ada uang pulsa, ada uang kesehatan, ada uang transportasi di situ semua. Terus terkait apakah dia sudah digaji terus kita gaji lagi? Aturannya kita ini PNBP Pak, pendapatan negara bukan pajak. Di luar gaji. Jadi itu di luar gaji, kami patokan di luar gaji Pak. Jadi kalau dari pengelola penyerahan kami nggak bisa bekukan Pak. Contoh nih kita untuk SBBM Polda Papua itu 335 Pak per hari. Cuman kami bisa koordinasi, bisa di bawah itu bisa. Selama kami dibutuhkan untuk pengamanan kami siap. Kami nggak patokan ke SBBM itu. Makasih.
1: Siap Pak, terima kasih. Pak Ridwan, tadi Bapak sampaikan ada 4 bidang yang ini. Coba mungkin Bapak bisa jelaskan 4 bidang yang terkait dengan objek-objek vital ini, Bapak.
2: Ya, yang pertama itu kawasan tertentu. Ya. Kawasan tertentu subdit waster namanya. Dia kawasan tertentu termasuk industri pertambangan dia masuk. Industri pertambangan, perhubungan dia masuk. Yang dilakukan adalah tadi pengamanan. Pengamanan yang dilakukan yaitu tadi selain statis dia patroli. Pengecekan kepada area-area tersebut. Yang kedua ada subdit VIP, itu very very important person, pejabat negara. Setiap pejabat negara level presiden atau menteri perlu pengamanan dari PAM OVID. Yang turun nanti adalah subdit dari subdit VIP. Nah, sedangkan wisata untuk kawasan wisata, contoh nih, ada hotel termasuk kawasan wisata, mall termasuk kawasan wisata, termasuk pantai. Kami dari PAM OVID sudah melaksanakan untuk kawasan wisata, kami sudah laksanakan patroli. Kami laksanakan di Pantai Oltekam maupun tempat kami laksanakan biasa itu Car Free Day ya, tiap hari Sabtu itu.
1: Ya,
2: Sabtu Minggu ya dilaksanakan. Sedangkan yang subdit audit itu bagian adalah pemeriksaan. Pemeriksaan ya. Menganalisa risiko. Jadi kami subdit audit itu kami menunggu apabila ada surat permohonan masuk untuk bantuan pengamanan objek vital maupun objek tertentu, kami lakukan risk assessment, penilaian risiko. Berapa luas area, berapa anggota yang dilibatkan. Untuk masalah anggaran kami bisa bicarakan setelah ada tanda tangan MOU maupun PKT. Itu tadi saya bilang tidak berpatokan pada SBM, harus 335 per hari bisa turun. Yang penting situasi kondisi dari objek vital aman dan kondusif. Itu yang kami sama-sama harapkan. Objek vital senang, kami juga laksanakan dengan baik.
1: Baik, terima kasih Pak. Bapak, untuk menjadi mitra atau perusahaan yang mungkin mau diamankan dari di PAM OVID sendiri, apa prosedurnya dan yang harus dilakukan dari pengelola mereka ini?
2: Ya, untuk mitra ya pernah saya lakukan dari subdit audit, kebetulan saya subdit audit. Ya. Saya sudah lakukan risk assessment terhadap 7 objek vital. Risk assessment sistem manajemen pengamanan. Itu penilaian risiko pengamanan berbasis risiko. Tadi ya penilaian risiko. Tadi adalah aset, terus personil, terus luas wilayah. Kami akan lakukan risk assessment. Pengamanannya gimana? Nah, kami sudah laksanakan. Jadi untuk subdit audit kami laksanakan sudah. Berkat terakhir kemarin kami risk assessment di Bank Papua.
1: Bank Papua.
2: Ya, Bank Papua. Jadi ada rekan-rekan yang keliru. Objek vital itu ya kawasan lokasi bangunan. Jadi kami punya Perpol 7 itu ya memberikan bantuan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu. Jadi objek-objek vital ini kadang mungkin berpikir ya kalau kami datang kami cari-cari kesalahan. Padahal tidak. Tidak kami cari-cari kesalahan. Kami justru membantu rekan-rekan untuk objek vital itu untuk supaya usahanya lancar, operasionalnya lancar dan stabilitas dari lingkungannya aman. Karena kami polisi banyak penegakan hukum, pengayom pelindung masyarakat. Nah, itu objek vital ya, makanya bukan berarti bilang dibagi-bagi. Ini harus objek vital sendiri, ini harus lantas sendiri, ini harus reskrim sendiri, tidak. Kami kenapa dibentuk di PAM OVID? Karena pernah kejadian yang di kasus bom Bali itu. Nah, itu kan dilibatkan dari pertama anggota Samapta. Nah, terus turunannya kalau digunakan terus nanti untuk kegiatan lain kan akan terganggu. Makanya dibentuklah PAMOVID, pengamanan objek vital.
1: Ya, baik. Berarti pengamanan objek vital ini sangat penting sekali di lapangan ini, Bapak.
2: Ya, karena objek vital ini ada operasional, dia adalah membantu negara juga. Pendapatan bagi negara yang bersifat strategis. Jadi kalau tidak diamankan, bisa kacau balau.
1: Iya, betul sekali, Bapak. Bapak, jika masyarakat melihat orang yang mencurigakan atau aktivitas mencurigakan di sekitar objek vital, bagaimana mereka harus melapor ini, Bapak?
2: Ya, ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan warga masyarakat sekitar. Kalau melihat sesuatu terjadi di objek vital, mungkin ada pencurian atau ada pengrusakan. Jadi saran saya, ya, rekan-rekan, kalau bisa amankan, tapi jangan tindakan berlebihan. Contoh nih, mungkin dia emosi, dia pukul, atau dia mungkin karena merasa saya lihat, saya tangkap tangan. Saya sarankan untuk jangan melakukan tindakan kekerasan. Bagusnya, ya, kalau Bapak di objek vital itu ada satpam, laporkan ke satpam. Kalau tidak, Bapak cuma lihat, ingat, dan laporkan. Dan laporkan segera. Jangan sudah ada kejadian, laporkan 3 hari setelahnya. Itu sudah lewat tuh.
1: Iya.
2: Ya, kalau bisa segera. Agar yang pelaku tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Itu ya. Makasih.
1: Iya, terima kasih Pak Ridwan. Iya, pendengar, kita buka line telepon lagi 0967536386 dengan dialog polisi menyapa edisi Kamis 8 Oktober 2026 tentang peran Polda Papua dalam menjamin keamanan objek vital di tanah Papua. Bapak mungkin bisa contohkan di Papua apa yang diamankan objek vital, Bapak, yang menjadi tanggung jawab dan juga peran daripada masyarakat sendiri untuk ikut terlibat, karena penting sekali objek-objek vital ini dan berbeda cara dan penanganannya sendiri, Bapak.
2: Ya, untuk pengamanan objek vital, ya kami tadi tetap terapkan tadi pencegahan. Ya,
1: pencegahannya dulu seperti ya, apa itu
2: pencegahan? Pencegahan itu dalam tadi kita lakukan tadi patroli. Ya, kalau ada ini kita lakukan patroli pemeriksaan identitas orang-orang yang datang ke objek vital. Untuk saya berpikir untuk objek vital nasional dan objek tertentu memang beda-beda tipis itu pengamanannya ya. Kita lebih lockout kepada fitness karena itu memang betul-betul sangat berdampak pada masyarakat, pada kehidupan masyarakat banyak. Contoh kalau PLN, Pertamina terlambat sedikit masalah dia punya pemasukan, itu masyarakat akan terganggu, bisnis juga akan terganggu. Jadi memang betul-betul agak beda sedikit, kita lebih fitness, tapi kita tidak pilih-pilih lah, tetap kita laksanakan.
1: Tetap dilaksanakan. Siap, Bapak. Bapak mungkin apa yang menjadi pesan dan komitmen dari Dirpamotfit sendiri Polda Papua untuk menjamin Papua tetap aman agar investasi nyaman dan juga masyarakat tenang ini, Bapak?
2: Oke. Komitmen kami dari PAMOVID adalah tetap kami laksanakan pengamanan. Komitmen kami untuk objek vital supaya berlangsung aman, kondusif ya. Kami perlu bersinergi dengan masyarakat dan stakeholder masing-masing. Ya, kami PAMOVID memang pengguna objek vital, jadi kami perlu sama-sama berkolaborasi. Jadi tetap kami akan melakukan bantuan pengamanan apabila ada dibutuhkan dari objek vital.
1: Bapak, ini kan tadi Bapak harus ada dasar hukum atau PKT. Jika keadaan tertentu, apakah bisa Pak Muhtib masuk di objek vital?
2: Bisa. Kami walaupun tanpa MOU pun PKT, maupun permintaan, tapi enggak langsung menetap gitu. Ya. Tapi kalau untuk sementara mengamankan gini kami laksanakan. Itu cuman kami harus ada surat perintah dari pimpinan juga, ada permohonan juga dari pengelola. Biar kami dasar kami untuk melaksanakan pengamanan. Jangan kita datang nanti kira kita bawa diri lagi. Kita harus ada surat permohonan. Dan kami kalau memang ada surat kami akan laksanakan pengamanan.
1: Pengamanan objek vital tersebut.
2: Ya.
1: Pak, mungkin objek vital juga yang VVIP itu. Itu kan terkadang ada orang-orang, maksudnya ada pejabat-pejabat datang ke Papua Sinai, itu bagaimana itu? Apakah berbeda dari pengamanan yang lain?
2: Ya, kalau untuk pejabat VIP, kami melakukan pengamanan, tapi uniformnya preman. Uniform preman, karena kenapa kami langsung masuk dekat dengan beliau, ring 1. Kami nggak boleh jauh, kami tempel. Ya. Jadi pengamanan itu dari subit VVIP tadi.
1: VVIP.
2: Jadi CB-nya tadi adalah pencegahan orang mendekat ke beliau untuk keamanannya beliau. Jadi dari beliau dari datang sampai pulang kami akan lakukan pengamanan. Paling minimal kami 3 orang, 2 orang bisa.
1: Termasuk tempat sekitar daripada
2: steril area.
1: Steril area.
2: Ya, gitu. Jadi kami steril area kalau memang ada permintaan kami akan datang. Jadi kami datang bukan untuk pengawalan aja. Ya. Kami akan steril area dulu. Jadi kami bagi tugas, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang di contoh nih kalau ada datang menteri atau apa di Hotel ya, Swiss. Menteri. Ada yang standby kami di Hotel Swiss. Ada yang ke bandara. Ada yang ikut tempel rute perjalanan sampai ke Hotel Swiss.
1: Swiss.
2: Ya. Okay. Itu sudah kami laksanakan dari Pamofit.
1: Itu berapa personil Bapak? Mungkin.
2: Untuk personil kami enggak bisa tentukan tergantung permintaan juga. Teman kami biasa terapkan itu kalau satu tempat itu 2. Polisi Swiss itu 2. Karena kita backup. Jangan satu orang yang jaga di situ. Terus ada apa-apa dia mau kemana. Kalau 2 backup, ada apa-apa, satu bisa minta bantuan, yang satu mesti stay di situ untuk pantau situasi. Kalau untuk pengamanan daripada pengawalan daripada orang tertentu, itu tergantung permintaan. Mau pakai 2, mau 3, tergantung permintaan. Kami siap.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan. Pak, mungkin sebelum menutup dialog interaktif kita di pagi hari ini, Bapak, mungkin apa yang ingin Bapak mau sampaikan tentang peran Pamofit Polda Papua dalam menjamin keamanan objek vital di tanah Papua, Pak. Dan tentu pekerjaan Pamofit juga kan bukan hanya pihak kepolisian semata, tetapi juga masyarakat sendiri maupun

0: sama kita dengan lantas.
1: Ya.
0: Ya, Pak Mufid juga begitu. Ada PNBP, Pendapatan Negara Bukan Pajak. Dan itu dilaksanakan sudah lama. Jadi bukan barang baru ini. Ya. PP 76 tahun 2000. Silakan di-download aja. Ada Perpol 7 tahun 2019, silakan di-download. Jadi kami maunya pengamanan kami jangan dilihat polisi datang cari-cari kesalahan.
1: Ya.
0: Pengamanan tidak. Kami di situ justru membantu untuk objek vital supaya keberlangsungan operasional dari objek vital itu berjalan lancar. Kami maunya aman, tertib, dan kondusif.
1: Iya, terima kasih Pak untuk waktunya, dan tentunya pengamanan objek vital bukan hanya tugas daripada kepolisian semata, Pak. Apalagi Pak Mufid, Polda Papua, dan tentunya perusahaan di Papua maupun pengelola, jasa pengelola juga turut serta. Dan pendengar, dialog interaktif kita berakhir hari ini untuk peran Polda Papua dalam menjamin keamanan objek vital di tanah Papua. Terima kasih Bapak Muhammad Ridwan, AKP Muhammad Ridwan SH, Peskanit Subdit Audit Pak Mufid Polda Papua yang sudah hadir di studio. Dan pendengar, terima kasih juga untuk partisipasi Anda. Saya Naldi Saulia undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

surga yang tersembunyi. Oke pendengar, saya cukupkan satu tembang dari miliknya Vicky Salamor ya, dengan Papua Surga Yang Tersembunyi, hadir untuk Anda. Selanjutnya kita akan jelang bersama ya pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
0: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara.
4: Delapan Mas Romi, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai